0: itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap menempatkan di mana saja.
2: Kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada
9: Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi, dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ICMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
16: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura. Para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, sesuai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui

Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkau kan gak habis dari luar. Dan engkau bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu, Kong, kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkau cuci tangan dulu ya.

0: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya, ayo makan.
0: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
3: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.
4: Ya, pendengar, terima kasih dan semangat pagi untuk Anda dimanapun berada, pendengar. Perakiran cuaca dari BMKG Riau, pendengar, di hari ini, pendengar, hari Kamis 30 Juli 2026, pendengar, untuk Kampar, Berawan, begitu juga Indragiri Hilir, Berawan, Siak, Kuantan, Sengingi, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, serta Kota Dumai, pendengar, hari ini diperkirakan berawan, suhu berkisar 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Indragiri Hulu, cerah berawan, Bengkalis cerah berawan, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Pelalawan hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Rokan Hulu, pendengar, cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Rokan Hilir, hujan ringan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Perakiran cuaca dari BMKG Riau untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau.
5: Apa sih alasan kamu telat?
6: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
7: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
6: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
7: Ya habis tanda bacanya begini nih.
5: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama di saat ini pendengar. Dan pendengar, untuk

Merdeka menjadi simbol dimulainya seluruh persiapan kenduri adat yang akan mencapai puncak pada hari ini, pendengar, Kamis 30 Juli 2026. Prosesi adat tersebut dihadiri Ketua Majelis Kerapatan Adat MKA Alam R Kabupaten Bengkalis Datuk Ilham Nur, Ketua Dewan Pimpinan Harian Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Saukani Al Karim beserta jajaran pengurus. Dari unsur pemerintah hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Dan pendengar, Ketua DBH Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Saukani Al Karim menjelaskan bahwa buka lawang merupakan tradisi Melayu yang menandai dimulainya sebuah kerja besar masyarakat.

0: Ya, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Semangat pagi untuk Anda. Ya, pendengar, untuk Anda pendengar, di hari ini pendengar di Gedung DPRD Bengkalis akan laksanakan sidang paripurna istimewa pendengar yang memperingati juga hari jadi Bengkalis ke-514. Nanti juga kami akan menghadirkan laporan para reporter kami pendengar terkait dengan kegiatan tersebut. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa.
1: Kita juga mulai dari pencemaran limbah domestik dan industri, penumpukan sampah, pendangkalan sungai, kerusakan daerah aliran sungai, hingga berkurangnya kualitas air yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga kualitas sungai? Seperti apa kondisi sungai-sungai di Provinsi Riau saat ini, pendengar? Dan bagaimana peran masyarakat agar sungai benar-benar menjadi sumber kehidupan yang bersih, sehat, sekaligus produktif? Nah, itulah yang akan kita bahas pagi hari ini, pendengar, di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Wujudkan sungai yang bersih, sehat, dan produktif. Dan kita akan berbincang-bincang nanti bersama Bapak Daniel STMT selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 dan Bapak Ahlul Fadli selaku Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau. Dan untuk pendengar, sebelum saya sapa narasumber kita tentunya pagi hari ini, nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 245-95. Baik pendengar, terkait tema kita pagi hari ini, kita sapa dulu ada Bapak Ahlul Fadli. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Pak hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
2: Selagi
1: ya,
2: masih hujan ya.
1: Cuacanya dingin tapi iya, hati tetap ini ya. Iya. Baik pendengar, terkait tema kita ini Bapak, Bapak Ahlul ya. Terkait tema kita, bagaimana nih pandangan Bapak untuk masyarakat kita?
2: Ya, kalau kita belajar dari sejarah kan memang sungai jadi urat nadi masyarakat Melayu ya.
1: Betul.
2: Karena sebagai penghubung, sebagai sumber kehidupan juga, ada sumber perdagangan, dan peradaban juga berawal dari sungai-sungai besar di Provinsi Riau ya. Nah, itu juga kami melihat keterhubungan mereka sangat kuat, dan sampai saat ini seharusnya itu dipertahankan. Dan bagi menjelang Hud Riau juga sungai harus penting jadi prioritas pemerintah untuk kembali menjadi urat nadi di Provinsi Riau, dan masyarakat juga menerima manfaatnya. Selain ada yang tadi ya, ada kerusakan limbah dan lain, itu jadi harus juga jadi prioritas untuk pemulihan kembali di Provinsi Riau nya Mbak.
1: Menurut Bapak nih, melihat kondisi sungai di Provinsi Riau saat ini gimana nih Pak?
2: Kalau kita lihat, kalau salah satu misalnya Sungai Siak misalnya, kalau catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu ya KLHK, memang posisinya tercemar berat karena dari aliran itu juga sepanjang aliran itu ada beberapa industri, dan pola hidup masyarakat juga berubah, yang awalnya tampak depan rumah mereka itu sungai, akhirnya mereka membelakangi sungai, akhirnya kan bicara limbah domestik juga bertambah, apalagi di perkotaan juga konsumsi penduduknya tinggi, tapi bagaimana pengolahan limbah rumah tangga juga masih belum baik, sehingga beberapa limbah itu juga terbuang di sungai, dan sungai juga bukan jadi salah satu tempat kehidupan, malah menampung semua limbah tadi, akhirnya juga berubah fungsinya, kemudian bicara ekosistem juga sungai juga akan menurun kualitasnya, kemudian kayak tangkapan nelayan di sungai mungkin, dan aktivitas kayak mencuci nelayan itu juga akhirnya tidak bisa lagi dimanfaatkan airnya gitu Pak. Jadi
1: terganggu ya karena limbah
2: betul,
1: tadi ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya apa persoalan lingkungan yang paling serius nih Pak yang terjadi di sungai-sungai di Riau?
2: Ya, selain ada industri ekstraktif terkait limbahnya itu, dan adanya alih fungsi ya di aliran sungai das itu, hampir semua itu juga tutupan di aliran sungai itu beralih fungsi menjadi source-nya dari jadi penampung ketika debit hujan turun, akhirnya dia berubah menjadi misalkan sawit, dan akhirnya itu merubah fungsi airnya. Dia dia kekeringan, kemudian ada pendangkalan, sedimen juga ada apa? Erupsi di tepi-tepi sungai juga. Dan selain juga ada aktivitas, kalau kita lihat beberapa bulan belakangan penegak hukum ya, khususnya Kapolda juga aktif untuk memberantas peti ya di aliran sungai. Dan itu juga salah satu kontribusi pencemaran di sungai, khususnya di Batang Kuantan gitu, Mbak.
1: Kenapa pencemaran sungai masih terus terjadi nih sampai saat ini?
2: Ya, meningkatnya aktivitas ya di di hulunya juga ada aktivitas, di sungai juga aktivitas penambangan, kemudian di aliran sungai juga beralih fungsi menjadi salah satu tutupan itu dilindungi, tapi berubah menjadi perkebunan misalkan gitu. Nah, kemudian aktivitas masyarakat di urban juga berubah, akhirnya sungai hanya berubah difungsikan hanya penampung limbah gitu. Nah, aktivitas dari hulu dan hilir ini juga merubah itu tadi, Mbak, sungai tidak hanya dari sisi eksotis keindahan dan lain ya, dia akhirnya beralih fungsi sebagai penampung saja gitu. Jadi industri ekstraktif berkontribusi, fungsi kawasan di dasnya juga berkontribusi, kemudian pola hidup masyarakat juga berkontribusi terhadap buruknya kualitas sungai di Provinsi Riau gitu.
1: Sangat parah sekali ya, seperti limbah-limbah yang menumpuk, akhirnya sungai tadi tidak bisa difungsikan lagi oleh masyarakat. Baik, pendengar, kita sudah bersama Bapak Daniel STMT ya, selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 ya. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Ibu.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bapak ya hari ini ya?
3: Baik.
1: Cuaca lagi mendung ya. Baik. Pak Daniel, terkait tema kita wujudkan sungai yang bersih, sehat dan produktif nih Pak. Gimana nih pandangan Bapak?
3: Ya, jadi perlu juga saya sama dengan Pak Walhi tadi. Jadi sungai ini adalah sumber kehidupan utama ya. Baik. Yang ada di atas daratan maupun di laut. Jadi memang sungai ini adalah milik kita semua, dan terutama di daerah Provinsi Riau, nah ini perlu kita jaga. Baik kualitasnya maupun dasnya, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Kemudian kalau kita bicara masalah kualitas sungai, ya apa yang disampaikan tadi, sumber itu memang sepakat kita. Nah sekarang bagaimana supaya kejadian itu bisa kita atasi ya, kalau contoh kami di Balai Wilayah Sungai, kami dalam pola pengelolaan sumber daya air ya, semua stakeholder harus terlibat di dalam. Jadi bukan karena itu kewenangan BWS terus kewenangan harus itu yang ini, kami hanya kewenangannya pengelolaan, tapi semua yang terlibat di dalam menjaga kualitas sungai, menjaga dasnya, semua yang ada di pemerintah daerah yang ada di Provinsi Riau, baik itu provinsi maupun kabupaten.
1: Apa indikator sebuah sungai dikatakan sehat, Pak?
3: Sehat itu apabila terjaga dasnya, semua pembuangan sampah itu kita tidak buang lagi ke sungai, dan dia bahwa sungai itu sehat. Tapi kalau dua-duanya sudah tidak terjaga, dasnya kita rusak, yang mana kita tahu di Riau ini yang peranan paling penting harus dipahami bersama bahwa perkebunan itu tidak lagi menyisakan mana yang dibilang sempadan sungai. Karena sudah hampir nanam kelapa sawit sampai di sungai, dan hutan-hutan yang tadinya menjaga menyaring air dari hujan kemudian masukkan di tanah masuk ke sungai itu sudah tidak ada lagi. Hampir tidak ada lagi dari 4 wilayah sungai yang kami dalam pola pengelolaannya itu sudah tidak kita temukan lagi. Nah, di luar itu hutannya, di luar masih ada masyarakat itu memang kita tidak bisa larang, karena sungai di khususnya di Provinsi Riau itu salah satu jalur juga, jalur transportasi itu juga kita tidak bisa bisa dari masyarakat yang ada. Cuman penataannya yang perlu memang kita mikirin. Karena kalau kita rubah sekarang memang sudah susah. Mungkin aturan regulasi yang perlu kita tindak lanjuti lagi, bagaimana mengeluarkan aturan supaya sungai ini bisa tetap terjaga.
1: Baik, menurut Bapak nih, sungai mana saja di Riau yang saat ini membutuhkan perhatian serius, Pak?
3: Kalau yang pertama mungkin di Siak ya, di Sungai Siak. Sungai kan melewati dua kota, Kota Siak sama Kota Pekanbaru. Nah, mungkin jadi perhatian terutama di Kota Siak. Kota Siak ini sudah bagaimana ya mengaturnya, karena pemukiman sudah sampai di bibir sungai, jadi agak susah juga kita. Selain kita lanjuti dengan pemerintah daerah, terutama dengan pemerintah kota, bagaimana menertibkan bangunan-bangunan yang ada di sempadan sungai. Karena kami juga di Balai Wilayah Sungai memang sudah kesulitan, Bu. Apabila ada mendadak umpamanya hujan, kita mau ke sungai sudah susah, untuk jalur aja masuk sudah susah kita mau. Apalagi nyari sempadan. Sempadan sungai itu kan harusnya ada, tidak boleh dibangun apa-apa. Tapi kan itu yang saya bilang tadi, bahwa masyarakat ini sudah dari dulu di situ. Tinggal bagaimana pemerintah kita bersama-sama untuk menata pemukiman mereka, apakah bisa dipindahkan atau bagaimana supaya jangan di sempadan sungai lagi buat rumah. Karena ada dua permasalahan nantinya. Yang pertama, pada saat banjir mereka kena dampak. Kita lagi yang harus turun tangan. Tangani. Kemudian yang kedua, yaitu tadi menutup sempadan sungai sehingga pada saat banjir itu sudah tidak bisa dilalui air dengan cepat ke arah hilirnya.
1: Baik, tantangan terbesar menjaga kualitas sungai di wilayah Sumatera ini apa, Pak?
3: Tantangan terbesarnya ya ini masalah, bukan saya menyalahinnya, cuman sekarang kita kalau mau masuk ke sungai itu semua sudah kebun-kebun kelapa sawit. Nah, tantangannya itu mungkin menurut saya itu regulasi, Bu. Dalam pemberian izin penguasaan lahan atau pengelolaan lahan, itu sebaiknya sungai dan sempadan itu diketatkan, dibatasi, jangan masuk ke dalam luasan kepemilikan pemegang izin tadi. Nah, karena pengalaman saya, kalau dia kan, pengalaman saya lihat peta-peta yang mereka punya, itu sungai pun masuk dalam luasan. Jadi perusahaan juga sebetulnya mau dibilang salah juga tidak, karena dia bayar pajaknya itu luasan total, termasuk sungai dan sempadan. Harusnya pada saat memberikan izin pengelolaan lahan atau perkebunan, itu sungai dikeluarkan dulu di zona merah, bahwa sungai ini tidak boleh diganggu dan sempadan sungai ini ada batas-batasannya. Nah, itu yang tantangannya kita mau berdebat, karena di si pemegang izin juga mereka bilang ini luasan masuk ke dalam wilayah saya, dan dia masuk ke dalam bayar pajak luasannya itu. Jadi mungkin regulasi lagi yang perlu ditinjau kembali.
1: Baik, kita ke Pak Ahlul ya. Pencemaran sungai kan masih terus terjadi nih, Pak. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Apa pengaruh pencemaran terhadap kesehatan juga, Pak?
2: Ya, sekarang sudah ada fenomena namanya mikroplastik ya. Itu berasal dari limbah plastik yang dari pengolahan kita di perkotaan atau di domestik itu tidak terkelola, jadi sampahnya terbuang ke sungai. Jadi pencemaran sungai itu juga sudah bertambah. Jadi mikroplastik itu juga tersebar di ekosistem sungai, seperti ikan yang selama ini kita konsumsi itu sudah tercemar, terpapar oleh mikroplastik. Selain itu juga pencemaran limbah juga mengakibatkan matinya ikan-ikan di sungai. Beberapa kasus juga sudah terjadi, seperti di Pelawan, di Kampar juga terjadi itu aktivitas limbah di perusahaan. Nah, ini juga jadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, kalau levelnya di antar sungai di kabupaten dan antar sungai di provinsi, itu levelnya pemerintah pusat itu penting. Apalagi saat ini kita ketergantungan energi dari PLTA misalkan, dari sumber debit air gitu. Nah, kalau debit air masih bertahan itu lebih bagus. Tapi bagaimana daya tampungnya itu harus diperhatikan, karena di lingkaran waduknya itu juga alih fungsi lahan terjadi. Apa yang seperti kata Bapak tadi juga, perusahaan juga ada ke, izinnya berada di aliran sungai gitu, di DAS misalnya. Nah, itu terbukti di wilayah PLTA Koto Panjang itu juga ada perizinan yang di bibir sungai juga ada mereka. Jadi untuk menjaga daya tampung daya dukung juga udah berkurang gitu. Nah, kita juga melihat tanggung jawab perusahaan juga sini sangat lemah gitu ya. Untuk menjaga itu, karena mereka lebih prioritas ke ekonomi ya. Jadi untuk memperhatikan lingkungan juga kami, kami pikir itu kita secara fakta itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi kontribusi mereka juga masih minim kalau kami lihat untuk menjaga lingkungan sukses sungai tadi.
1: Kalau untuk dampaknya nelayan, dampaknya ke nelayan sama petani gimana nih Pak?
2: Selain kalau nelayan ya pendapatannya berkurang. Kemudian kita kan punya ikan endemik misalnya, yang khusus ada di sungai atau khusus di Riau gitu. Nah, ini juga harus jadi perhatian karena hampir punah kalau memang ini nggak dipedulikan ya. Seperti ikan slice, ikan patin, dan ikan lainnya ya, yang endemik khusus sungai. Nah, ini juga kontribusi kita, khususnya masyarakat, khususnya yang di sektor apa, mempunyai kewenangan itu untuk menjaga ekosistem ikan yang khas di provinsi itu juga perlu, karena kalau secara ekonomi itu lumayan misalnya gitu untuk di ekonomi ya, untuk bagi mereka. Tapi kalau itu tidak dijaga, ekspansi perizinan bertambah dan limbahnya itu terkendali, akhirnya sungai juga dia punya daya tampung yang terbatas itu. Jadi kalau semuanya dipaksakan sungai untuk menanggung bebannya, itu gak sulit gitu. Jadi dampak terhadap nelayan atau petani untuk mendapatkan air yang bersih juga, khususnya perempuan misalnya gitu ya, untuk mandi dan untuk kebutuhan rumah tangga juga, itu terdampaknya sangat jelas itu.
1: Kaitan sungai sehat dengan ketahanan pangan apa sebenarnya Pak?
2: Karena ya kalau bicara historis lagi ya, kita kalau sungai jadi urat nadi ya, itu jadi berarti kan secara tidak langsung itu jadi sehat dalam kualitas airnya ya. Jadi masyarakat tetap membutuhkan air sungai ya. Jadi terhubungnya, tapi kan lihat kondisi tadi juga tingkat ketercemarannya juga tinggi, kemudian tanpa ada pengendalian limbah dan lain juga agak sulit. Kemudian terhadap ketahanan pangan ya itu tadi, sumber masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar juga tergantung dari sungai juga gitu. Jadi ini memang sangat terhubung gitu dari sisi budaya, historis dan ekonomi juga. Sungai jadi memang salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat Riau yang selama ini beraktivitas di sana gitu. Jadi memang terhubungannya sangat erat bicara ketahanan pangan dan sungai yang sehat tadi.
1: Kaitannya kuat sekali ya, karena memang untuk ke masyarakat tadi benar. Baik, pendengar silakan bergabung di line telepon kita 0761 25111 terkait tema kita pagi hari ini, wujudkan sungai yang bersih, sehat dan produktif. Anda bisa bertanya-tanya langsung bersama Bapak Daniel dan juga Bapak Ahlul Fadli ya. Kita ke Bapak Daniel kembali nih. Pak Daniel.
3: Ya,
1: bagaimana pemantauan kualitas air dilakukan, Pak?
3: Kami pemantauan air memang rutin kami lakukan, Bu. Jadi hasilnya itu selalu kami rekomendasikan ke teman-teman PDAM yang ada. Jadi bagaimana kualitas air itu pada sungai-sungai yang memang masuk dalam kewenangan kami. Iya. Kalau pemantauan sampai dengan saat ini masih dalam kondisi ambang batas, masih bisa semua sungai itu masih bisa untuk diolah menjadi air minum. Cuman perlu ditegasin bahwa apa kata Pak Fajar tadi itu betul, bahwa banyak limbah yang memang ada, memang limbah yang tadi sudah terindikasi ada virusnya, ya memang itu harus ditindaklanjuti. Karena kami juga sering temuan dengan kawan-kawan dari DLHK, memang visi dan misi kita itu sama, menjaga sungai, menjaga DAS, itu yang sering kita lakukan bersama.
1: Seberapa sering dilakukan pengujian kualitas air, Pak? Apakah kualitas air di Riau ini menunjukkan tren membaik atau justru menurun?
3: Ada beberapa sungai yang memang kalau di Siak sedikit trennya menurun, karena memang apa yang dikatakan Pak Fajar tadi memang betul bahwa di Siak ini paling banyak sampah-sampah yang bisa membahayakan kualitas air. Jadi terutama di Siak ya. Kalau di tempat lain itu masih sangat masih bagus, artinya trennya tidak sampai menurun karena kurang industri.
1: Sebenarnya seberapa besar kontribusi sampah rumah tangga terhadap pencemaran sungai?
3: Kalau kita di BWS ini tidak terlalu sampai ke sana, Bu, karena kita kan konservasi pendaya guna rusa air itu yang masuk. Kalau untuk sebesar berapa, mungkin dari teman-teman Walhi, Delhak itu yang punya kewenangan.
1: Baik. Dampaknya nih, Pak, untuk limbah industri terhadap sungai?
3: Oh, kalau kita tidak atasi dari sekarang, ini berdampak akan panjang, Pak, nantinya.
1: Iya.
3: Yang nantinya. Jadi sebaiknya yang kita saran-sarankan setiap kita ada pertemuan, ya, memang itu harus ditindaklanjuti masing-masing instansi yang terkait. Kalau ketampahan kan itu lebih kepada apa ya, kalau di Kota Pekanbaru ya kota sama provinsi itu harus menertibkan sampah, jangan dibuang sembarang.
1: Baik, program prioritas apa yang sedang dijalankan BWS Sumatera ini, Pak, saat ini?
3: Programnya kita kalau untuk saat ini memang kita lagi program mendukung swasembada pangan, ya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga masih berusaha untuk mencarikan solusi bagaimana membangun sumber air, menyiapkan air baku untuk kebutuhan masyarakat khususnya di Provinsi Riau. Jadi saat ini memang ada dua program presiden, yang ketahanan pangan kemudian ketahanan air. Kalau air memang cukup, Bu. Di potensi untuk meraca air di Riau ini saat ini masih cukup.
1: Baik.
3: Tidak akan pernah habis kalau dalam rencana kami, tidak akan pernah habis.
1: Baik, Bapak Daniel tetap di ujung telepon ya, Pak Daniel ya.
3: Baik.
1: Iya, karena kita akan ada laporan sekaligus, kita break sejenak. Pak Daniel tetap di ujung telepon, Pak Ahlul juga kita break sejenak ya, Pak Ahlul ya. Tetap di Riau Menyapa edisi Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali. Terima kasih. Kita ke laporan dari Stadion Utama Gotong Royong bersama dalam rangka Hari Jadi Provinsi Riau bersama rekan Haryo Gunawan. Selamat pagi, Haryo.
4: Halo, maaf, ini Penny.
1: Oh iya, baik, silahkan.
4: Ya, saat ini saya berada di Stadion Utama Provinsi Riau, di mana saat ini sedang berlangsung gotong royong bersama seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Provinsi Riau, di mana gotong royong bersama ini dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Dan gotong royong bersama ini merupakan atau sebagai penanda pelaksanaan rangkaian Hari Jadi Provinsi Riau ke-69 tahun 2026. Meski hujan mengguyur tadi di wilayah Stadion Utama, namun ratusan aparatur sipil negara atau ASN tetap hadir di Stadion Utama ini untuk melaksanakan gotong royong bersama di kawasan Stadion Utama ini, kan. Karena seperti sebelumnya PLT Gubernur yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan akan dipusatkan di Stadion Utama ini yang bertujuan untuk meramaikan kembali stadion megah yang dibangun pada saat PON ke-12 di Provinsi Riau ini. Dan kami di lokasi juga melihat bahwa sudah dilakukannya gotong royong oleh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Riau ini. Dari kawasan Stadion Utama Provinsi Riau, Femi Asyofani melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, pendengar, baru saja kita ikuti laporan dari Stadion Utama Gotong Royong bersama dalam rangka Hari Jadi Provinsi Riau bersama rekan saya Femi Astiofani.
5: Eh, Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
6: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita kembali di Dialog Interaktif Riau Menyapa edisi Kamis 30 Juli 2026. Masih terkait tema wujudkan sungai yang bersih, sehat dan produktif ya. Dan pendengar silakan bergabung di line telepon kita 0761251111, boleh juga di 24595. Boleh bertanya langsung kepada Bapak Daniel STMT selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 dan Bapak Ahlul Fadli selaku Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau. Silakan untuk pendengar boleh juga di pesan singkat kita 0811-7673-991. Kita ke Pak Ahlul kembali ya. Seberapa besar ancaman sampah plastik terhadap ekosistem sungai, Pak?
1: Ancamannya kalau tidak terkelola, pemilahan dari hulu dan hilirnya memang terancamnya sangat besar deh. Selain itu juga mikroplastik ini juga jadi ancaman. Selain itu juga limbah plastik juga yang terkumpul di TPA juga akan jadi potensi ancaman, karena dari tumpukan itu akan menghasilkan gas metan dan air lindi. Dan beberapa catatan kawan-kawan di nasional itu 2023 itu ada hampir 30 TPA yang terbakar karena potensi kebakaran tinggi dari gas metana tadi. Jadi itu ancaman saya sangat jelas.
0: Baik, silakan untuk pendengar ya di line telepon kita 24595, boleh juga di 25111, boleh di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Apa dampak hilangnya vegetasi bantaran sungai nih, Pak?
1: Kalau kita lihat ya, kalau vegetasi di area sungai itu terancam ya, kita juga bisa melihat dari hilangnya ekosistem dan sumber rantai makanan itu akan terganggu ya. Mana yang ikan endemik tadi, kemudian bicara air juga jadi ketahanan pangan untuk irigasi ke petani juga, itu juga jadi terancam karena mereka nggak bisa lagi menggunakan air yang seharusnya bisa digunakan untuk irigasi, untuk kehidupan sehari-hari, jadi terganggu. Kemudian di sungainya juga ekosistem terancam, dan lain-lain juga yang tadi juga kan berdampak terhadap tangkapan mereka akan berkurang. Jadi ancaman ini juga meliputi hampir seluruhnya beberapa aktivitas itu yang terganggu nantinya, Pak.
0: Bagaimana peran Walhi melakukan advokasi lingkungan, Pak?
1: Wali sejak dari awal sudah memberikan pesan bahwasannya sungai memang jadi penting untuk dipertahankan. Karena kita belajar dari bencana di Sumatera, Aceh, Medan, dan Sumatera Barat itu, Sumatera itu terhubung di satu bentangan namanya Bukit Barisan. Kemudian dialiri sungainya terhubung juga antara provinsi, kemudian ekosistemnya juga terhubung. Landscape-nya seharusnya bicara kebijakan pemerintah seharusnya tidak bicara regional, bicara landscape-nya bentangan di level Sumatera. Jadi misalkan kalau di sumbernya itu mempertahankan lingkungan, tapi landscape di Riau-nya juga tidak sama, itu akhirnya itu tidak akan mempengaruhi daya tampung, daya dukung, dan kualitas lingkungan tadi. Sehingga kami sebenarnya mendorong kebijakan pemerintah itu di level provinsi, antar provinsi seharusnya membicarakan itu, untuk karena ini bicara bentangan, ini satu wilayah yang sama. Kami melihat itu perlu dilakukan. Selain itu juga kami melakukan beberapa pemantauan di aktivitas perusahaan ya, yang kami lihat yang kami bilang tadi, di misalkan di kawasan das ya, seharusnya itu tidak boleh ada fungsi, dan ternyata di fakta di lapangan juga sungai juga di dasnya juga dialih fungsi untuk sektor perkebunan. Kemudian beberapa sungai juga dimonopoli untuk kanal di perkebunan mereka gitu. Jadi aliran sungainya juga dimonopoli untuk aliran untuk di kanal mereka. Akhirnya debit air dan kekeringan juga akan muncul ketika itu dikuasai hanya satu privat sektor aja gitu. Jadi seharusnya sungai jadi milik bersama, tapi bagaimana pemulihan yang bilang Pak Daniel tadi, kewenangannya harus dimaksimalkan. Bicara kewenangannya pusat, provinsi, dan kabupaten juga harus berperan untuk bisa melihat sungai ini jadi benar-benar urun adi masyarakat khususnya di Provinsi Riau.
0: Seperti sudah ada penelpon ya. Iya, selamat pagi. Coba kembali ya pendengar di 25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di pesan singkat kita 0811-7673-991. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Pak Amin di Bang Kinang.
0: Ojo Amin di Bang Kinang. Silakan Ojo Amin, boleh bertanya langsung nih sama Pak Ahlul sama Pak Daniel. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Narasumber keduanya.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebelum saya bertanya, saya memang agak prihatin terhadap sikap daripada masyarakat kita yang sudah mematikan aliran sungai. Sungai-sungai kecil-kecil ini di sini banyak dulu, padahal bisa dijadikan objek wisata, tapi karena ditimbun dengan pelepah sawit, dengan plastik, dengan apa segala macam, sehingga benda-benda aset itu mati, tak dapat digunakan. Jangankan untuk dijadikan pemandian objek wisata, pemandian kita aja Pak ya. Sekarang ini kalau sudah kemarau di sini orang mandi ke Sungai Kampar, Sungai Kampar pun sudah tercemar dengan banyaknya pembuangan-pembuangan limbah seperti tadi, pelepah sawit, plastik dan koran segala macamnya itu. Jadi ini kesadaran di masyarakat pun kurang terhadap pembuangan limbah ini, sehingga kita sudah menjadi penyumbang sampah plastik keberapa di Indonesia, kelima ya, banyaknya di dunia. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah tidak ada kerja apa niat baik daripada yang terkait untuk mengerok sampah itu kembali? Sedangkan mencari mutiara, timah dan segala macamnya bisa kita. Apalah salahnya kita bersihkan kembali dengan teknologi yang ada, dengan kecanggihan yang ada, memungut sampah-sampah itu kembali supaya laut kita itu bersih. Dengan demikian ikan-ikan yang akan menetaskan telurnya di terumbu karang akan muncul kembali. Kalau enggak nanti beginilah kita. Semena-mena kita, bukan ini. Sebenarnya kita tidak terlambat. Nah, sampahnya mulai ada tahun 2000 sudah mulai ada sampah di laut. Sudah banyak itu. Ya, kita terlambat mencegahnya. Kita kadang-kadang terfokus kepada pembangunan struktural yang nampak. Tapi yang kita tengok, yang pembangunan yang merusak itu kadang-kadang kita acuh dan abai saja. Sudah banyak sampah di laut itu baru kita tahu, oh ini berbahaya. Oh ini berbahaya. Padahal dari dulu pencegahan tidak ada. Oleh karena itu mohon kepada yang terkait ini, ada gak untuk membersihkan kembali dengan kecanggihan yang ada? Terima kasih Pak Narasumber, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh siapa yang menanggapi? Mungkin Pak Alul atau mungkin Pak Daniel?
1: Pak Daniel mungkin silakan.
0: Iya, silakan Pak Daniel menanggapi ini. Pak Daniel.
3: Baik, terima kasih Bu. Jadi Pak Jo Amin ya.
0: Iya.
3: Dari Bang Kinan ini di Kampar ya.
0: Iya betul.
3: Jadi betul bahwa sampah itu memang itulah yang mencemari sungai-sungai. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana supaya sampah itu jangan terulang kembali? Kita perlu duduk bersama mungkin dengan fasilitas dari RRI ini. Habis itu jangan hanya kami dengan wali, karena kami dengan wali ini satu napas sebetulnya ingin menjaga das-das di sekitar sungai. Tetapi ya, tadi itu kan ada kebutuhan di kota, apa namanya, ekonomi di kota. Nah itu kalau kita tidak tutup, tidak carikan tempat solusi untuk sampah tidak dibuang lagi di sungai, ya tidak akan pernah habis. Jadi, Coimin ini memang keluhannya kita tampung dan kita akan carikan solusi bagaimana untuk mengeruk sampah itu. Kita memang dalam posisi juga punya kewenangan untuk mengeruk sedimen yang ada di sungai sehingga tidak mengalami pendangkalan. Tetapi sampah-sampah ini harus kita tutup dulu di atasnya. Jangan, itu terutama pemerintah kota, pemerintah kota atau kabupaten itu memang harus membuatkan regulasi supaya jangan ada lagi sampah terbuang kemana-mana. Kita di Pekanbaru saja dalam ada dua kota, ada provinsi sama kota, itu sendiri masih mungkin itu yang tertinggi kontaminasi sampah-sampah tidak tertata dengan baik, tidak tertampung dengan baik.
0: Baik.
3: Jadi kalau untuk penanganan sampah itu, mm-hmm. ya memang kita juga masuk, tetapi lebih kepada pengerukan sedimen.
0: Mm-hmm. Ya. Baik, Pak Daniel, bagaimana pemanfaatan teknologi, Pak, dalam pengelolaan sungai ini?
3: Kalau sungai ini kan, gimana ya, teknologinya ya memang kalau kaki kan lebih kepada perkuatan-perkuatan kerusakan sungai itu sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Tetapi kita tahu saat sekarang ini kan kalau kita mau melaksanakan itu rasanya tidak mungkin. Karena boleh saya bilang bahwa hampir 4 wilayah sungai besar ini, Rokan, kemudian Kampar, Siak, sama Indragiri, itu panjang-panjang semua. Kalau Siak sendiri hampir 400 kilometer ya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian Rohul itu sekitar 600, Kampar sekitar 500, dan Indragiri sekitar 600-an kilometer. Jadi total 2300 itu sungai utama, Bu.
0: Mm-hmm.
3: Sungai utama, dan rasanya tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan penguatan-penguatan tebing tanpa tadi. Dasnya, dasnya dari hulu, setuju tadi, memang harus melibatkan dua provinsi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, karena kita di Riau ini menerima dampak.
0: Yeah.
3: Menerima dampak kerusakan lingkungan di hulu, itu akan membawa bencana di provinsi Riau.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian ada satu lagi yang prihatin juga. Memang itu bukan boleh dibilang itu laut, tapi kebanyakan di daerah pesisir Riau ini seperti di Tembilahan,
0: mm-hmm.
3: kemudian kalau itu kan sungai-sungai menggunakan air laut.
0: Yeah.
3: Nah itu juga banyak sekali sampah-sampah itu, dari kelapa, mm-hmm. dari sawit, mm-hmm. nah itu juga mengganggu transportasi di sana. Walaupun itu bukan untuk sumber air, tetapi menurut saya karena itu air yang ada di darat, itu juga perlu ada semacam perhatian pemerintah-pemerintah daerah untuk bagaimana jalur transportasi di masyarakat di pesisir pantai itu tidak dikotori dengan sampah-sampah kelapa sawit dengan kelapa bulat.
0: Baik, apakah masyarakat dapat ikut

0: Yang keempat itu pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat kita, saya pengalaman di mana-mana, di balai kita membentuk suatu komunitas peduli sungai. Biasanya dibina oleh masing-masing. Ada yang dari CBS, ada yang dari DLHK, mungkin ada yang dari pemerintah daerah. Nah, itu yang di Riau ini kita belum jalan maksimal, karena ya, harusnya kita ada komunitas peduli sungai. Nah, peduli sungai itulah yang kita berdayakan untuk membantu mensosialisasikan masyarakat, dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap tahun bersama. Kemudian sistem informasi, kami sudah 29 titik informasi kalau terjadi peninggian, ini untuk terkait banjir ya, maupun kekeringan, kita sudah punya di semua sungai, baik di sungai utama maupun das. Kemudian tadi kita sudah punya sistem informasi sumber daya air di SISDA, bisa dilihat di ada di dalam IG kami Sumatera 3, BUMN Sumatera 3, itu bisa dilihat ada sistem-sistem pengaduan, sudah ada pengaduan apabila kayak Doimin tadi itu bisa melihat di IG kita. Kemudian itu tadi yang Sungai Tama, yang Sungai Tama itu 2.300 km. Bisa dibayangin das-dasnya yang terdata di kami itu ada kurang lebih 13 kilometer ya, 13 kilometer, dan memang cukup mungkin yang terbanyak di Indonesia. Kalau kita total panjang sungai utama dengan das itu di angka 14.000 sampai 15.000 kilometer. Itu cukup panjang, dan itu perlu kita duduk bersama, mungkin itu kita nanti dipandu oleh media-media bagaimana mengatasi ini. Kalau kita masing-masing rasanya memang berat sekali untuk mengatasi, karena yang ada soal lain bahwa di Riau ini lahan gambut termasuk terbesar di Indonesia. Jadi lahan gambut, kemudian rawa, karena kita dalam mengelola irigasi ini hanya 14 DI yang kami kelola itu, 12 DI itu semua menggunakan rawa. Artinya rawa ini air payau, bukan dari air sungai kita masukkan. Ada yang kontaminasi dengan air laut, ada yang memang murni air payau. Jadi itu. Jadi begitu sumber alamnya di sini memang luar biasa di Riau. Tapi ada tantangan juga, karena lahan gambutnya memang cukup luas, terutama di pesisir-pesisir kepulauan Riau. Itu juga kita harus masuk ke dalam bagaimana mengatasi gambut ini supaya jangan begitu musim kemarau ada kebakaran. Nah itu, jadi bukan kita cuma mau bicara masalah sungai, karena sungai itu semua masuk, mau masuk, terutama dasnya, hutannya, semua masuk di situ. Demikian, Bu.
1: Baik, kita ke Pak Ahlul ya. Tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat dan bagaimana melibatkan anak muda nih dalam gerakan penyelamatan sungai, Pak?
2: Ya, kalau bagi kami sebenarnya kita harus mengembalikan tradisi yang terhubung dengan sungai ya. Karena itu pun kebiasaan yang sudah dilakukan ya. Mungkin itu salah satu instrumen untuk bisa melindungi sungai. Dan mungkin bisa diperkuat dengan kata Pak Daniel, ada regulasi ya. Kalau bisa di level desa misalnya ada kelompok masyarakat peduli sungai di level keputusan diri di setiap desa misalnya gitu ya. Atau kelompok inisiatif dari masyarakat tersendiri pun tidak masalah misalnya. Tapi untuk mengembalikan itu salah satu pelindungnya ya, atau apa tradisi yang selama ini yang terhubung dengan sungai gitu. Nah itu mungkin bisa dikembalikan. Kemudian juga bisa jadi daya tarik kalau memang ada wisata dan sumber-sumber ekonomi yang lain itu juga bisa berputar di sana. Kemudian juga di level hulu, di perkotaan juga harus punya proteksi pelindungan. Misalkan kami juga lagi mendorong di hampir beberapa kabupaten, misalnya Siak, Pekanbaru, dan Rohul itu mendorong kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Karena plastik juga juga berkontribusi di pencemaran khususnya di sungai, dan kita juga hampir terbesar di dunia ya, lepas

0: sampah yang tercemar. Nah, ini juga bisa mendorong kita sebagai konsumen atau masyarakat juga teredukasi dan mulai mempunyai pola gaya hidup yang baru untuk mengkonsumsi plastik yang mungkin harus dikurangi. Misalnya kita kalau beraktivitas bawa tumbler atau makanan pakai bekal dan kehidupan sehari-hari mungkin ya kalau mau belanja pakai kantong dari rumah dan itu yang bisa diguna ulang dan masa apa jangkanya lebih panjang gitu. Nah, ini yang mungkin dari kitanya yang sederhana, mungkin kalau dari pemerintah kota ya, selama kalau di level gubernur sebenarnya provinsi ya, mereka sudah menerapkan menggunakan tumbler untuk aktivitas ya. Tapi kan kita implementasinya kita belum bisa lihat gitu ya. Apalagi seharusnya minimal dicontohkan dulu misalkan dari kepala daerah atau apapun lah di level pemimpinnya itu untuk mengedukasi masyarakat ya. Jadi seiring lah gitu. Regulasinya juga ada tapi diprioritaskan mungkin merubah gaya hidup dengan kemasan misalkan tumbler tadi dan yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk anak muda sebenarnya mereka sudah terpapar bagaimana gaya hidup yang baik sebenarnya karena secara pengetahuan mereka sudah berapa kanal informasi mereka bisa akses ya. Tinggal bagaimana narasi itu bisa dikuatkan dan itu memang ada gaya hidup yang dikampanyekan misalkan. Di level kota misalkan ataupun ya kita juga selain itu juga di rumah tangga ya, yang domestik juga udah mulai diajarkan juga memilah sampah organik dan organik. Nah, tapi itu tadi di dalam penanganannya juga harus ada pembedaan pengangkutan tadi. Jadi tidak digabung lagi akhirnya. Ini yang jadi persoalan yang sampai sekarang perlu kita dorong ke pemerintahnya. Jadi sampah tetap terpilah tapi pengangkutannya beda dan pengolahan juga beda. Jadi tidak semua sampah yang masuk yang ditampung itu masuk ke TPA tadi. Jadi itu gaya hidup yang perlu dirubah dan ada deregulasi yang mungkin jadi instrumen untuk menguatkan kebijakan itu.
1: Terakhir nih Pak Ahlul ya, harapan Walhi apa dan jika harus mengajak masyarakat dengan satu kalimat sederhana untuk menjaga sungai, apa yang akan disampaikan?
0: Pulihkan sungai sih yang terdekat pulihkan sungai karena tagline kita pulihkan Indonesia, pulihkan Riau ya, khususnya di Riau ya sungai jadi darurat di masyarakat ya, pulihkan sungai dalam hal memulihkan budaya, memulihkan tradisi, memulihkan aktivitas yang selama ini terhubung oleh masyarakat. Jadi kita tidak memunggui sungai lagi, kita sungai menganggap itu jadi sumber kehidupan bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap lingkungan juga.
1: Baik, Pak Daniel.
2: Iya,
1: Bu. Iya, mungkin ini terakhir ya, pesan apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Riau nih Pak, mengenai pentingnya menjaga sungai.
2: Ya, jadi pentingnya menjaga sungai ini kan, sungai ini adalah air ya, kita kategorikan air itu adalah sumber kehidupan untuk kita semua, baik penaman maupun apapun yang ada di atas muka bumi ini. Jadi mari kita jaga mulai dari dulu, tengah dan hilir, sehingga sumber air kita itu layak untuk kita jadikan air minum. Kemudian yang kedua, keterbukaan Bu. Keterbukaan itu kami di Balai Wilayah Sungai itu sangat terbuka, apapun keluhan terkait dengan sungai mari kita, saya siap untuk diskusikan bagaimana solusi ke depannya. Kami punya perencanaan dan mungkin bisa sampaikan semua di wawancara ini, tapi kalau untuk akses kami punya media sosial, ada TikTok, ada IG, mungkin bisa dibantu untuk bisa memberikan solusi-solusi di dalam media sosial yang kami punya.
1: Baik, terima kasih Bapak Daniel STMT ya, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 3. Sehat selalu Bapak.
2: Sehat selalu, terima kasih atas waktunya. Saya bisa diundang, karena memang tidak ada waktu untuk berkunjung ke kantornya, jadi lewat wawancara.
1: Baik, terima kasih ya. Terima kasih juga Bapak Ahlul Fadli selaku manajer advokasi dan kampanye Walhi Riau. Terima ya, kasih banyak Bapak, selamat informasinya, penjelasannya juga ya. Sehat selalu Bapak, sukses selalu. Baik pendengar, semoga perbincangan pagi ini memberikan pemahaman bahwa menjaga sungai bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya Riri Handayani bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih kami teruskan kebersamaan Anda pendengar di lintas Bengkalis pagi.

0: Ya, pendengar, selamat pagi pendengar, dan terima kasih untuk Anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, pendengar, saya ini di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, pendengar. Ya, kegiatan pagi hari ini adalah rapat paripurna istimewa DPRD Bengkalis Semarak Hari Jadi ke-514 tahun 2026. Baik, untuk mengetahui hal tersebut, pendengar, sudah tersambung dengan reporter kami Nur Fitriani yang akan melaporkan dari gedung DPRD Kabupaten Bengkalis. Ya, silakan Nur Fitriani.
1: Baik, Maya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, di mana saat ini Bupati Bengkalis bersama Wakil Bupati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan anggota DPRD, Kepala OPD, tokoh masyarakat, serta tamu undangan telah memasuki ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bengkalis. Dalam beberapa saat lagi akan digelar sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperingati Hari Jadi Bengkalis ke-514. Sidang paripurna ini menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Jadi Daerah, sekaligus momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang Kabupaten Bengkalis, evaluasi capaian pembangunan, serta memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam Bengkalis yang semakin maju, bermarwah, dan sejahtera. Suasana di dalam gedung DPRD tampak khidmat, dan para pemenangan telah menempati tempat duduk masing-masing, dan rangkaian acara akan segera dimulai. Dari gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, saya ini melaporkan untuk KER.
0: Ya, mendengar, baru saja kita dengarkan tadi laporan langsung bersama reporter kami Nur Fitriani dari gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, bahwa pendengar, serangkaian acara akan dilaksanakan pada hari ini dan akan dimulai ya dalam kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD Bengkalis dalam rangka memperingati Hari Jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026. Dan dikabarkan juga Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sudah hadir, begitu juga dengan para tamu yang akan mengikuti serangkaian kegiatan pagi hari ini sudah hadir di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis. Baik, pendengar, masih bersama kami pendengar di Lintas Bengkalis Pagi. Untuk Anda pendengar tak bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.
2: News update, new hits, music, dan masih banyak lagi.

0: matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin naik tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
5: Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
6: Hewa air nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
7: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
8: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
9: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
4: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
10: Kami
11: cinta Indonesia.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis. Semangat pagi untuk Anda pendengar ya, di mana saja berada. Hari ini 30 Juli ya, merupakan hari jadi Bengkalis ke-514 ya di tahun 2026 ini. Apa dengar? Temuan sebuah logam bertahun 1507 di Sungai Bengkal ini menjadi salah satu petunjuk yang memperkuat jejak peradaban di negeri Junjungan. Temuan tersebut dinilai menunjukkan bahwa Bengkalis telah memiliki aktivitas kehidupan dan peradaban sebelum tahun 1512 yang ditetapkan sebagai hari jadi Bengkalis. Nah, pendengar, hal itu disampaikan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa. Selamat pendengar. Dan pendengar, ia juga mengatakan salah satu bukti yang dimiliki berupa sebuah logam yang ditemukan di Sungai Bengkel dengan penanda tahun 1507, dan temuan tersebut kini masih tersimpan dalam koleksi pribadinya dan menjadi salah satu bahan kajian sejarah yang menurutnya memperlihatkan adanya jejak peradaban di Bengkalis sebelum tahun 1512. Selain logam tersebut, pendengar, ia juga mengaku menyimpan koleksi 8 keping koin emas yang berasal dari masa pemerintahan Kesultanan Johor, dan menurutnya berbagai temuan tersebut menjadi bagian dari bukti sejarah yang menunjukkan Bengkalis pernah memiliki peran penting sebagai kawasan perdagangan dan pusat aktivitas masyarakat pada masanya. Nah, peringat, masih banyak lagi peninggalan sejarah di Bengkalis yang perlu diteliti lebih mendalam. Penelitian tersebut penting untuk memperkaya data sejarah daerah sekaligus memperkuat bukti-bukti yang selama ini telah ditemukan. Ia juga menambahkan, pendengar, penelitian sejarah Bengkalis ini tidak hanya bertumpu ya pada sumber tertulis, tetapi juga pada berbagai artefak dan peninggalan yang masih dapat ditemukan di lapangan, karena ia berharap kajian sederhana terus dilakukan oleh para peneliti maupun akademis agar semakin banyak fakta sejarah yang diungkap. Nah, pendengar, tahun 1512 hingga 2026 ya sekarang, ya ini di dan pendengar 1512 ya hingga 2026 ini Bengkalis sudah berusia 514 tahun. Baik, sejarah juga banyak ya, ada temuan logam dan juga lain sebagainya. Berbagai kegiatan juga yang telah menyemarakan hari jadi Bengkalis ke-514 ya, seperti perlombaan yang sudah dilaksanakan seperti layang-layang, lomba layang, gasing, juga lainnya, ada kafrinek, dan juga di Lam R Bengkalis ya juga ada kegiatan pertunjukan, juga kesenian juga dilakukan, pendengar, berbagai kegiatan lainnya, pendengar. Dan hari ini di gedung DPRD Bengkalis ya, ini juga dilakukan rapat paripurna istimewa DPRD Bengkalis memperingati hari jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026. Sebelumnya, pendengar, juga Lam R Bengkalis melakukan kegiatan ziarah makam tokoh adat ya, sebagai dalam rangka kegiatan hari jadi ke-514. Ya, masih bersama kami, pendengar, di Pro 1 RR Bengkalis pagi hari ini.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya 250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak, didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
1: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
5: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
5: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
5: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
6: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu.
7: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi.
8: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
7: Ini anak, nyusahin aja.
6: Mari bu.
7: Mari.
6: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
7: Orang baru ya, dek?
6: Eh, iya bu, saya baru ngekos.
7: Oh, PNS. Banyak duit dong.
6: Enggak kok bu, biasa aja.
7: Gak percaya.
9: Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
10: Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
6: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
7: Eh, kamu!
6: Silahkan duduk, Bu.
7: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
6: Waduh, apa ini, Bu?
7: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
6: Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya, karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
7: Oh benar seperti itu, Dek.
6: Dan sejak saat itu...
7: Na.
6: Bu!
7: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina!
6: Semua berubah menjadi indah. Tolak gratifikasi, ku dapat calon istri.
11: Apa sih alasan kamu telat?
12: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
13: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh? Saya jadi lambat bangun pagi.
12: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
13: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
11: Gimana sih?
2: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
14: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
15: Ya, pendengar, serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam merayakan Semarak Hari Jadi Bengkalis ke-514 pendengar di tahun ini, pendengar. Dan pendengar, seperti kegiatan lomba gasing yang dilaksanakan 19 Juli, lomba layang-layang, yang difokuskan juga di lapangan pasir sebagai upaya melestarikan permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Dan pendengar tablik kabar ya, tablik akbar bersama Habib Hussein Jafar yang hadir yang telah berlangsung pada 24 Juli kemarin pendengar di lapangan Tugu. Pada 26 Juli juga dilaksanakan kegiatan senam bersama dan rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis ya, sebagai kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat pendengar. Lalu pendengar, di 30 Juli ya, di hari ini pendengar, dilaksanakan kegiatan sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bengkalis dan dilanjutkan dengan kenduri adat ya. Dan ini merupakan sebagai wujud rasa syukur sekaligus penghormatan terhadap tradisi dan budaya Melayu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lalu pendengar, kegiatan juga telah diisi dengan kegiatan ziarah makam ke sejumlah tokoh dan situs sejarah dan meliputi Taman Makam Pahlawan Kesuma Ksatria, Makam Panglima Minal, Makam Darah Sembilan, Makam Haji Abdullah Nur, serta Makam Datuk Laksamana Raja di Laut. Nah pendengar, puncak kemeriahan hari jadi ke-514 Bengkalis ini akan berlangsung pada 31 Juli hingga 1 Agustus melalui parade musik, pameran pembangunan, dan juga bazar kuliner yang dipusatkan di lapangan Tugu Bengkalis. Nah ini kabarnya juga akan ada car free night nantinya pendengar ya. Dan pendengar, serangkaian kegiatan ini juga dalam rangka memeriahkan semarak hari jadi Bengkalis. Dan pendengar, saat ini masih berlangsung sidang paripurna istimewa DPRD Bengkalis dalam memperingati hari jadi Bengkalis. Di hari jadi Bengkalis di saat ini sedang berlangsung kegiatan tersebut di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis ya. Baik pendengar, masih bersama kami pendengar Pro 1 RR Bengkalis. Selamat pagi untuk Anda dan juga semangat di pagi ini.

0: Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dimanapun Anda berada. Dan pendengar, kita akan bersama reporter kami Muhammad Iqbal yang saat ini berada di Gedung Lam R Kabupaten Bengkalis terkait dengan bagaimana kegiatan hari ini, persiapan kenduri adat. Baik, kita akan segera tersambung bersama reporter kami Muhammad Iqbal. Ya, Bung Iqbal, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mai di studio. Saat ini saya berada di gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, di mana pada hari ini merupakan puncak hari jadi Bengkalis ke 514. Dan saat ini persiapan sedang dilakukan di gedung Lam R ini, karena setelah melaksanakan paripurna di DPRD Kabupaten Bengkalis, nantinya rombongan akan menuju ke Lam R. Nah, tentunya di sini para panitia dan kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan lancar, persiapan sedang dilakukan, dan juga untuk pelaksanaan kenduri adat ini memang kita berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan adat istiadat. Nah, untuk Bengkalis saat ini sudah diperkirakan sekitar 1.000 orang nantinya yang akan hadir, itu di dua tempat, ada di bagian atas, kemudian juga dipersiapkan di bagian tenda bagian luar, di bagian bawah. Dan di sini juga masyarakat yang ingin, yang berdekatan dengan Lam R, bisa hadir ke lokasi, karena di sini juga lagi mempersiapkan. Baik itu untuk suasana nanti kenduri adatnya, itu makan siang bersama dengan panitia. Nah, bersama saya ada Sekretaris Lam R Kabupaten Bengkalis, Bapak Datuk Abdul Fatah, yang saat ini sedang berada sama, bersama saya. Dan kita tanya dulu nih, bagaimana persiapan kita untuk kenduri adat pagi hari ini? Pak Fatah, bagaimana untuk persiapan kenduri adat untuk diketahui oleh masyarakat melalui RRI ini?
2: Ya, alhamdulillah persiapan sudah cukup baik, sedang

0: apa? Sedang sibuk nih panitia hidangan ya. Menyusun hidangannya dengan menggunakan poho yang cantik supaya rapi. Nah, untuk menyambut tetamu-tetamu.
1: Tetamu ya.
0: Nah, mudah-mudahan nanti terlayani dengan baik, insyaallah ya.
1: Ini diperkirakan berapa orang nanti nih?
0: Kapasitas kita di atas ini, di balai adat ini 500 orang dengan hidangan, dan di bawah ya, di tenda nanti ada untuk 500 orang juga ya, di halaman.
1: Hampir 1000 orang ya?
0: 1000 orang.
1: Ya. Nah ini mungkin persiapan apa yang, baik. Nah pendengar, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan dulu untuk sementara waktu ini dari Gedung Lam R Kabupaten Bengkalis. Dan nanti di saat pelaksanaan kegiatan, kebetulan rombongan masih melaksanakan kegiatan di gedung DPRD Kabupaten Bengkalis. Dan untuk pelaksanaan kegiatan nanti akan dilaksanakan 500 tamu akan berada di lantai atas, kemudian 500-an lagi berada di tenda bagian bawah. Demikian informasi dari Gedung Lam R Kabupaten Bengkalis. Saya Muhammad Iqbal. Mengucapkan dan selamat hari jadi Bengkalis ke-514. Semoga Bengkalis tetap jaya dan sukses dalam melayani dan juga mengayomi masyarakat yang ada di Pulau Bengkalis dan Kabupaten Bengkalis pada umumnya. Kita kembali ke studio bersama Maimunah.
2: Ya, mendengar laporan langsung bersama reporter kami Muhammad Iqbal yang saat ini berada di Gedung Lam R Bengkalis, tepatnya di Jalan di Air Putih Bengkalis pendengar, dan di Jalan Pramuka ya. Dan pendengar bahwa saat ini sudah dilaksanakan persiapan dalam kegiatan kenduri adat ya di Gedung Lam R Bengkalis yang dikabarkan 1000 orang lebih ya tamu yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dan juga setelah usai dari kegiatan sidang paripurna istimewa DPRD Bengkalis yang sedang berlangsung saat ini di gedung DPRD Bengkalis, dan akan dilaksanakan kegiatan kenduri adat Bengkalis ya, dan 1000 orang yang dipastikan hadir di sana pendengar, 1000 lebih ya, begitu, makan bersama ya, makan bersama, duduk bersilo. Dan ini merupakan kegiatan dalam peringati hari jadi Bengkalis ke-514 2026. Ya peringar, masih bersama kami peringar, sudah menunjukkan pukul 9.58 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis untuk Anda.
3: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.
4: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
5: Aku fine. So where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
5: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
8: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
9: Loh, ini untuk apa ya?
8: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
10: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
11: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
12: Namanya juga warga negara plus 62. Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara +62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara +62.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Jaksa Menyapa. Nah, pendengar, dalam program Jaksa Menyapa akan membahas topik mengenal bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau. Baik, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. RRI Indonesia.
1: Lain telepon 0761251112459 0811767391. Baik, saya sudah bersama ibu-ibu cantik yang ada di studio RRI pada siang hari ini dari Kejaksaan Tinggi Riau. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Ibu Aldi Ninggar Pandanwangi, Sarjana Hukum, selaku Jaksa Pratama Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, Bu Anda.
2: Selamat siang, Ibu Tuti.
1: Iya, nama yang unik tapi panggilannya sudah tahu. Nah, Bu Anda tidak sendiri, bersama dengan Ibu Lauri, Siti Laurianti Imran SHMKN, selaku Ajun Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau. Selamat siang, Bu Lauri.
3: Selamat siang, Ibu Tuti.
1: Sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini wajah baru yang hadir ini ya. Kalau Bu Anda sudah beberapa kali hadir ya. Baik, Bu Lauri baru kali ini ya.
3: Iya, benar.
1: Tapi sebelumnya sudah pernah dialog Jaksa Menyapa di era di mana begitu?
3: Sebelumnya waktu saya cajak sudah pernah di Sumatera Barat.
1: Oh, di Sumatera Barat ya. Berarti di RRI Padang.
3: Iya. Enggak, waktu itu di Painan.
1: Oh, di Painan ya. Oh iya, jauh RRI dari sana ya.
3: Kalau di Riau baru pertama ini.
1: Baru pertama ya. Oh, jadi sebelumnya sudah bertugas di Sumatera Barat ya?
3: Sudah.
1: Ini yang kedua.
3: Iya, ini yang kedua. Ini yang ketiga.
1: Yang ketiga.
3: Sebelumnya saya di Rohil.
1: Oh, di Rohil.
3: Terus sprint pindah ke Kejaksaan Tinggi Riau.
1: Kejaksaan Tinggi ya. Baik. Bu Anen rasanya sebelumnya enggak di Kejati ya?
2: Iya.
1: Di mana ya, lupa saya.
2: Di Kejaksaan Negeri Pelalawan, kemudian di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan ini yang keempat kalinya kayaknya.
1: Yang keempat kali
2: di,
1: ya.
2: Baru saya penempatan di bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau.
1: Oke, okay. Nah, dari Kejari naik ke Kejati itu biasanya sebuah prestasi atau bagaimana ya kalau di internalnya kejaksaan itu?
2: Kalau untuk kami, karena jabatan kami merupakan jabatan fungsional, dan kebetulan bidang pemulihan aset ini bidang baru, jadi untuk sumber daya manusia yang kebetulan jabatan fungsional jaksanya masih terbatas, jadi yang di daerah-daerah diambil.
1: Oh gitu.
2: Iya, memang untuk kebutuhan instansi gitu.
1: Oke. Gimana rasanya Bu Lori di kejaksaan yang skopnya kecil, di kejaksaan tinggi yang skopnya luas, rasanya gimana sih sebenarnya?
3: Kalau rasanya sebenarnya kalau di Kejati itu karena skopnya lebih luas, sehingga pekerjaannya, tetapi pekerjaannya lebih terkhusus.
1: Oh,
3: karena
1: gitu ya.
3: Kalau saya di Kejari, walaupun saya waktu itu ditempatkan di bidang Datun, saya masih memegang perkara lain di bidang Bidum. Tapi kalau di Kejati ini, walaupun skopnya lebih luas, tapi skop kerjanya itu lebih terkhusus, itu khusus di bidang pemulihan aset. Seperti yang dikatakan Bu Andan tadi, karena ini bidang baru dan ini memang kebutuhan pimpinan dan instansi, jadi kami di sini lebih fokus terhadap skop bidang pemulihan aset.
1: Kalau Bu Lori Ajun Jaksa, kalau Bu Andan Jaksa Pratama. Ajun Jaksa ini yang seperti apa?
3: Ajun Jaksa ya? Itu beda pangkatnya aja.
1: Oh, pangkatnya aja.
3: Andan kan lebih senior, dia 615 pangkatnya 3C, kalau saya 3B.
1: Oh, makanya masih Ajun Jaksa namanya ya. Oh, itu kepangkatan di kejaksaan ya. Biar pada tahu kan, karena sebentar lagi akan ada rekrut ya. Ya, baik. Yang pendengar, kita akan bicara soal bagaimana mengenal pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau. Tadi kita sudah mengenal Bu Andan dan juga Bu Lori ya. Sekarang kita bicara soal bagaimana mengenal pemulihan aset ini. Saya mengarah pertama ke Bu Andan dulu ya, Bu Lori ya. Nah, Bu Andan ini adalah satu tupoksi ya, tentang bagaimana tupoksinya ini pemulihan aset. Nah, sebetulnya di bidang ini apa saja sebetulnya yang dilakukan gitu?
2: Baik, bidang pemulihan aset ini bisa dikatakan bidang baru karena untuk di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau untuk asisten pemulihan asetnya itu baru ada di tahun 2025. Itu dikarenakan memang tupoksi yang berkaitan dengan pemulihan aset sebelumnya itu dikelola oleh bidang masing-masing. Jadi pemulihan aset ini terfokus kepada barang rampasan, benda sitaan, dan barang bukti. Jadi lebih terfokus kepada eksekusinya. Nah, tetapi setelah kami evaluasi dari pusat, ternyata tidak hanya terfokus kepada akhirnya saja. Dalam penanganan perkara tidak hanya terfokus pada akhirnya saja terkait dengan eksekusinya itu, tetapi harus diawali dari awal. Jadi makanya kenapa difokuskan adanya bidang pemulihan aset. Jadi tidak hanya terfokus pada penyelesaian di akhir saja, tetapi harus dilakukan penelusuran, penelusuran terhadap aset-aset terkait, yang dalam hal ini baik aset dari tindak pidana maupun aset-aset lainnya. Aset-aset lainnya itu bisa aset yang berkaitan dengan barang milik negara seperti dari BUMN ataupun dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, daerah maupun pemerintah dari pusat, seperti itu. Jadi tujuannya itu misalkan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sebelumnya penanganan berkaitan dengan eksekusi terhadap barang rampasan. Barang rampasan di sini kan barang rampasan yang nantinya hasil dari rampasan negara ini akan dilakukan proses lelang. Masuklah kepada pendapatan negara, bukan pajak. Nah, karena biasanya terfokus kepada itu saja, padahal harusnya kita ketika sudah melakukan penanganan perkara dalam tindak pidana korupsi, misalkan sudah ada penetapan tersangka, dari awal penetapan tersangka sudah dilakukan penelusuran dari aset tersangka. Nah, dari hasil-hasil tindak pidana korupsi ada kaitannya dengan aset yang dimiliki tersangka. Kalau memang ada kaitannya, nantinya bisa dilakukan rampas negara yang hasil dari lelang itu akan menjadi pemulihan keuangan negara dan sebagai pemasukan di luar pajak, pendapatan dari di luar pajak itu.
1: Artinya kalau bahasa awamnya, tupoksinya Bu Andan dengan Bu Lauri ini tempat mengumpulkan harta-harta rampasan akibat korupsi
2: sifatnya kami itu supporting
1: Jadi,
2: dari bidang-bidang. Kalau
1: jadi
2: misalkan
1: kita yang ngumpulin semua
2: jadi kalau misalkan secara umum pasti sudah mengenal bidang tindak pidana umum, tindak pidana korupsi atau bidang intelijen ataupun bidang lainnya. Tetapi dari bidang-bidang itu kami support yang apabila ada kaitannya dengan pemulihan aset, baik itu dari proses pertama penelusuran maupun sampai penyelesaian, kami sifatnya supporting di khusus untuk berkaitan asetnya, seperti itu.
1: Dijaga berarti ya?
2: Dijaga.
1: Dari mulai kasus dia, dari mulai dia dinyatakan tersangka sampai nanti dia inkrah, dijaga semuanya. Baik, ini menarik nih Bu Lauri. Ketika aset yang kecil-kecil masih bisa kita simpan di tempatnya, ada lemari, ada brankas dan lain sebagainya. Nah, kalau masyarakat bertanya yang besar-besar ditaruhnya di mana Bu Lauri gitu ya. Nah, ini gimana? Ada gudang A, ada apa gitu ya?
3: Baik, kalau di kejaksaan seperti yang ditanya tadi, kalau aset-aset yang kecil-kecil seperti daerah itu kan di kantor masing-masing bisa disimpan. Namun kalau seperti perkara-perkara besar, contohnya kita bercontoh pada perkara kalau di pusat itu waktu itu tindak pidana korupsi Jiwasraya itu kan benda barang rampasannya itu bermacam-macam, mulai dari saham, reksadana, bahkan kapal, villa. Nah, yang seperti
1: rumah,
3: itu
1: ya?
3: Rumah. Nah, kalau benda yang tetap tidak bergerak itu akan dilakukan sita. Maksudnya di situ akan dipasang pelang bahwa ini adalah benda sitaan atau barang rampasan dari kejaksaan. Namun yang besar-besar yang masih bisa dititip itu ada di rubasan. Dia bekerja sama. Jadi terkait aset seperti yang dikatakan oleh Ibu Andan tadi, barang rampasan itu kalau dulu ketika undang-undang tipikor, sebelum undang-undang tipikor itu berlaku, barang rampasan itu dinyatakan dia hanya berfokus pada benda sitaan yang sudah ditetapkan oleh dalam putusan itu merupakan barang rampasan. Cuman sekarang itu sudah mengalami kemajuan. Barang rampasan itu ketika jaksa melakukan sita eksekusi itu sudah dapat dikatakan sebagai barang rampasan. Maka dari itu, karena kompleksnya perkara yang ditangani oleh kejaksaan, baik itu dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, dengan itulah dibentuk Badan Pemulihan Aset ini, sehingga aset yang masuk dalam kejaksaan itu harus sesuai, dan begitu juga sampai nanti pengembaliannya dijaga gitu, sesuai dengan aturan yang berlaku.
1: Oke, baik. Bu Andan, artinya kan kita mengumpulkan dan ada masuk memelihara juga,
2: termasuk
1: ya?
2: Termasuk memelihara.
1: Memelihara. Nah ini betul. Kan sampai perkaranya selesai, barangnya harus dijaga dong.
2: Iya, betul.
1: Nah ini bagaimana teknisnya?
2: Setelah adanya Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung dan dan sekarang di wilayah sudah ada Asisten Pemulihan Aset, dan yang sebelumnya berkaitan dengan pemeliharaan atau penyimpanan yang merupakan wenang dari Rubasan atau yang sebelumnya dalam naungan Kementerian Hukum, sekarang dialihkan ke Kejaksaan. Jadi rumah barang rampasan yang gunanya untuk penyimpanan sekarang kami yang kelola. Nah, berkaitan dengan penyimpanan ataupun pemeliharaan, kalau untuk penyimpanan pasti lebih ke barang-barang ya seperti kendaraan, mobil. Nah, khusus untuk di wilayah Riau, kami di Kejaksaan Tinggi Riau sudah ada untuk tempat penyimpanannya yang terletak di Jalan Arifin Ahmad.
1: Oh ya.
2: Ya, di situlah untuk letak kendaraan-kendaraannya. Dan kalau untuk pemeliharaannya, dalam proses persidangan ini kan membutuhkan waktu, memakan waktu. Jadi selama proses persidangan kami memang diwajibkan menjaga kendaraan, tidak merubah ataupun tidak mengganti sampai hasil dari putusan pengadilan. Karena untuk dilakukan eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan ataupun ini? Barang sampai harus ada putusan pengadilan yang bersifat ingkrah atau sudah diterima oleh para pihak itu. Ya,
1: barulah kita lelang.
2: Iya, lelang. Kalau
1: tapi
2: memang
1: sama belum ada, belum bisa
2: dilakukan. Kalau memang untuk rampas negara, benda,
1: benda-benda rampasan, barang-barang rampasan ini sebenarnya kalau setelah perkara selesai, apakah semuanya dilelang atau ada nggak yang dikembalikan, Bu Andan?
2: Oh, ada. Jadi terkadang itu berkaitan dengan barang bukti. Jadi kan dalam hal ini barang bukti yang bersifat alat yang digunakan dalam proses pidana kan dilakukan penyitaan. Misalkan dalam perkara, kita ambil perkara narkotika. Kalau misalkan dalam hal ini kendaraan yang digunakan oleh terdakwa ternyata dimiliki oleh pihak lain, dan pihak lain tersebut dapat membuktikan kepemilikannya sah dan tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut digunakan untuk tindak pidana, maka dari putusan pengadilan dapat mengembalikan kepada pihak yang berhak yang dijadikan saksi dalam persidangan tersebut selaku pemilik dari kendaraan. Tetapi ternyata apabila dari kendaraan tersebut yang telah dilakukan penyitaan dalam proses persidangan ternyata milik terdakwa, memang secara jelas-jelas digunakan untuk mengangkut misalkan perkara narkotika itu, terbukti memang itu milik terdakwa, digunakan untuk mengangkut, mengantar, maka dari putusan pengadilan barulah dilakukan rampas untuk negara. Dan dari rampas untuk negara kami melakukan eksekusi dengan melakukan proses lelang dan dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti itu.
1: Ya. Baik, oke. Okay. Kita undang pendengar Anda di telepon kami di 0761251112459, 0811767391. Kita masih ngobrol, diskusi mengenal bagaimana bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau. Mungkin ingin tanya-tanya tentang bagaimana pemulihan aset tadi, silakan. Ya, kita terima Bu Andan dan juga Bu Lauri. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum Mbak Suci.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Di mana Pak?
4: Dedi di Labersa.
1: Oh ya, Pak Dedi di Labersa, silakan dengan Kejati Riau, Pak.
4: Saya mau nanya nih Mbak Suci.
1: Iya.
4: Kemarin itu kan ada tetangga saya itu yang di Labersa itu loh.
1: Iya.
4: Oh, tahu nggak kasusnya? Kasus narkoba itu.
1: Nggak tahu banget ya kalau nggak pak ya terus pak
4: kasus narkoba itu terus rumah itu diduga dari hasil penjualan barang itu memang dia bandar terus bagaimana cara penanganan kasus itu agar bisa diselesaikan dan barang itu bisa lagi kembali ke dia.
1: Dia udah proses hukum ya pak?
4: Udah lah.
1: Jadi rumahnya tuh sekarang kondisinya ditempati?
4: Enggak, dia disitaan.
1: Disitaan ya, oke. Bagaimana caranya supaya bisa balik lagi ke dia gitu ya?
4: Nah gitu.
1: Oke.
4: Kalau untuk seumpamanya dilelang itu oleh pihak yang berwajib ataupun pihak kejaksaan itu apakah diumumkan?
1: Oh ya.
4: Kayaknya gitu aja sih Mbak Tuti.
1: Iya, terima kasih Pak Deddy.
4: Assalamualaikum.
1: Bersa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumah rampasan ini ya, kasus narkoba. Kasusnya sudah selesai. Apakah diumumkan lelangnya atau bisa diambilnya kembali? Nanti dijawab. Oke, ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang Bu.
1: Siang.
5: Bu Jaksa di Pekanbaru.
1: Iya, dengan Pak?
5: Pak Suhaimi Bengkali, Bu.
1: Pak Suhaimi Bengkali, silakan Pak Suhaimi.
5: Ya, masalah ini Bu. Kemudian tadi saya ada dengar di Pak. Tapi kurang uang puas, uang puas.
1: Oh, kurang puas ya.
5: Jadi, Pak. Pamannya narkoba. Tapi Ibu tadi itu saya kurang jelas juga. Pama sepeda motor. Ada satu orang bawa sepeda motor, bawa narkoba, kata ganja. Jadi, pas kena tangkap. Ditangkap oleh polisi.
1: Ya.
5: Termasuk HP-nya dia apa diambil. Dompetnya segala macam uangnya.
1: Semua.
5: Tapi Bu yang jelas yang itu aja yang besar-besar aja. Seperti uang HP itu tak pernah Bu. Tak pernah dilelangkan. Uang itu entah berapa. Apa ke mana pergi Bu? Tepi aja senyap aja.
1: Oh iya iya iya.
5: Tolong Bu jelas Bu supaya masalah akan tahu umum Bu.
1: Ya, nanti dijawab ya.
5: Uang itu tak berapa walaupun mak cakap 500 ribu 100 ribu tapi tak pernah Bu. Senyap aja.
1: Seperti
5: HP.
1: Kemana
5: itu? Terima kasih Bu ya sebelumnya.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Di Bengkalis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemanakah barang-barang itu nanti dijawab ya. Silakan Anda kembali di telepon kami di 0761251112495 0811767399 kita langsung jawab mengarah ke Bu Lauri, silakan atau Bu Andan. Pertanyaannya yang tadi yang kedua tuh hampir sama, barang yang sudah disita itu dilelang kemana, apakah bisa dikembalikan dan lain sebagainya. Silakan.
3: Baik, saya coba jawab ya. Itu dari pertanyaan Pak Deddy Labersa, itu terkait tetangga beliau di Labersa, rumahnya diduga dari hasil penjualan barang. Itu bagaimana barang itu dapat dikembalikan ke dia. Dia ini berarti tersangkanya. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Andan, terkait barang atau benda sitaan dari perkara pidana, itu nanti kan ketika dilakukan penelusuran terkait aset, apalagi rumah, terafiliasi bahwa memang benar itu didapatkan dari tindak pidana, maka biasanya dari tuntutan penuntut umum itu adalah dirampas untuk negara, yaitu nanti akan dilakukan lelang. Tentu jika itu memang terbukti. Dan jika barang itu kembali ke dia, sependek sepengetahuan saya di KUHP baru itu, untuk lelang terhadap barang rampasan ini yang dari benda sitaan ini itu tidak diperbolehkan terhadap keluarga ya. Keluarga baik itu dari pihak terdakwa maupun keluarga turunan kandung. Itu kemarin kami sempat narasumber juga bahwa terkait barang rampasan yang memang terbukti itu merupakan dari perkara tindak pidana, maka dari tuntutan dan putusan itu biasanya dirampas dan akan dilakukan lelang.
1: Lelang, tidak dikembalikan.
3: Tidak dikembalikan.
1: Ya.
3: Beda cerita dengan yang dijelaskan Bu Andan tadi, contohnya perkara pencurian. Jika itu milik korban, bukan korban yang melakukan tindak pidana, tentu itu akan dikembalikan kepada yang berhak. Dan dituntutan pun itu kami biasanya akan menuntut dikembalikan melalui saksi siapa namanya gitu. Tapi jika itu memang hasil dari tindak pidana, tentu itu akan kembali kepada negara melalui lelang
1: ya,
3: tadi.
1: Karena itu dianggap merugikan ya, negara ya.
3: Merugikan negara.
1: Jadi tidak ada proses pengembalian di lelang, semua habis ya, kecuali kasus tindak pidana lainnya. Berarti tindak pidana yang disampaikan oleh Pak Suhaimi di Bengkalis, udah tabrakan, terus HP-nya kemana, dompetnya kemana, mungkin ada duitnya tah 200.000. Nah itu gimana Ibu?
2: Baik, saya coba jawab untuk pertanyaan kedua ya, Pak Suhaimi. Dari Pak Suhaimi. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Pak Suhaimi di sini kan ada perkara narkotika ditangkap. Untuk yang kendaraan dan barang-barang besarnya bisa diketahui, maksudnya tahu untuk dirampas negara kemudian dilakukan lelang. Terus bagaimana untuk seperti handphone, uang,
1: yang
2: nah yang dijadikan
1: ya,
2: barang bukti juga telah dilakukan sitaan terhadap handphone ataupun uang. Apabila memang di dalam putusan terbukti dan dilakukan rampas untuk negara, tetap kami lakukan proses lelang juga. Dan kalau misalkan uang itu bukan untuk disimpan di kejaksaan ataupun disimpan oleh baik jaksa yang menangani, tidak. Kalau untuk uang ataupun benda-benda yang kecil tadi disebutkan handphone, tetap kami simpan di kalau untuk di Kejaksaan Negeri ada di seksi PA PBB, pengelolaan aset dan barang bukti. Lah yeah, disitulah nanti disimpan dan menunggu sampai dengan putusan. Dan apabila putusannya memang untuk rampas negara, maka uang tersebut melalui bendahara kantor akan disetorkan ke kas negara,
1: gitu ya. Berarti berdasarkan putusan
2: iya,
1: pengadilan
2: harus, ya,
1: boleh diambil
2: pengadilan
1: lagi atau dilelang,
2: dilelang
1: itu tergantung ya.
2: Iya, selama
1: kalau kita
2: memang,
1: kan hanya eksekusinya
2: iya,
1: saja ya.
2: Iya betul. Selama memang saja, ya, di dalam proses persidangan sudah terbukti baik itu uang ataupun handphone, kenapa handphone dirampas negara? Kenapa nggak dikembalikan saja ke terdakwanya atau terpidananya? Karena handphone ini sebagai alat komunikasi dari terdakwa itu untuk berkomunikasi baik kepada pemesan, sebagai alat. Jadi untuk ada juga putusan untuk handphone rampas musnah. Jadi kalau untuk handphone kalau tidak dirampas untuk negara, maka kan tidak dilakukan lelang. Kalau untuk rampas musnah, nah itu akan dimusnahkan.
1: Artinya kalau punya pelaku itu jarang dikembalin ya.
2: Jarang.
1: Tapi pengadilan enggak kasih kembali ya. Tapi kalau untuk yang korban motornya dikembalikan.
2: Kalau untuk korban dikembalikan. Karena memang di proses persidangan di situ yang membuktikan bahwa ini peruntukan barangnya untuk apa, digunakan untuk apa, dan nantinya di putusan pengadilan yang menentukan.
1: Kebanyakan yang dikembalikan punya korban ya.
2: Iya, punya korban.
1: Itu kan
2: ataupun
1: bukti,
2: pihak lain.
1: Iya,
2: yang
1: itu pun dengan bukti-bukti kuat ya bisa dikembalikan berdasarkan putusan hakim ya. Nah, ini Pak Dedi nanya, kalau lelang itu kok senyap? Enggak tahu caranya gimana, mungkin beliau mau ikut lelang
2: bisa.
1: Gimana pengumuman itu bisa didapat Bu?
2: Jadi kalau untuk sebenarnya sekarang lebih mudah Ibu, karena kan sosial media banyak dari setiap misalkan di Kejaksaan Bapak, karena di Bengkalis, di Kejaksaan Negeri Bengkalis biasa diumumkan baik melalui pertama sosial media Instagram biasanya, habis itu website biasa diumumkan memang, selain itu atau melalui koran juga bisa.
1: Tapi misalkan baca koran sekarang ya,
2: karena kan biasa sekarang orang lebih bersosial media melalui gadget ya Bu, jadi biasa kami pasti diumumkan melalui baik itu Instagram maupun
1: akun-akun resmi,
2: akun-akun resmi diumumkan memang melalui itu.
1: Baik, nah itu makanya follow dong.
2: Iya betul.
1: Biar tahu ya.
3: Dari website KPKNL itu biasa.
1: Oh ya, website KPKNL di sana ya. Nah di sana sudah bisa daftar lelang apa ya gitu ya. Nanti kita akan ngobrol juga dengan Kejaksaan Tinggi soal lelang nanti di episode berikutnya ya. Sekarang hanya bagaimana pemulihan aset ya. Silakan nanti Anda bersama kami pendengar, kita akan kembali lagi dalam program Jaksa Menyapa, dan jangan kemana-mana, kita masih bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau.

0: Mengenal bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau masih menjadi topik kita pendengar dalam dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan Jaksa Menyapa juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Nah, kita masih bersama dengan Ibu Andan dan juga Bu Lauri, dan silakan Anda bertanya bersama kami di 0761251124595, 0811767399. Baik, Bu Andan, kalau bicara lagi soal bagaimana pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau, adakah data kita di tahun 2025, katakan seperti itu, atau di 6 bulan terakhir ini, sebetulnya pemulihan aset itu, pengembalian uang negara yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau itu sudah di angka yang seperti apa? Nanti dijawab, sudah ada menelpon. Baik, halo, selamat siang.
1: Selamat pagi, Bu. Pak Suhaimi,
0: ungkali, Bu. Masih terasa, Pak Suhaimi.
1: Uang puas, Bu.
0: Iya, silakan.
1: Menanya Pak Ibu Jaksa. Menjaksa, mohon maaf ya. Ya. Kemudian Bu Jaksa, kalau yang tamat SMP, SMA atau tidak ada jabatan, itu kalau menengok berita di TV, yang ada jabatan itu masyarakat gaji pokok itu mentinggi, Bu. Yang tak ada jabatan itu menyambung, Bu. Kemudian pensiunnya umur berapa, Bu?
0: Oh, untuk yang di mana, Pak?
1: Saya tahu masyarakat dua judul tadi, Bu.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bu.
0: Iya, baik, terima kasih, Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi, kita agak sulit nih memahami pertanyaan Bapak ya, Pak. Karena pertanyaan ini barangkali di apa ya, Pak ya, di program sebelah barangkali ya, Pak ya, yang Bapak salah masuk ini ya, Pak ya. Mohon maaf, Pak Suhaimi ya. Nah, kita bicara tentang bagaimana mengenal bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau. Baik, terima kasih atensinya, Pak Suhaimi. Soal tamat SMP SMA dengan gaji ini tidak ada berkaitan dengan perbincangan kita pagi hari ini, Pak Suhaimi. Nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang masih ingin ditanyakan, silakan bergabung kembali di line telepon kami ya. Baik, pendengar, kita mengenal bidang pemulihan aset Kejaksaan Tinggi Riau. Kembali ke Bu Andan. Bu Andan, kira-kira berapa pemulihan pengembalian dari lelang aset yang kita pelihara dan kita pulihkan selama ini di tahun 2025?
2: Kalau untuk dalam bentuk angkanya, karena kami sifatnya kolektif, itu dikembalikan lagi ke Kejaksaan Negeri masing-masing. Iya. Jadi setiap Kejaksaan Negeri itu memiliki target, baik itu dalam penanganan perkaranya. Nanti dari Kejaksaan Negeri masing-masing yang akan melakukan pemulihan aset dari barang rampasan maupun benda yang sitaan dalam tindak pidana. Okay. Jadi kalau untuk di dalam bentuk nilainya itu dari Kejaksaan Negeri masing-masing, karena kami sifatnya di wilayah. Jadi kalau untuk di wilayah itu sifatnya lebih ke supporting. Nah, kalau misalkan dalam dari data-data yang telah disampaikan oleh Kejaksaan Negeri sudah ada, nanti baru kami kumulatifkan. Tetapi pada kesempatan ini juga kami akan sampaikan di bulan Agustus nanti akan dilakukan lelang serentak Satu Indonesia.
0: Satu Indonesia.
2: Iya. Jadi Agustus ya. Ya, di bulan Agustus. Jadi nanti di bulan Agustus ini akan dilakukan lelang serentak, nanti akan diumumkan baik melalui akun dari Kejaksaan Tinggi Riau maupun dari Kejaksaan Negeri masing-masing. Dan itu tidak hanya di Riau saja. Jadi seluruh Indonesia dilakukan serentak.
0: Ya, gitu. Baik. Nah, mana yang mau ikut lelang kayak pagi ya, tadi ya, boleh ikut, boleh lihat-lihat yang mana, akses saja ya.
2: Ya, melalui akun-akun resmi kami.
0: Baik, Bu Lauri, untuk menjaga aset ini kan proses hukum tuh ada yang lama, ada yang sebentar ya. Sebenarnya pemeliharaan yang kita lakukan terhadap barang-barang rampasan ini sebenarnya kan juga mengeluarkan biaya. Benar. Ya kan, mulai dari ngelapnya, mulai dari membersihkannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya anggaran dari pemeliharaannya itu sendiri bagaimana?
3: Baik, kalau untuk pemeliharaan aset itu di bidang pemulihan aset itu ada beberapa bidang lagi. Mm-hmm. Ada itu namanya bidang penelusuran aset. Oh, baik iya. Kami berdua itu di bawah naungan bidang penelusuran aset. Habis itu ada bidang pemeliharaan aset seperti yang Ibu tanyakan barusan, itu ada yang ketiga juga penyelesaian aset. Nah, untuk masing-masing bidang tentu itu memiliki anggaran. Mm-hmm. Nah, untuk bidang pemeliharaan aset itu ada yang mimpin kalau di sekelas Kejaksaan Negeri itu kasih, tapi kalau di asisten pemulihan aset itu kasubitnya. Hmm. Nah, di situ masing-masing kasubit terhadap pemulihan aset nanti itu akan diinventarisir barang bukti, barang sitaan apa saja yang ada di Kejaksaan Tinggi Riau, dan untuk menjaga agar barang tersebut seperti contohnya mobil, motor, agar nilai nominalnya itu tidak turun sampai adanya putusan, sehingga akan ketika pengembalian aset nanti nilai nominalnya itu tetap bagus, nilai ekonomisnya tetap terjamin, ya tersebut itu ada anggaran tentunya dari kejaksaan untuk melakukan pemeliharaan terhadap aset itu sendiri.
0: Oke, baik. Nah, untuk misalnya kan ada penyitaan surat-surat berharga gitu ya, itu kita juga menyimpannya seperti apa juga Bu Lauri?
3: Kalau untuk surat-surat itu kan biasanya terhadap perkara tindak pidana khusus ya, korupsi. Nah, itu juga jika di Kejaksaan Negeri, jika bisa menitipkan di Kejaksaan Tinggi, tentu itu juga disimpan di Jalan Arifin, di kantor kami, di ke asisten pemulihan aset.
0: Oh, iya,
3: itu ada tempatnya, dan itu juga nanti akan dibuat berita acara penitipan terhadap barang bukti apa saja yang dititipkan di Kejaksaan Tinggi.
0: Oke, baik, sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat siang.
4: Assalamualaikum, Mbak Tuti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.
4: Tertarik saya nih.
0: Oh ya, ini sama Pak Dedi lagi. Pak Dedi lagi ya. Oke, ya silakan.
4: Tertarik saya nih lelang di bulan Agustus besok. Apakah di situ tuh di lelang besok tuh ada tercantum apa enggak? Lelang HP enggak?
0: Bisa jadi ada.
4: Hah?
0: Bisa jadi ada, bisa jadi enggak, Pak?
4: Oh gitu.
0: Ya,
4: ya soalnya tertarik saya.
0: Oh ya, oke. Itu saja Pak Dedi.
4: Kalau ada sih mau juga ikut.
0: Baik, terima kasih.
4: Oke, makasih.
0: Terima kasih Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak ya,
2: betul,
0: karena kan harus akses dulu nih.
2: Nah, ya, karena dari setiap Kejaksaan Negeri sedang melakukan inventaris untuk barang-barang apa saja yang akan diikutkan lelang. Kalau misalkan yang pasti kendaraan, untuk kendaraan. Kalau misalkan ada handphone atau tidak, ditunggu saja nanti pengumumannya. Barang-barang apa saja yang akan dilakukan lelang di bulan Agustus
0: mungkin
2: itu.
0: Mungkin ada merek yang disimpan jadi di situ mudah-mudahan ada ya.
2: Siapa tahu jodoh
0: bisa, ya. Tapi harus ikuti proses lelangnya dong.
2: Makanya rajin-rajin buka akun kami.
0: Ya, kalau Pak Dedi mau ikut yang lelang Pekanbaru, buka akunnya yang Pekanbaru.
2: Betul.
0: Kalau mau ikut lelang Bengkalis, buka akunnya Bengkalis. Karena benda-bendanya ada di masing-masing daerah ya.
2: Betul.
0: Nah, soal harganya memang dicantumkan di situ?
2: Kalau untuk harganya dicantumkan karena kami di pemulihan aset itu ada jabatan penilai. Nah, dari jabatan penilai itu yang akan menilai dari barang-barang rampasan tersebut sebelum dilakukan lelang. Nah, dari hasil dari penilaian tersebut kami ajukan kembali ke verifikasi ke KPKNL atau DJK kan. Dari hasil itu nanti kami umumkan. Jadi nilainya bukan secara subjektif, memang objektif.
0: Objektif ya. Negara juga ikut menentukan harganya ya. Baik. Okay.
2: Betul.
0: Mudah-mudahan ya Pak Dedi, makanya follow terus
2: pengumumannya
0: dilihat ya. Mudah-mudahan nanti di Agustus ada jodohnya Pak Dedi, bisa dapat barang itu ya, alhamdulillah ya.
2: Betul.
0: Enggak usah HP aja Pak, tanah, kapal, apalagi ya mobil ya.
2: Betul.
0: Baik, silakan pendengar di line telepon kami di 0761-25111-24595, 0811-7673-991. Bu Lori, kalau misalnya mobil bisa disimpan di gudang kita ya, kalau yang lain masih bisa masuk kemari. Kalau sitaannya kapal bagaimana?
3: Kalau sitaannya kapal itu biasanya dititip di tempat itu dan dipasang di situ adalah plang sitaan dari korupsi, karena tidak mungkin kalau kapal apalagi yang besar seperti perkara besar itu harus diangkut lagi, dan itu akan dikelola dan selalu dipantau untuk pemeliharaannya sampai nanti putusannya kalau misalnya dirampas maka dilelang atau dikembalikan gitu.
0: Hampir sama dengan rumah berarti.
3: Hampir
0: ya?
3: Sama karena kan kalau kapal apalagi yang besar dan itu kan memang ada tempat khusus parkirnya. Tidak mungkin untuk dipindahkan, tapi kalau seperti kendaraan mobil, motor itu masih bisa untuk dititipkan di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri kantor masing-masing.
0: Oke. Nah, barang yang aset yang dititipkan ini artinya kita hanya sekedar merawat biasa saja ya. Enggak perlu juga kita nyetelnya bagus apa berarti sesuai dengan yang kita terima di awal gitu ya.
3: Iya, intinya nilai ekonomis terhadap barang itu tidak turun dan tetap terjaga gitu.
0: Baik, kalau emas ya bakal berubah harga ya. Tapi ada beberapa yang menyusut bagaimana?
3: Kalau yang menyusut itulah yang semaksimal mungkin untuk dilakukan pemeliharaan. Tapi jika nilainya bisa naik, kenapa tidak? Contohnya seperti perkara yang lagi-lagi Jiwasraya itu kan ada beberapa barang buktinya itu tas Hermes itu. Setahu saya setelah dilakukan penelusuran aset terhadap keaslian tas tersebut, sehingga penjualannya itu bahkan lebih meningkat dari nilai limit. Ada juga yang seperti itu, Bu. Sehingga itulah kenapa Badan Pemulihan Aset ini dibentuk karena terhadap aset-aset tersebut ketika dilakukan pengembalian itu benar-benar memberikan keuntungan terhadap negara terhadap perkara ini sehingga negara tidak begitu dirugikan gitu.
0: Oke, baik. Nah, Bu Andan, kalau kita sudah memelihara dengan baik ya barang-barang ini, terus dengan dilelang dengan harga yang sesuai dengan waktunya saat itu gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa yang juga ada enggak di antara itu yang masih menanyakan saya masih bisa membeli atau keluarganya masih bisa mengikuti lelang sebagainya masih diperbolehkan ya?
2: Kalau misalkan sudah dilakukan lelang sudah dilakukan penjualan, misalnya, sudah ada pembeli, kendaraan ya?
0: Iya, misalnya ponaannya, anaknya, adiknya boleh nggak ikut serta di dari, lelang? Yang dilelang itu punya bapaknya misalnya begitu.
2: Kalau misalkan di dalam KUHA baru, memang yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lauri, apabila dalam proses lelang ini memang secara jelas baik itu keluarga maupun keturunannya dilarang untuk mengikuti. Ini juga tugas kami kembali karena KUHA baru ini kan tugas kami kembali untuk
0: yang lama boleh
2: tidak ada tidak aturan ya? Secara tertulisnya. Jadi kalau misalkan karena sudah secara tertulis itu, jadi untuk verifikasi dilakukan pengikut lelangnya pun harus kami secara detail juga.
0: Dia ya?
2: Karena yang diamanatkan di dalam KUHAP memang tidak diperuntukkan untuk terdakwa maupun keturunannya, keluarga maupun keturunannya.
0: Iya, oke. Okay. Tadi dia sampaikan Bu Lori ya. Berarti sepanjang keturunannya enggak boleh ikut lelang itu ya. Tapi enggak boleh ikut lelang itu untuk aset yang
2: terkait.
0: Tapi untuk yang lain mereka boleh ya.
2: Dibolehkan. Okay. Selama tidak ada kaitannya diperbolehkan secara umum.
0: Baik. Oke. Okay. Silakan Anda pendengar di line telepon kami di 0761-25111-24595 0811-7673-991. Baik, kembali ke Bu Lori. Bu Lori, dari aset-aset yang kita jaga, pelihara dan lain sebagainya itu, apa sih kendala yang kita alami dalam menjaga itu? Terus apa sih sebenarnya yang paling sulit untuk dijaga dan lain sebagainya itu yang mana?
3: Kalau ini lebih ke tantangannya,
0: tantangannya
3: terhadap aset tersebut mungkin terkait penelusuran aset itu kan kita harus memastikan bahwa aset ini apakah benar-benar ada keterkaitannya dengan yang melakukan tindak pidana atau yang terafiliasi di situ. Kita benar-benar melakukan penelusuran, contohnya seperti tindak kasus dalam tindak pidana korupsi, misalnya ada barang buktinya atau barang rampasannya itu villa atau rumah. Di situ kita harus memastikan bahwa benar apa tidak ini villa ini atau rumah ini berhubungan memang dengan si pelaku tindak pidana korupsi ini. Disitulah mungkin penelusurannya dengan pihak-pihak terkait juga dibutuhkan ketelitian dan juga maksimal. Terus tantangan selanjutnya mungkin juga itu terkait dengan biasanya hak tanggungan terkait aset yang mana ternyata aset itu ternyata sudah ada di hak tanggungan juga. Ini bagaimana? Tentu di sini peran kejaksaan di situ harus melakukan penelusuran terkait aset tersebut, menyelesaikan gitu.
0: Aset yang misalnya tergadai ya.
3: Iya, tergadai itu di
0: perlapangan gimana?
3: Iya, gitu. Di lapangan itu banyak terjadi apalagi untuk kasus-kasus perkara besar di Kejaksaan Agung itu banyak terjadi. Iya,
0: tapi kalau misalnya sudah menjadi rampasan negara, tergadai tak tergadai bahasanya gitu, tetap akan dirampas.
3: Iya, tetap akan dirampas, namun nanti penyelesaiannya tentu akan sesuai dengan prosedur yang berlaku terhadap siapa yang berhak terhadap hak tanggungan ini, kenapa bisa ada gitu.
0: Itu negara yang membayarkan atau dipotong nanti dari lelang segala macam dengan terhutangnya tadi?
3: Tidak dengan terhutangnya, maksudnya hak tanggung itu kan mengikuti bendanya ya.
0: Okay.
3: Jadi terkait dengan prosesnya di situlah tadi tantangannya. Tapi kalau di Kejaksaan Tinggi Riau belum pernah nih saya nemuin
0: yang tergadai gitu ya, yang tanggungan ya.
3: Itulah yang masih di lapangan terkait tantangan.

0: muat semuanya disimpan di sana?
1: Kalau untuk kendaraan, kalau misalkan memang dari perkara-perkara di Kejaksaan Negeri yang tidak memungkinkan untuk disimpan di Kejaksaan Negeri, maka kami tampung di Arifin. Tetapi kalau misalkan di Kejaksaan Negeri masih tertampung, masih bisa disimpan di gedung barang bukti, berarti masih disimpan di Kejaksaan Negeri masing-masing. Oh, untuk gitu ya. Saat ini sampai sekarang masih bisa tersimpan masih dengan baik. Ya. Kami kelola
0: kalau
1: dengan
0: penuh,
1: baik.
0: Nanti dicari tempat lain ya.
1: Betul.
0: Baik. Ya, sudah ada penelpon. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Halo.
2: Ujang.
0: Oh iya, selamat siang, Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Ujang.
0: Oh, Pak Ujang. Ya, Pak Ujang sehat?
2: Iya.
0: Iya, silakan. Ada yang ditanyakan, Pak Ujang?
2: Posisinya apa, Bu? Posisinya apa?
0: Iya, Pak. Bisa diulang lagi lebih pelan?
2: Baru monitor, udah apa?
0: Oh, baru monitor, Bapak. Iya, ini pemulihan aset Kejaksaan Tinggi Riau ya, Pak ya. Oke, Pak Ujang nanti masuk kembali ya, Pak Ujang. Terima kasih atensinya. Terima kasih baru bergabung bersama RRI ya, Pak ya. Kita mengenal bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau, Pak. Ini program Jaksa Menyapa setiap hari Kamis, Pak Ujang tahu ya. Baik, nanti disimak dulu ya, Pak Ujang ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti masuk kembali bersama kami. Baik, kita kembali ke Bu Anda. Nah, sejauh ini masih diarifin ya semuanya kita simpan
1: jauh
0: ya.
1: Ini masih diarifin dan di Kejaksaan Negeri masing-masing. Makanya itu sangat berpengaruh ketika dalam proses persidangannya cepat, secara otomatis proses eksekusinya juga cepat. Jadi
0: ya,
1: tidak ada penumpukan barang bukti ataupun benda rampasan yang ada di Kejaksaan Negeri maupun di Arifin. Jadi kalau memang dari awal kenapa sebisa mungkin kalau untuk benda-benda yang memang milik korban, kepemilikannya jelas. Milik korban, hasil tindak pidana misalkan yang tadi disebutkan perkara pencurian, penggelapan, secara alas haknya jelas milik korban, sebelum proses pengadilan bisa dititipkan ke korban. Nah, kalau tapi kalau misalkan memang benda tersebut sebagai alat tindak pidana itu sendiri, maka mau tidak mau kita harus menunggu. Maka proses persidangan yang cepat itu akan mempengaruhi dari proses eksekusinya. Jadi kalau misalkan proses persidangannya dilakukan secara cepat, otomatis dalam proses eksekusinya bisa dilakukan segera dan tidak ada penumpukan benda sitaan maupun benda rampasan itu sendiri.
0: Baik. Nah, untuk kasus-kasus perampasan semuanya ini kan juga ada yang di KPK ya. Terus ada pelimpahan yang ke kejaksaan segala macam ya. Artinya barang-barang itu juga seluruhnya dilimpahkan ke pihak kejaksaannya. Komandannya. Itu bagaimana? Yang disita KPK dengan yang sitaan.
1: Betul. Sebenarnya kalau untuk di KPK, baik dalam proses penyidikan, itu ada dari pihak memang kepolisian yang memang ditugaskan khusus di KPK. Begitupun dengan kejaksaan, dalam proses penuntutan maupun eksekusi, ada jaksa yang memang ditugaskan ditempatkan di KPK. Jadi untuk eksekusinya tetap dari kami KPK. Juga.
0: Berarti yang disita KPK itu barangnya KPK yang simpan.
1: Iya, untuk penyimpanannya tetap
0: nanti prosesnya yang
1: prosesnya,
0: di kita di kejaksaan.
1: Untuk pelaksananya tetap jaksa-jaksa dari Kejaksaan Agung juga.
0: Berarti nanti barang-barang sitaan rampasan tadi yang ada di KPK berarti disimpan di KPK, lelang di KPK.
1: Lelang juga. Kalau untuk lelang kami tetap melakukan di KPKNL juga.
0: Tapi mana yang perkaranya tertangkap tangan oleh kejaksaan misalnya itu kita pegang semua aset-aset itu ya. Nah, ini kan bisa kita kasih tahu ke pendengar ya. Gimana kalau ini yang di KPK ya, siapa yang simpan gitu ya. Baik, ya. Nah, Bu Andan, sepanjang kita melaksanakan tugas-tugas dalam pemulihan aset ini ya, kabarnya memang kalau aset untuk pemulihan aset untuk korban itu katanya memang ada servis antar ke rumah ke rumah korbannya
1: antar barang bukti biasanya di setiap kejari sudah ada ya biasanya. Terkadang kalau untuk perkara-perkara memang korbannya dari segi ekonomisnya tidak ada biaya untuk mengambil ke kantor dikarenakan jarak tempuhnya memakan

0: biaya. Jadi kami dari Kejaksaan Negeri maupun dari Kejaksaan Tinggi akan melakukan proses pengantaran. Yeah.
1: Karena memang beririsan semua kerjaannya ya.
0: Betul.
1: Karena ada empat terpoksinya tadi ya, bidangnya ya,
0: Bulori
1: ya.
0: Betul.
1: Barang bukti itu yang tadi, barang bukti ya. Sekarang ya, kita bicara soal pemulihan aset.
0: Pemulihan gitu aset.
1: Ya. Nah, untuk barang buktinya nggak digabung ya dengan yang pemulihan aset ya, penyimpanannya.
0: Kalau untuk itu termasuk barang bukti.
1: Gitu
0: kalau
1: ya,
0: untuk barang bukti atau barang bukti itu sebagai benda yang memang digunakan pada proses persidangan. Jadi tetap dari kami yang melakukan penyimpanan. Begitupun untuk di Kejaksaan Negeri. Di Kejaksaan Negeri itu ada seksi yang tadi disebutkan, pengelolaan aset dan pengelolaan barang bukti. Di situ yang melakukan pengelolaan barang buktinya. Dan kalau untuk di Kejaksaan Tinggi bisa juga menampung dari Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah Riau. Ya.
1: Kalau mereka berproses hukum di sini, kalau sudah selesai, berarti barangnya masih tetap di sini atau dikembalikan ke wilayah hukumnya masing-masing?
0: Dalam prosesnya, kalau selama memang di Kejaksaan Negeri tidak ada tempat untuk menyimpan, maka selama masih dalam proses ataupun eksekusinya, tetap kami simpan di Jalan Arifin.
1: Jalan Arifin ya.
0: Seperti halnya kemarin terakhir ada perkara di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Perkara terkait bea cukai yang barang buktinya itu rokok.
1: Ya,
0: yang jumlahnya
1: di sini ya, kan? Ya, banyak ya.
0: Jumlahnya di sini dan ternyata persidangannya kalau untuk perkara tindak pidana khusus kan di Pekanbaru. Dan eksekusinya juga dilakukan di sini. Untuk pemusnahannya, kalau untuk itu.
1: Oke, baik. Masih banyak yang ingin ditanyakan sebenarnya tentang bagaimana bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi waktu membatasi Bu Lori dan juga Bu Andan, lain waktu kita bisa bersama kembali. Tapi setidaknya saya ingin menanyakan closing statement-nya juga dari Bu Lori dan juga Bu Andan. Silakan Bu Lori duluan.
2: Baik, kalau closing statement dari saya terhadap aset-aset negara ini, karena perkara sudah semakin kompleks, itulah hadirnya Badan Pemulihan Aset. Sebagaimana untuk barang bukti yang hadir di kejaksaan, yang ada di kejaksaan itu harus sesuai pemasukan dan keluarnya sesuai alur.
1: Ya, baik, Bu Andan silakan.
0: Baik, kalau untuk dari saya kepada masyarakat secara umum, agar lebih hati-hati dalam menyimpan barang miliknya. Jangan sampai barang yang digunakan ini dipinjam ataupun oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan berimbas pada adanya tindak pidana. Itu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya Bu Andan ya, selaku Jaksa Pratama Kejaksaan Tinggi Riau, dan juga Ibu Lori Ajun Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Semoga saja ini bermanfaat bagi kita semua tentang bagaimana mengenal bidang pemulihan aset di Kejaksaan Tinggi Riau. Dan pendengar, terima kasih atas atensi Anda bersama kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita ikuti program Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat ini pendengar lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Saya Maimunah Ismail harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Selamat siang, sampai jumpa. Mohon maaf selap kata-kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan tim nasional yang
2: maksimum di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 di skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important. The players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Dan kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita merangkai kebersamaan masih dalam rangkaian Riau Siang ya. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi khusus seputar olahraga untuk Anda dalam dinamika olahraga. Kali ini pendengar, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian program informasi dan musik ya. Untuk siang ini, jangan lewatkan juga nanti Anda mengupdate informasi lainnya pendengar, tepat nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi kami akan kabarkan dalam Warta Riau Siang nanti ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di kesempatan ini, selingan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 juga akan kami hadirkan, dan juga akan ada informasi ataupun juga laporan nanti ya dari para reporter RRI Pekanbaru yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Salah satunya kita akan update nanti informasi terkait dengan perkembangan sidang Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Untuk itu tetaplah bersama kami Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan menemani Anda dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 di siang ini, kita akan beralih terlebih dahulu untuk menyimak satu informasi. Kami hadirkan informasi untuk siang ini, pendengar, kita simak dalam laporan terkini bersama reporter RRI Pekanbaru.

0: laporan terkini.
1: Ya, pendengar, laporan terkini kita simak bersama reporter kami Santi Yunas yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan melaporkan langsung terkait dengan hakim putuskan 2 tahun penjara terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Santi, laporan Anda.
2: Ya, Suci dan juga pendengar, baru saja selesai sidang putusan terhadap Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, yakni amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua Delta Tamtama menjatuhi hukuman 2 tahun penjara. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 8 tahun 6 bulan. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dinyatakan bersalah karena juga melakukan gratifikasi senilai 2,4 miliar rupiah. Dan saat ini pun Abdul Wahid sudah keluar dari ruang sidang dan akan lanjut masuk ke mobil tahanan untuk kembali melakukan masa hukuman yang tinggal saat ini di Rutan Selang Bungkuk Pekanbaru. Dan untuk hasil putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari ini, dari Abdul Wahid menyatakan akan melakukan banding atas putusan 2 tahun penjara. Dan untuk saat ini pun nantinya akan dilanjutkan dengan putusan terdakwa lainnya, yakni mantan Kadis PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan dan juga mantan tenaga ahli dari Abdul Wahid yakni Dani Ham Nur Salam, yang dijadwalkan akan digelar usai sholat zuhur ini. Dan untuk suasana di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada siang hari ini masih seramai dari simpatisan Abdul Wahid yang masih setia berada di sini, dan juga tampak pengamanan pihak kepolisian masih diperketat hingga nanti sidang putusan terhadap terdakwa dalam dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau ini akan berakhir pada siang nanti. Demikian, Suci, yang dapat saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kembali ke studio.

0: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami tentunya dalam rangkaian Riau Siang Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, di siang ini tampaknya memang cuaca masih cukup mendung ya, karena mulai dini hari tadi yaitu hujan mengguyur beberapa daerah ataupun juga wilayah di Kota Pekanbaru ini khususnya. Apakah ini masih akan berlanjut, pendengar? Nah, dari informasi kami peroleh tentunya di laman rri.co.id dan juga dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, ini tampaknya untuk pantauan cuaca begitu ya. Perakiran cuaca memasuki siang hingga sore, ini hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Dumai. Nah, sementara itu pendengar, pada malam hari nanti hujan ringan hingga sedang ini juga diperkirakan kembali mengguyur sebagian wilayah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, dan juga Kampar. Nah, selanjutnya pada dini hari, hujan ringan itu diprediksi dari BMKG juga masih akan berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, terkait dengan perakiran cuaca ini, pendengar ya, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar kita sebagai masyarakat tetap terus waspada dan hati-hati juga terkait dengan perubahan cuaca. Ya, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Ini di Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, dan juga sebagian di Kota Pekanbaru ya. Nah, untuk suhu udara yang kita rasakan kini, pendengar, berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 58 hingga 100%. Ya, di tengah masih tingginya peluang hujan ini, pendengar, BMKG mencatat jumlah hotspot di Provinsi Riau meningkat ya menjadi 21 titik berdasarkan pemantauan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan ini tersebar di beberapa daerah di Riau seperti di Kota Dumai itu ada ditemukan hotspot sekitar 7 titik, disusul Kabupaten Indragiri Hilir 5 titik, Kabupaten Kuantan Singingi ada 4 titik hotspot yang ditemukan, Pelalawan 3 titik serta masing-masing 1 titik itu di Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga Indragiri Hulu. Jadi untuk itu kita harus tetap terus waspada, pendengar ya, terhadap potensi hujan itu, apakah mungkin itu hujan yang lebat dapat disertai petir dan angin kencang, dan di sisi lain juga tetap waspada terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu juga harus terus dilakukan ya, meski hujan mulai turun di sejumlah daerah. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga ingin terus memantau informasi cuaca terkini sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, nah Anda juga bisa update informasi ini bersama kami RRI Pro 1 Pekanbaru ya. Itu setiap harinya kami hadirkan pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Atau bisa Anda update juga di laman portal resmi kami ya, di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan kami informasikan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan Bengkalis dan sekitarnya hari ini tepat pukul 12:21 waktu Indonesia Barat ya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Bentar, penting nih soalnya.
2: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hei, awas ada motor di depan lo, awas sih.
2: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Maka datanglah sesudah mereka. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang memiliki bekal atau kesempatan yang dapat menyampaikan dia hingga ke sana atau naik haji ke Baitullah, lalu tidak mau naik haji, ingatlah, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tentang durhaka kepada dua orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadamulah kamu kembali. Dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa orang berpergian, doa kedua orang tua kepada anaknya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Janganlah salah seorang kamu buang air kecil di air yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Takutlah kamu kepada dua orang yang mendapat laknat, yaitu orang yang buang air besar atau buang air kecil di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Barang siapa yang dapat menutupi rahasia saudaranya, maka Allah akan menutupi rahasianya pada hari kiamat. Ahli neraka itu ada lima di antaranya. Seorang yang pagi dan sore selalu menipunya dari perkara keluarga dan hartanya. Tipu daya itu dalam neraka. Penipu, orang yang bakhil, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian itu tidak akan pernah

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin, hadirat, dan para pemirsa yang budiman, adalah sangat normal kita punya harapan dan keinginan. Karena harapan dan keinginanlah yang memacu kita untuk mau berbuat sesuatu. Tetapi menjadi tidak normal andai kata kita diperbudak oleh keinginan kita. Mencarinya membuat kita lupa diri. Ketika mendapatkannya membuat kita kufur terhadap nikmat yang diberi. Dan ketika tidak diberi membuat kita kecewa tiada henti. Oleh karena itu kita harus tahu di mana rambu-rambu keinginan, di mana rambu-rambu kita bisa menikmati mana yang terbaik menurut kita atau menurut Allah. Kita simak pembacaan ayat Al-Quran. Silakan Ustaz.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang lebih baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu, dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Hikmah berkata, la yakun ta'akhuru umadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ani mujiban liyaksika fahwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lakala fima takhtaru linafsik wa fil waktin ladhi yuridula fil waktin ladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan, sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang kau tentukan.
0: Janganlah ketika harapan tidak terwujud membuat kita patah semangat, membuat kita berburuk sangka, padahal kita sudah berdoa. Jangan risau, karena semua doa kita dijamin oleh Allah akan dikabulkan sepanjang syaratnya terpenuhi. Tetapi bentuknya bukan yang terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah. Karena baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Waktunya yang paling tepat itu menurut Allah, bukan menurut kita. Karena Allah Maha tahu tingkat keimanan kita, mental kita, keilmuan kita. Seperti diberikan granat kepada seorang anak yang merengek ingin granat. Tentu orang tua yang keji memberikan sesuatu kepada anak yang keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Mungkin dalam peperangan dibutuhkan, tapi apakah anak kecil membutuhkan saat ini? Oleh karena itu, kalau sesuatu yang kita inginkan belum terwujud, tidak terjadi, atau bahkan sebaliknya, itu bukan berarti tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak layak kita kecewa dan berburuk sangka. Ingat keterangan dari Allah, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal berbahaya menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segala yang terbaik. Karena Dia yang menciptakan dan tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu. Maka silakan berkeinginan sepanjang keinginannya yang disukai Allah, tetapi ingat yang terbaik hanyalah menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Silakan Ustaz bacakan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu aw sarafa 'anhu mithlaha su'an aw hatta min dhunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin." Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus hubungan famili.
0: Demikian berarti kalau kita berdoa sepanjang tidak memakan makanan haram, doa kita mesti diijabah. Hanya harus diingat, doa itu pupuk. Yang penting untuk menumbuhkan tanaman adalah bibit. Ada pupuk, tidak ada bibit, tidak akan tumbuh apa-apa. Oleh karena itu, bibit daripada semua doa adalah ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar barengi dengan kesempurnaan doa. Sesudah itu sempurnakan tawakal. Nah, saudaraku, pentingnya bagi kita untuk meyakini bahwa doa itu diterima atau dihindarkan dari bahaya, atau nanti oleh Allah diberikan di akhirat nanti, atau yang semisal dengan itu tetapi bentuknya berbeda. Sepanjang sesuatu doa bukan doa kemaksiatan atau doa memutuskan silaturahmi. Ini penting. Jadi keinginan adalah baik, tetapi jangan sampai sok tahu dengan keinginan kita. Kita berkeinginan adalah karunia Allah. Karena orang yang tidak punya keinginan tidak normal. Bolehkah kita ingin duniawi? Banyak yang bisa kita inginkan. Ingin duniawi boleh? Boleh. Sepanjang niat dan caranya benar. Ah, saya ingin punya mobil. Boleh. Tapi untuk apa mobil? Untuk memudahkan urusan, untuk bisa nolong orang. Baru niat aja sudah jadi amal, kalau jadi kebaikan. Saya ingin menikah. Wow, menikah itu ibadah, boleh. Perkara kita jadi atau tidak nikah, karena mungkin keburu mati, itu sudah lain urusan. Jadi ingin dunia boleh. Yang paling tepat dunianya jadi amal akhirat itu. Ingin banyak uang supaya bisa banyak bayar zakat, banyak sodako. Ingin punya rumah banyak supaya bisa nampung anak yatim, menolong banyak orang yang tak punya tempat berteduh. Ingin punya perusahaan besar supaya bisa menampung orang kerja, supaya para bapak punya harga diri di depan istri dan anak-anaknya. Kita ingin dunia yang dipakai bekal akhirat, itu inginnya aja jadi amal. Keinginan lain yang lebih tinggi adalah ingin masuk surga. Itu juga baik. Oh, bukan itu juga baik, itu sangat baik. Ada lagi yang lebih jelas. Saya ingin nanti di akhirat berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya lakukan apa saja, yang penting Allah ridho dan saya bisa ketemu dengan Allah. Makin keinginannya lebih tinggi dari duniawi, ingin menjadi ahli sorga, ingin berjumpa dengan Allah, maka pengorbanan dunia jadi ringan. Ibu ingin jadi bidadari, membuat tua tidak jadi masalah. Biar saya mah kata orang nenek-nenek, yang penting bidadari di surga. Suami bisa jadi ladang amal. Walaupun terluka hati oleh suami, kalau sasarannya akhirat, tujuannya akhirat, bisa disikapi dengan sangat sabar. Orang-orang yang cita-citanya lebih tinggi dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, terus lebih tinggi dari pahala adalah surga, berjumpa dengan Allah, maka itulah sebaik cita-cita yang membuat hidup ini menjadi lebih ringan. Tapi makin rendah cita-citanya, hanya sekedar ingin duniawi, harta, gelar, kasih sayang manusia, itu akan banyak lelah dalam hidup ini. Makanya menentukan keinginan, menentukan cita-cita akan membuat kita bisa menikmati hidup ini atau tidak. Dan walaupun kita sudah berkeinginan, tetap kalau untuk urusan duniawi etikanya apa yang terbaik menurut Allah, itulah yang harus kita nikmati. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan membuat kita semakin bisa menikmati keinginan kita, karena keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Sedangkan ketentuan itu urusan Allah yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, kita akan simak kata hikmah yang lainnya. Silakan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين الزمان لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإحمادا لنور سريرتك. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu.
0: Keraguan kita, kekecewaan kita, itulah yang akan membuat hati kita mengeras, tidak nyaman orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, tetap harus kita jaga husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti Allah maha adil. Pasti tidak akan disia-siakan. Contoh, seorang ibu mendidik anak, sudah diurus baik-baik, sudah didoakan siang dan malam, tapi anak belum saja terbalik hatinya, malah kadang mempermalukan. Berat sekali. Apakah ibu sia-sia? Tidak. Semua jerih payahnya itu lengkap catatannya di sisi Allah. Setiap doa-doanya didengar oleh Allah. Tapi kenapa kok anak saya belum soleh juga? Allah sudah menyiapkan masa yang paling tepat, di mana nanti ketika anak itu soleh, mungkin ketika kita ada, mungkin ketika kita wafat. Kita wafat, ibu tidak rugi apapun walau anak belum kelihatan solehnya. Mungkin wafatnya ibu dibalikan hatinya baik sesudah itu tingkat kesadarannya. Oleh karena itu, tidak boleh patah semangat, tidak boleh sakit hati, walaupun sempurnanya ikhtiar kita menurut kita belum membuahkan hasil. Contoh lainnya adalah ketika kita berobat ke dokter, rumah dijual, kendaraan dijual, tanah dijual, tapi belum sembuh juga. Minta kepada Allah siang dan malam, zikir terus. Kenapa ya Allah? Kalau kita tidak ridho dengan jual rumah disebut-sebut, kita sudah jual tanah, sudah jual rumah, habis sekian puluh juta. Itu semua bukan uang kita, uang titipan Allah, yang memang jauh-jauh sebelum kita sakit sudah disediakan. Itu memang sudah rezeki di rumah sakit itu banyak orang. Yang harus mendapatkan jatah rezekinya lewat sakitnya kita. Kalau kita sabar, kita ridho, kita terus menyempurnakan ikhtiar, tidak pernah patah semangat, kita tidak pernah kehilangan apapun walaupun hitungan seperti yang berkurang. Dosa habis, pahala banyak, dan akan datang saatnya diganti dalam bentuk yang tidak terbayangkan oleh kita, tapi pasti lebih baik, lebih utama daripada yang kita duga. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan uraian-uraian ini membuat kita bisa memilah kapan kita punya keinginan, untuk apa keinginan kita, bagaimana mencapai keinginan kita, Tapi bersamaan dengan itu harus ada persiapan mental, persiapan iman, bahwa ini amal kita hanyalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya biarlah Allah yang Maha Tahu yang terbaik. Apapun yang terjadi, tidak usah kecewa terhadap ketentuan Allah, tapi jadikan bahan evaluasi dan bahan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang Maha Mendengar, ampuni ya Rabb, andai kata Engkau sah ketahui betapa banyak keinginan kami yang menjadi dosa, banyak harapan kami yang menjadi maksiat. Ya Allah, bimbing kami agar apapun yang kami inginkan hanya ridha-Mu lah pada akhirnya. Jadikan apapun yang kami harapkan hanya Engkaulah yang menjadi tujuan. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang menempuhnya menjadi amal, yang pemberian-Mu membuat kami bersimpuh sujud bersyukur, yang kesabaran kami tiada menjauhkan kami dari-Mu andai kata Engkau menahannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang selalu ridho dengan ketentuan-Mu, hati yang selalu puas dengan takdir-Mu, hati yang selalu berbaik sangka dengan segala keputusan-Mu. Namun tolong kami ya Allah, bimbing kami agar kami dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang paling Engkau sukai. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari niat dan amal yang tiada benar. Kami berlindung kepada-Mu dari ketentuan yang mencelakakan. Kami berlindung kepada-Mu dari dunia yang menjerumuskan. Kami berlindung kepada-Mu dari syahwat yang menggelincirkan. Kami berlindung kepada-Mu dari keinginan yang memperbudak dan menghinakan. Bimbing kami ya Allah, agar setiap keinginan kami hanya Engkau yang ada di hati ini, hanya pertemuan dengan-Mu yang menjadi kerinduan. Engkaulah tumpuan segala harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu berbaik sangka dengan ketentuan Allah dan menikmati niat dan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina?

0: jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
1: Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Ya, berikan kami cukupkan lagu-lagu Melayu di ruang dengar Anda. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak warta berita daerah siang langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru.

Ya, selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

Ya, pertama memang arahan pimpinan terkait HUT Provinsi Riau ya. Salah satunya kegiatan rangkaian itu adalah gotong royong dari penanaman pohon. Jadi hari ini seluruh OPD mengerahkan stafnya untuk sama-sama gotong royong dan nanti menyiapkan

pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKP Periau. Menjelang hari jadi ke-69, Provinsi Riau sudah mulai melakukan berbagai rangkaian kegiatan, salah satunya gotong royong bersama seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungannya yang dilaksanakan di kawasan Stadion Utama Riau Kamis pagi. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bone FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini di edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami hadirkan informasi pertama, saudara, kita simak dalam laporan reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKP Riau.
1: Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa Abdul Wahid setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang putusan dipimpin langsung oleh Hakim Delta Tamtama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis siang. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti melanggar dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah.
2: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 12 B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
1: Atas putusan 2 tahun penjara yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Abdul Wahid akan mengajukan banding atas putusan ini karena dirinya merasa tidak bersalah.
3: Kita sama-sama mendengar keputusan Hakim, namun dari keputusan Hakim itu saya lihat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi saya dan fakta-fakta persidangan diabaikan. Maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mencari keadilan dan terus saya cari keadilan. Amin. Ya, dan saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan. Tapi memang betul-betul direkayasa. Ya, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa.
1: Sementara itu sidang terhadap dua terdakwa lainnya yakni mantan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan dan mantan tenaga ahli Abdul Wahid Dani M. Nursalam akan menjalani putusan hakim yang diagendakan pada pukul 2 siang ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, menjelang hari jadi ke-69, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya, gotong royong bersama seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan yang ini dilaksanakan di kawasan Stadion Utama Riau pada Kamis pagi. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
4: Menindaklanjuti arahan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau dan dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, Kamis pagi ratusan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah provinsi mengikuti gotong royong bersama di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Provinsi Riau, Sri Sadono Mulyanto mengatakan, seluruh ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Provinsi Riau pada hari ini melaksanakan gotong royong membersihkan kawasan Stadion Utama dan juga membuat lubang untuk penanaman pohon yang rencananya akan dilaksanakan pada Kamis pekan depan. Sri Sadono menyebutkan selain penanaman pohon, pada Kamis pekan depan juga akan digelar senam bersama di kawasan Stadion Utama ini.
5: Ya, pertama memang arahan pimpinan terkait HUT Provinsi Riau ya. Salah satunya kegiatan rangkaian itu adalah gotong royong dari penanaman pohon. Jadi hari ini seluruh OPD mengerahkan stafnya untuk sama-sama gotong royong dan nanti menyiapkan lubang untuk penanaman pohon yang mungkin dilaksanakan seminggu lagi. Apakah nanti tanggal 6 juga akan ada rangkaian acaranya senam bersama. Nah, jadi walaupun hari hujan ini Satpol komitmen kami sudah hadir, ini kami apelkan dulu sebelum nanti ke lapangan.
4: Aksi gotong royong yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau mendapatkan apresiasi dari salah seorang warga Dava yang berada di Stadion Utama untuk berolahraga. Menurutnya dengan dilakukannya gotong royong, maka kawasan stadion terlihat bersih.
6: Lebih maju ke depannya, dan dihidupkan kembali. Terima kasih.
4: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, pemerintah provinsi menggelar berbagai kegiatan. Selain gotong royong bersama, juga dilakukan cek kesehatan gratis atau CKG dan rangkaian acara lainnya sampai dengan hari puncak pelaksanaan hari jadi ke-69 Provinsi Riau nantinya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara. Anggota DPRD Riau, Andi Dharma Taufik, hadukan persoalan Indragiri Hilir kepada Pemprov Riau. Harga kelapa anjlok hingga jalan rusak dilintasi truk batubara. Alwi Suryamaja melaporkan.
7: Anggota DPRD Provinsi Riau, Andi Dharma Taufik, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Riau. Beberapa persoalan utama yang disorot adalah anjloknya harga kelapa dari harga Rp7.000 menjadi Rp1.800 per kilogram. Penurunan harga kelapa sangat memengaruhi perekonomian masyarakat Inhil karena sebagian besar warga menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan kelapa. Selain itu, kerusakan ruas jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir yang semakin parah akibat dilintasi truk pengangkut batu bara.
8: Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi Inhil kami, komoditas kami kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak PLT ini semakin rusak Pak. Ketika jalan ini digunakan oleh truk-truk besar yang hari ini saya yakin dan percaya ini melebihi dari odol, bahwa kita sepakat bahwa zero odol, tapi jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir itu penuh batu bara, truk-truk batu bara yang cukup luar biasa besarnya.
7: Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan DPRD, PLT Gubernur Riau SF Haryanto berharap seluruh hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
9: Harapan kita bersama, setiap catatan dan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sehingga pelaksanaan APBD semakin tertib, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
7: DPRD Riau berharap pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret sehingga perekonomian masyarakat di Inhil tidak semakin terganggu. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, Wakil Bupati Meranti Muzamil bersama anggota DPRD Meranti Sompandi audiensi ke Kementerian Dalam Negeri. Upaya tersebut dilakukan guna memperjuangkan daerah Kepulauan Meranti masuk dalam RUU Daerah Kepulauan. Muhammad Isnaini, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
10: Memiliki karakteristik berpulau dengan posisi strategis berada di perairan Selat Malaka, namun sayangnya Kabupaten Kepulauan Meranti malah tidak masuk dalam RUU Daerah Kepulauan. Guna memperjuangkan hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Barudin dan jajaran serta anggota DPRD Kepulauan Meranti Sopandi beberapa hari lalu audiensi ke Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan tersebut disambut langsung Wakil Menteri Bima Arya. Sejumlah permasalahan dipaparkan Muzamil dalam pertemuan tersebut, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan beragam permasalahan yang kini dialami masyarakat yang berada di beranda terdepan NKRI. Dia berharap melalui pertemuan itu, Meranti nantinya bisa menjadi salah satu bagian dari RUU Daerah Kepulauan. Pasalnya pengakuan sebagai daerah kepulauan bukan hanya sekedar nomenklatur, namun juga menyangkut keadilan pembangunan dan penguatan kapasitas fiskal daerah.
11: Karena kan jelas lah dari namanya ini Kabupaten Kepulauan kan. Masa kita nggak masuk ke wilayah Kepulauan. Di rencana undang-undang Kepulauan, di lampirannya Kabupaten Meranti itu tak masuk, Pak Amin. Sementara kan di daerah Kepulauan ini banyak sekali kan insentif-insentif yang bisa diterima. Apalagi Meranti itu 3T, Pak. Kami dianggap batas laut itu tidak berbatasan dengan daerah penghasil. Nah, sementara kita ini kan wawasan Nusantara, Pak Amin. Ini banyak sekali kondisi jalan seperti ini. Nah, ini yang lebih miris lagi Pak Amin, karena jembatannya tidak ada, jalannya buruk.
10: Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Kepulauan Meranti Sopandi, menyandang gelar daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar. Tingkat kemiskinan di Kepulauan Meranti tertinggi seprovinsi Riau. Meski memiliki posisi strategis berada di perairan Selat Melaka berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan wilayah Free Trade Zone yakni Kepulauan Riau, namun demikian kondisi infrastruktur di kabupaten termuda di Riau itu masih memprihatinkan. Hal tersebut berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
12: Memang Meranti ini beda sama daerah-daerah lain yang di Provinsi Riau, Pak. Kita daerah kepulauan dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura dan kabupaten Provinsi Kepulauan Riau. Jadi, Pak, kami ini Meranti, Pak. Daerah termiskin nomor satu, Pak, di Provinsi Riau. Kami ingin supaya Meranti ini masuk di RUU daerah kepulauan. Infrastruktur ini yang paling butuh, Pak. Kami ada 14 pulau, Pak. Ada pulau kecil, ada pulau besar. Banyak infrastruktur dasar yang perlu kita minta. Seperti jembatan dan jalan-jalan yang banyak rusak. Kami dari daerah 3T, Pak. Daerah pulau terluar. Dan permohon betul ini sekali lagi, Pak. Pak Wamen dan dari Mendagri supaya Meranti masuk di RUU daerah kepulauan.
10: Politisi Partai Amanah Nasional tersebut juga berharap dengan masuknya Kepulauan Meranti dalam RUU daerah kepulauan tentunya akan berdampak terhadap perbaikan infrastruktur serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Syahrini, RRI Pekanbaru.

0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Ya, saudara, mahasiswa KKN UGM Yogyakarta ini kembali akan gelar Gempita Festival di Kecamatan Bantan yang akan dipusatkan di Desa Bantan Tua pada tanggal 1 Agustus 2026 mendatang. Berikut selengkapnya, Muhammad Fiza melaporkan.
1: Keberadaan makam Panglima Hitam kembali menjadi perbincangan dalam dialog interaktif RRI Bengkalis bertema Sidang Istimewa DPRD Warnai Hari Jadi Bengkalis ke-514. Melalui sambungan telepon, pendengar RRI Haji Alam menyampaikan hingga saat ini lokasi makam Panglima Hitam yang disebut pemimpin perlawanan terhadap Portugis di Selat Bengkalis masih belum berhasil ditemukan. Menurutnya, penelusuran terhadap jejak tokoh sejarah tersebut perlu terus dilakukan.
2: Bahwa sampai saat ini kita belum tahu di mana kubur daripada Panglima Hitam yang menjadi pimpinan waktu dari Cenggoro, Pasien Cenggoro membantu menyerang Portugis. Jadi betul memang nggak terdapat itu. Bahwa karena itu urut-urut karena bahwa itu ditua lagi Bengkalis ini hanya 5-4 lah, tapi mungkin ya ada di bawah lagi. Kenapa?
1: Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet mengatakan hingga kini belum ada bukti yang dapat memastikan lokasi makam Panglima Hitam. Namun berbagai temuan peninggalan sejarah di Pulau Bengkalis masih membuka peluang dilakukannya penelitian lebih lanjut.
3: Menolak kemungkinan-kemungkinan sejarah itu karena banyak kubur-kubur lama di pulau ini yang makin tidak dapat dibongkar. Hari ini setelah di
1: Muhammad Isa Slamet berharap penelusuran terhadap peninggalan sejarah di Bengkalis terus dilakukan agar mampu melengkapi catatan sejarah daerah dan menjadi warisan pengetahuan bagi generasi mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, informasi yang baru saja Anda simak tadi itu adalah informasi yang dilaporkan oleh reporter kami Nur Fitriani yang melaporkan terkait dengan keberadaan makam Panglima Hitam hingga kini masih belum diketahui. Hal itu mencuat dalam dialog interaktif RRI memperingati Hari Jadi Bengkalis ke-514 dan dinilai menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam penelusuran sejarah daerah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dari Bengkalis, saudara. Mahasiswa KKN UGM Yogyakarta kembali akan gelar Gempita Festival di Kecamatan Bantan yang akan dipusatkan di Desa Bantan Tua tanggal 1 Agustus 2026 mendatang. Muhammad Fiza melaporkan.
4: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM tahun 2026 di Kecamatan Bantan akan menggelar Gempita Festival Bantan 2 pada Sabtu 1 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi mahasiswa KKN bersama pemerintah Desa Mentayan, Desa Teluk Papal, dan Desa Bantan Air. Festival akan dipusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Dan tahun ini merupakan pelaksanaan Gempita Festival yang kedua setelah tahun pertama digelar di Desa Mentayan sebagai tuan rumah. Koordinator mahasiswa KKN UGM Salva Yelsa Putri Resanda mengatakan kegiatan akan berlangsung mulai pagi hingga malam hari dengan berbagai rangkaian acara yang melibatkan masyarakat.
5: Kalau acara itu nanti di tanggal 1 Agustus hari lapangan bola belakang kantor Desa Bantan Air, acaranya acara kolaborasi dari kita mahasiswa KKN UGM bersama dengan Desa Mentayan, Teluk Papal, dan tuan rumahnya tahun ini Bantan Air. Dari acara sendiri kurang lebih kita akan mulai dari pagi. Itu ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada sesi pembukaan, lalu ada sendiri perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba juga, ada lomba-lomba dari siangnya dengan sore. Malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga talk show, baru terakhir kita boleh penutupan.
4: Sementara itu, PJ Kadis Bantan Air Zulfandi mengatakan terima kasih telah memberikan kepercayaan sebagai tuan rumah dan siap berkolaborasi mensukseskan kegiatan tersebut.
6: Alhamdulillah, kami dari pemerintah Desa Bantan Air tentunya sangat mensupport lah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KKN UGM di Jakarta ini. Dan pun kami dari desa untuk support kami yaitu berkolaborasi dengan BUMDES dan Mandiri dalam persiapan-persiapan tadi ya. Karena acara ini dilaksanakan untuk pertama senam, jalan santai, ada juga permainan-permainan rakyat yang akan diadakan oleh GMPM.
4: Sementara itu menurut Salva, Gempita Festival Bantan tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah mempererat hubungan antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat selama pelaksanaan KKN di Kecamatan Bantan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat gotong royong dan kebersamaan terus tumbuh. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan mahasiswa KKN UGM diharapkan mampu memberikan dampak positif serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita mengajak semua pihak lestarikan ekosistem pesisir. Keberadaan mangrove tak hanya mampu menyerap karbon dioksida, namun juga mampu membentengi garis pantai dari ancaman abrasi. Berikut Isnaini melaporkan.
7: Komitmen menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Kepulauan Meranti kini terus dikampanyekan Polres Kepulauan Meranti. Dalam rangkaian kunjungan ke Kecamatan Merbau, Kapolres Kepulauan Meranti KBP Gede Prasetya Adi Sasmita menegaskan pelestarian ekosistem mangrove merupakan tanggung jawab bersama. Keberadaan hutan mangrove mempunyai peran penting dalam menjaga ekosistem wilayah pesisir sekaligus menjadi benteng alami dari ancaman abrasi yang kini menghantui sebagian besar wilayah Kepulauan Meranti. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, mangrove juga bisa menghasilkan produk olahan yang bernilai ekonomis seperti dodol mangrove dan sirup mangrove yang nantinya akan membantu ekonomi masyarakat.
8: Terutama masalah abrasi yang cukup mengkhawatirkan di wilayah Kepulauan Flores Meranti tentunya. Jadi dengan adanya hutan bakau ini benar-benar memegang tanah dan daratan kita, jangan sampai tergerus semuanya dibawa lari ke laut. Itu yang paling penting. Dan apalagi di sini hutan bakunya sudah bisa dimanfaatkan seperti tadi. Kita sebelumnya sudah mencicipi dodol daripada kedabu, habis itu ada dibuat sirup dari kedabu.
7: Sementara itu Camat Merbauan Jumiati menyampaikan hal serupa. Ia mengajak seluruh warganya untuk menjaga ekosistem mangrove. Hal tersebut penting agar garis pantai di Kecamatan Merbau bisa terhindar dari abrasi.
9: Khusus Kecamatan Merbau ini berada di wilayah pesisir, Pak. Jadi tentu mangrove itu menjadi tameng kita. Seperti ini, alhamdulillah nanti tumbuh besar, darah ini tidak turun ke laut. Ya, di mana Kabupaten Meranti sudah banyak terjadi abrasi seperti di Pulau Rautang, kita tentunya Kecamatan Merbau tidak mau daratan kita menjadi lautan.
7: Keterlibatan pihak swasta juga diharapkan mampu terus berlanjut, terutama dalam memberikan dukungan terhadap pelestarian kawasan mangrove serta membantu kelompok masyarakat yang bergerak di sektor tersebut agar bisa menghasilkan produk turunan yang nantinya tidak hanya menjadi produk andalan di Kecamatan Merbau namun juga bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi warganya. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan saudara informasi lainnya terkait dengan olahraga. Ya, meski musyawarah olahraga provinsi Musorprov belum dapat digelar akibat rapat kerja provinsi Rakerprov berakhir deadlock, kepengurusan KONI Riau memastikan roda organisasi dan pembinaan atlet tetap berjalan hingga masa perpanjangan kepengurusan berakhir pada September 2026. Hairani Januari ini melaporkan informasi selengkapnya.
10: Pengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau memastikan program pembinaan atlet tetap berjalan meski pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi Musorprov belum dapat dilaksanakan setelah rapat kerja provinsi Rakerprov berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi, mengatakan hasil Rakerprov yang mengalami deadlock membuat tahapan Musorprov tidak bisa dilanjutkan. Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada KONI Pusat agar mendapat arahan terkait langkah organisasi ke depan. Ia menjelaskan Ketua Umum KONI Pusat meminta kepengurusan yang masih ada untuk tetap menjalankan roda organisasi hingga masa perpanjangan kepengurusan berakhir pada September 2026. Selama masa tersebut, seluruh program pembinaan atlet maupun administrasi organisasi diminta tetap berjalan seperti biasa. Salah satunya pembinaan atlet termasuk juga persiapan menghadapi PON bela diri di Manado, Pekan Olahraga Pantai di Jakarta, serta urusan administrasi tetap harus dilaksanakan. Meski demikian, Khairul mengakui hingga saat ini belum ada petunjuk lanjutan dari KONI Pusat mengenai mekanisme yang akan ditempuh setelah masa kepengurusan berakhir. Pihaknya masih menunggu kepengurusan resmi sembari memastikan seluruh agenda olahraga di Riau tidak terganggu.
11: Sudah melapor lah, jadi laporan langsung sudah, melapor secara administrasi tertulis sudah, dari ketua umum KONI Pusat, jadi sudah sampaikan apa yang terjadi dalam raker, kenapa deadlock, itu semua sudah kita ceritakan, sesuai dengan data dan fakta yang ada lah, seperti itu. Jadi saran ketua umum KONI Pusat kepada pengurus yang ada sekarang, jalani aja organisasi ini sampai akhir masa bakti perpanjangan, kan akhir September ya. Itu selesai, jadi proses pembinaan atlet gitu kan, termasuk persiapan-persiapan atlet menghadapi PON bela diri nanti di Manado, kan olahraga pantai nanti yang tahun ini juga dilaksanakan di Jakarta, ya tentu proses persiapan dan lain sebagainya itu mohon tetap dilaksanakan untuk saran ketua umum. Yang kedua, untuk urusan administrasi tetap juga dijalankan gitu kan, sampai nanti berakhir.
10: Sebelumnya, Wakil Ketua 2 KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo menyatakan akan menunggu langkah yang diambil kepengurusan KONI Riau hingga masa jabatan berakhir sekitar 2 bulan ke depan. Apabila hingga batas waktu tersebut belum ada penyelesaian atas persoalan organisasi, KONI Pusat akan mengambil alih penanganannya.
12: Raker ini harusnya memutuskan tentang kapan musuh prof dilaksanakan, di mana tempatnya, dan lain-lain gitu loh. Nah ini gak bisa dilaksanakan karena belum ada keputusan dari rapat ini, dari rapat kerja ini. Maka ya sudah, kita nunggu sampai dengan kepengurusan ini berakhir, nanti akan diambil alih sama KONI Pusat, artinya akan dibentuk caretaker gitu.
10: Sembari menunggu keputusan resmi dari KONI Pusat, kepengurusan KONI Riau berkomitmen menjaga keberlangsungan program pembinaan atlet dan memastikan seluruh agenda olahraga yang telah disusun tetap berjalan hingga masa kepengurusan berakhir. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Menjelang hari jadi ke-69, pemerintah Provinsi Riau sudah mulai melakukan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya gotong royong bersama seluruh ASN di lingkungannya yang dilaksanakan di kawasan Stadion Utama Riau Kamis pagi. Yang mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Pro Dangdut untuk hari ini.
2: Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Senang sekali di edisi Kamis hari ini 30 Juli 2026 saya kembali hadir di ruang dengar Anda di Prodangdut dan Dut adalah kita. Tentunya bersama saya Syarizan Usman akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Pendengar, selamat ya berjumpa kembali, selamat menyambut hari jadi Bengkalis ke-514 ya hari ini puncaknya. Dan seperti biasa yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut nanti bisa menghubungi kami di talian 0823 8836 4742. Baik, kita langsung saja sambut penelpon perdana kita yang ingin bergabung di hari ini di sesi pertama Prodangdut di 30 Juli 2026. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Irzan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Mbak. Halo Pak Tommy, Kak Irzan.
0: Baik, kabarnya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Di mana nih Mbak Yati? Kayaknya jauh sekali suaranya.
1: Di belakang tembok.
0: Oh, masih di rumah. Baik ya. Mau lagu apa hari ini?
1: Abang Tonga.
0: Apa?
1: Dari Bengkalis ke Desa Belas.
0: Cakep.
1: Untuk mencari di buah kopra.
0: Cakep.
1: Selamat hari jadi Kabupaten Bengkalis.
0: Iya.
1: Yang ke-514.
0: Cakep.
1: Semoga Bengkalis bermarwah maju dan sejahtera.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Iyalah. Mau lagu apa hari ini, Mbak Yati?
1: Hari ini Hati Melayang, Kak.
0: Hati Melayang dari
1: Hari Putra.
0: Hari Putra. Oke.
1: Salamnya ya, Kak.
0: Lanjut.
1: Buatnya cinta. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan tetap sehat, berkah melimpah rezekinya.
0: Amin.
1: Buat masyarakat Kabupaten Bengkalis. Semoga berbahagia. Baik. Karena pas hari ini kita kan ulang tahun tuh Bengkalis. Dan semua pendengar RRI juga Kak Irzan.
0: Iya.
1: Dan keluarga besar Dinas Lingkungan itu semoga berkah dilindungi Allah dan bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Mbak Yati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati yang baru saja mengudara di Prodangdut ya hari ini. Telepon perdana kita di sesi pertama ya. Kita sambut kembali ada siapa di belakangnya Mbak Yati. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Wa'atan di Sungai Rawa.
0: Wa'atan di Sungai Alam.
2: Sungai Rawa.
0: Sungai Rawa. Baiklah, kurang jelas tadi ya suaranya.
2: Apa kabar, Kak? Apa kabar, Kak?
0: Baik-baik, kabarnya baik.
2: Lagu, Kak.
0: Lagu apa, Wa'atan?
2: Lagu Air Mata Perkawinan dari Mansur
0: F. Air Mata. Baik, lanjut salamnya.
2: Salam pertama buatnya Pak Aruni Tarek Baru, oleh Tarek Baru, buatnya Pak.
0: Iya.
2: Buatnya ya, buat mana dia, buatnya Mbak Rumi di Bengkalis. Buatnya Nenek Anggun di Senampi.
0: Baik.
2: Buatnya Mongai dan Nelayan. Buatnya Bu Erlis di Senampi.
0: Iya.
2: Buatnya Elia di Arek Bangku. Buatnya Arjun di Dekat itu aja, Kak.
0: Baik, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'atan kita di Sungai Rawa. Kirain di Sungai Alam. Baik, kita terima kembali di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kebun kapas, betul kah?
1: Tanjung Layang.
0: Oh, Tanjung Layang.
1: Baik. Ayo. Gak ada orang usah gue maongar
0: ya. Maongah ya?
1: Iya.
0: Malum lah, saya ni tak mengingat benar soal gue maongah ni.
1: Iya lah. Mekanisan bisa masuknya, Zan.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh iyalah.
1: Dah seminggu maongah nak masuk-masuk.
0: Iyalah, akhirnya dapat juga hari ni.
1: Iya.
0: Apa kamu seminggu ni tak masuk? Sehat ke maongah?
1: Ha?
0: Sehat?
1: Ah, maongah sehat. Nah, Izan apa kabar?
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Mau lagu apa? Mau ongah?
1: Ah, lagu mau ongah, lagu Dandut Ocu.
0: Judulnya?
1: Ocu Ganting.
0: Ocu?
1: Ocu Ganting.
0: Ocu Ganting. Okey. Lanjut.
1: Salam-salamnya untuk Pak Semi. Untuk Rumi.
0: Baik.
1: Untuk Pak Atan tadi di Sungai Rawa.
0: Iya.
1: Untuk Galang. Untuk Mama, untuk Nenek Anggun di Penanti.
0: Iya.
1: Untuk adik-adik Monga di Tanjung Layang. Apa kabar semua orang Tanjung Layang. Itu je, Zan.
0: Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya lagunya Maonga Tanjung Layang. Ocu Ganteng. Ya, satu penelpon lagi di sesi pertama di 0823 8836 4742. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Erda.
0: Bunda Erda, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Keizan, apa kabar?
0: Baik, baik, baik.
1: Lagu kak?
0: Lagu apa?
1: Lagu Adu Domba dari Roma Irama.
0: Adu Domba, Adu Domba, Domba, Domba. Iya gitu ya?
1: Iya. Gak
0: tau. Lanjut salamnya Bunda Erda.
1: Salamnya buat, salamnya buat semua lah kak. Yang lagi bergabung dan juga yang mendengar kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja, singkat saja dari Bunda Erda, lagu dari Roma Irama, Adu Domba. Baik, pendengar, kita berhibur jenak dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.
3: Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 ya. Kita telah hadirkan lagu-lagu pilihan Anda pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Pukul 13.58 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih dalam program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Yang ingin bergabung bersama kami di 0823-8836-4742. Selamat siang buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan selamat siang juga buat Anda yang saat ini lagi beraktivitas menyelesaikan pekerjaannya. Semoga pekerjaannya lancar tanpa hambatan satu apapun ya. Kemudian selamat siang juga nih buat adik-adik mahasiswa yang lagi ya, memantau siaran kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang banyak di RRIM Kalis. Di 0823-8836-4742 kita terima kembali. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa ini, di mana?
1: Ini dari Pak Bakri, Kampung Jawa.
0: Kampung Jawa ada Pak Bakri. Kalau Kampung Tengah ada siapa?
1: Kampung Tengah Pak Yono.
0: Pak Yono ya. Apa kabar Pak Bakri?
1: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Baik, lagu apa hari ini?
1: Lagu saya hari ini Hitam Manis dari Arifin ya.
0: Hitam Manis. Iya. Baik.
1: Nah, Hitam Manis ini untuk orang Tanjung Layang.
0: Oh gitu. Nah. Baik. Salamnya lanjut.
1: Salamnya untuk Nenek Anggun. Pak Arun.
0: Iya.
1: Buat semua-semua aja lah yang mendengar siang ya.
0: Baik.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bakri Hitam Manis, lagunya ditunggu ya. Kemudian di belakangnya Pak Bakri, kita terima kembali di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Apa? Ini siapa nih?
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini di Peribangkong, Elia.
0: Oh, Bu Elia. Baik. Ya. Apa kabarnya Bu Elia?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Mau lagu apa hari ini?
2: Lagu Ani.
0: Ani dari Roma?
2: Iya, lagu Roma.
0: Roma sudah nampil tadi.
2: Sudah? Oh, sudah.
0: Iya.
2: Lagu Betah Mungkus Api aja lah.
0: Baik. Terbakar sudah.
2: Nama orang ya.
0: Dalamnya?
2: Pak Dalam.
0: Iya.
2: Pak Arun. Pak Atan. Pak Joko, Ayah Joko. Mak Yati. Rumi. Sabaria, sehat Sabaria. Arjun.
0: Iya.
2: Ya, semua-semuanya lah ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembali terima Anda di 0823-8836-4742. Di belakangnya Bunda Elis tadi ada siapa ini? Ya, oke. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
3: Elis Penampi dan.
0: Elis di Penampi. Tadi Elis di Parit Bangkung ya. Sama namanya ini ya. Mirip ya.
3: Ya, mirip.
0: Baik. Mau lagu apa
3: lagu
0: hari
3: dan?
0: Ini? Lagunya apa?
3: Diponis Cinta.
0: Apa?
3: Diponis
0: Cinta dari siapa?
3: Itulah kurang tahu tuh Zan.
0: Oke, saya cari dulu ya.
3: Kalau enggak dapat, ditukar aja ya.
0: Baik.
3: Ditukarnya lagu
0: lagu apa?
3: Bunga dan Kumbang.
0: Oke, lanjut salamnya. Kirim sih.
3: Pak Arun. Aku akan di Sungai Rawa. Itu aja kan.
0: Baik.
3: Ya. Sih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elis di Penampi. Lagu Diponis Cinta ataupun lagu dari Bunga dan Kumbang ya, ditunggu lagunya. Satu penelpon lagi kita akan hadirkan di hari ini, sesi kedua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu, Kak Ijan. Apa kabar
0: baik, Kak Rumi.
4: Semangat, Kak Ijan, semangat.
0: Iya.
4: Udah makan siang belum?
0: Alhamdulillah sudah.
4: Ngopi udah?
0: Udah juga.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat selalu, berkah selalu.
0: Amin, amin, amin ya Allah.
4: Alhamdulillah. Lagu Kak Jan?
0: Lagu apa hari ini?
4: Saya hari ini nak minta lagu, tapi kalau si cewek ya Kak Jan, gak dapat ini.
0: Boleh, boleh.
4: Kisah-kisah cinta Kak Jan.
0: Kisah-kisah cinta di sekolah?
4: Bukan, kisah-kisah cinta. Ah, kisah sekolah itu kan masa lalu tuh payah nak dilupakan.
0: Oh gitu.
4: Nah, kan jadi maonah lah kan, tekonang terus.
0: Iyalah, begitu.
4: Ada kan?
0: Ada lagunya, ditunggu. Lanjut.
4: Alhamdulillah, salam untuk Ejan ya.
0: Boleh.
4: Sehat selalu.
0: Iya.
4: Untuk Umi sama Om, moga sehat dan berkah selalu. Semangat Umi. Dan mudah-mudahan diberkahkan selalu. Dan untuknya Kak Mary juga, moga sehat selalu Kak Mary.
0: Iya.
4: Dan untuk Mamang juga, dengan cintanya tuh, moga-moga diberkahi kasih sayangnya. Untuk Rana dan untuknya Nanang. Nah, untuk Monga tadi itu, dan untuk Kelly, untuk Bun Sabaria, semoga makin sehat. Untuk Ayah Joko, mana ya, gabung ya. Moga-moga sehat selalu untuk Ayah. Dan untuknya Wak Arjun, untuk Atan tadi, semangat selalu. Mudah-mudahan diberkahkan untuk sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
4: Amin, alhamdulillah, titip doa aja lah Kak Jan. Moga kita sehat, semoga diberkahkan rezekinya. Dan bersemangat dan berhati-hati aja lah kita selalu semuanya.
0: Amin, amin.
4: Satu lagi untuk Bang Tengku. Semangat ya. Bang Tengku. Mudah-mudahan Bang Tengku semakin asik. Terima kasih banyak atas perjuangannya. Amin.
0: Amin.
4: Oke, selamat ulang tahun Menggalis Kak Ijan. Moga-moga kita diberkahi selalu untuk masyarakat. Semangat selalu. Amin. Amin. Yuk Kak Ijan, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah terima 4 penelpon di sesi kedua di Prodang hari ini. Saatnya kita berhibur sejenak dengan lagu pilihan berikut ini. Ada Hitam Manis.
5: Dangdut adalah kita.

Baik, berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Pendengar, kita masih ada waktu berapa menit ke depan ya. Di Pro Dangdut masih bisa kita buka sesi yang ketiga di hari ini.

0: di 0823 8836 4742 kita sambut langsung saja. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Sofia. Wizar, apa kabar Wizar?
0: Sehat, alhamdulillah hari ini.
1: Anak Omah dan juga.
0: Sehat, amin, amin, amin.
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Lagu Wizar.
0: Lagu apa hari ini mau
1: kita
0: didengar?
1: Kita lagu Bakat Siak Mato Memandang.
0: Apa?
1: Bakat Siak Mato Memandang.
0: Bakat Siak Mato Memandang. Lagu Ocu ya?
1: Lagu Ocu, Minang.
0: Boleh lah.
1: Tapi nyanyi kan Abu Izan dari Do Zulma sama Eno Piola.
0: Oke.
1: Okay. Ada Izan?
0: Lanjut salamnya dulu, saya cari.
1: Salam-salam buat semua ada Izan lagi mau kita Pro Dangdut. Salam sehat selalu.
0: Ya.
1: Yeah. Spesial khusus pada hari ini buat seluruh kota Bengkalis menyambut hari jadi Bengkalis yang ke-514. Bengkalis maju bermasa hebat, mantap, mantap, mantap.
0: Baik.
1: Spesial buat Omah sama anak lah. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu.
0: Baik. Amin, amin.
1: Buat Rizan, selamat beraktivitas sampai sore nanti, lancar Rizan. Yeah. Selalu. Itu aja Rizan.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tommy di Banten, lagunya Baksiak Mato Memandang. Eno Viola dan Ridho Zulma ya. Ditunggu lagunya buat Tommy. Dan kembali kita sambut berikut ini ada siapa lo Perdangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Lagu apa?
2: Dari Mak Iyong di Dedap.
0: Oke Mak Iyong, lagu apa Mak Iyong?
2: Surat Merah aja yang asli ya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Izan sekeluarga, semoga sehat selalu. Dan buat Ungsu, buat Pak Deni. Dan semua-semua aja lah yang mendengar di
0: baik.
2: RRI.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayung di Dedap, lagunya Surat Merah. Ditunggu lagunya Mayung ya. Dan kembali satu penelpon lagi kita akan terima di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, apa kabar Dan?
0: Baik Mas Galang, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah dalam keadaan sehat alhamdulillah. Nah, Izan bagaimana sehat?
0: Baik kabarnya.
3: Alhamdulillah. Ada kue lagu kan?
0: Lagu apa?
3: Lagunya Andainya Aku Bisa Bertemu Tuhan.
0: Andainya Aku Bisa Bertemu Tuhan ya?
3: Iya. Salam kan ya?
0: Boleh.
3: Buat Izan, sekeluarga Mekasat, selalu dipanjangkan umur-umur rezekinya. Buat Elia juga di Perbangkung, sekeluarga muda dan sehat.
0: Baik.
3: Buat Pak Tengku juga di Kepri, hingga sehat selalu, bahagia selalu sampai ke anak cucu. Buat Nana juga di Mundam sekeluarga, dengan kesayangnya moga berbahagia selalu.
0: Amin.
3: Oke deh, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galang ya, kita akan hadirkan lagunya dengan judul Aku Bisa Bertemu Tuhan. Baik pendengar, kita berhibur sejenak dengan lagu-lagu pilihan berikut ini yang sudah direquest oleh pendengar kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan lagu dari Eno Viola dan Ridho Zulma.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis ya. Pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini. Masih berteman dengan saya Syahrizan Usman hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Baik, pendengar, kita akan hadirkan dua penelpon terakhir. Yang ingin bergabung silakan di 0823 8836 4742 dengan lagu kesayangannya, ingin merequest lagunya, dan salam-salam ke rekan-rekan pendengar RRI. Halo Bro Dangdut.
1: Halo
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa ini, di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makjah nih di antara ujung.
0: Macam kenal aja soal makjah kita nih ya.
1: Enggak asing lagi dia.
0: Apa kabarnya Maja?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa Maja? Lagu apa?
1: Lagunya Mas Antaran aja lah.
0: Mas Antaran dari?
1: Aduh, dia lupa namanya.
0: Oke. Saya carikan lagunya. Tak masalah. Lanjut salamnya Maja.
1: Salam untuk semua-semuanya di mana saja berada tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Spesial untuk yang nantinya sekeluarga dengan ucapan semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Tetap ceria selalu.
0: Amin.
1: Panjangkan umur, murahkan rezeki.
0: Baik.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Majah di antara ujung, lagu Mas Antaran ya. Ditunggu ya Majah lagunya. Baik, di 0823 8836 4742 yang ingin bergabung silakan di menit-menit terakhir mendengar di Pro Dangdut kebersamaan kita di hari ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maja, ada Mama di Jalan Bantan. Dan kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli tahun 2026. Akhirnya saya Syarizan Usman undur diri pamit dan mohon maaf jika ada salah dan silap kata. Di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi di Pro Dangdut RRI Pro 1 Bengkalis. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baik pendengar, di mana saja berada, kita cukupkan lagu dangdut menemani ruang dengar Anda di siang menjelang sore hari ini. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak berjaringan Branda Asta Cita langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Anda telah mengikuti request Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, kita cukupkan sejenak ya untuk ragam-ragam lagu-lagu hits di siang ataupun juga sore ini, karena selanjutnya kini tiba waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta. Pendengar, kita simak program Beranda Asta Cita Nasional yang akan diisi dari RRI Surabaya, RRI Lok Sumawi, RRI ND, dan RRI Tahuna. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Jaringan Nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh, padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme, padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga enggak sih lagi Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat, janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Alături de asta cita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asa Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asa Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari asta cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksemawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksemawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksemawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksemawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksemawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu datang Camat Banda Sakti, datang Asisten 1 Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksemawe.
2: Si Tompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, si Tompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satu pun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tompul, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Jaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Lok Semawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita. Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
2: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
3: Sedita,
2: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Paskah, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
2: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, memang sangat terasa kuat
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi juga menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan sebagai hambatan.
1: Baik, kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, ya toh, cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawu.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan.

0: keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asta Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asta Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita tadi sudah mengikuti dan juga mendengarkan bersama program berjaringan nasional dalam beranda Asta Cita yang tadi sudah diisi dari RRI Surabaya, RRI Lok Sumawi, RRI ND, dan RRI Tahuna. Program ini pendengar Anda bisa simak setiap hari Kamis, ya, kami hadirkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita rangkai kembali kebersamaan dalam Riau Sore, dan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, informasi-informasi terkini akan kami kabarkan dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Ya, pendengar Pro 1, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini ya. Dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi inhil kami, komoditas kami, kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak PLT,

tentang kita undang-undang berencana. Berencana itu

Pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Ya saudara, untuk berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali kebersamaan ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Pekanbaru. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada terdakwa Abdul Wahid setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang putusan dipimpin langsung oleh Hakim Delta Tamtama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis siang. Dalam amar putusan, Hakim menyatakan Abdul Wahid terbukti melanggar dakwaan alternatif ketiga, yakni pasal 12 huruf E, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana penjara selama 2 tahun, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah.
2: Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga pasal 12 B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
1: Atas putusan 2 tahun penjara yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Abdul Wahid akan mengajukan banding atas putusan ini karena dirinya merasa tidak bersalah.
3: Kita sama-sama mendengar keputusan Hakim, namun dari keputusan Hakim itu saya lihat tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan bagi saya dan fakta-fakta persidangan diabaikan. Maka oleh karena itu saya menyatakan banding ke tingkat lebih lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mencari keadilan dan terus saya cari keadilan. Amin. Ya, dan saya merasa tidak bersalah dalam hal ini dan tidak pernah saya lakukan. Tapi memang betul-betul direkayasa. Ya, saya merasa bahwa ini penuh dengan rekayasa.
1: Sementara itu sidang terhadap dua terdakwa lainnya yakni mantan Kadis PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan dan mantan tenaga ahli Abdul Wahid Dani M. Nursalam akan menjalani putusan hakim yang diagendakan pada pukul 2 siang ini. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Berikut selengkapnya Bobby Febrianda dari Padang melaporkan.
4: Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, kemarin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, khususnya sekolah rakyat. Apalagi keberadaan sekolah rakyat memberikan kesempatan belajar yang lebih mudah bagi anak-anak di Kabupaten Solo. John Firman Pandu menyampaikan antusias masyarakat di Kabupaten Solo terhadap program sekolah rakyat sangat tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 182 orang pada tahun ajaran 2026-2027. Baru 61 peserta didik yang berhasil diterima untuk mengikuti program sekolah rakyat yang sementara ini dititipkan di sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Darmasraya.
5: Asal cita Presiden Prabowo itu ingin mewujudkan generasi emas. Di tahun ini akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Solo. Apabila sekolah kita sudah selesai, target kita SD, SMP, dan SMA. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusianya. Bagaimana generasi-generasi ini bisa siap.
4: Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Darmasraya, Linda Susanti menyebutkan, pada tahun ajaran 2026-2027 ini, yang bergabung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi Darmasraya, sebanyak 390 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 270 siswa asal Darmasraya, 60 siswa titipan dari Kota Padang, serta 60 siswa titipan dari Kabupaten Solo.
6: Kabupaten Solo juga belum punya yang permanen, sehingga anak adik kelasnya kita titipkan juga. Jadi untuk tahun ajaran 2026-2027, adik kelasnya sejumlah 2 kelas dari Kabupaten Solo. ada siswa yang kami titipkan sementara di Darmasraya.
4: Linda Susanti menambahkan, penitipan siswa dari Kota Padang dan Kabupaten Solok tersebut menjadi solusi sementara agar seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan sembari menunggu tersedianya fasilitas permanen di masing-masing daerah. Saat ini untuk Kota Padang masih memanfaatkan fasilitas sementara, sedangkan Kabupaten Solok yang hingga kini masih dalam progres pembangunan untuk sekolah rakyat permanen. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pengusaha diminta taat pajak. Pengamat ekonomi regional Riau targetkan dan juga tegaskan pentingnya perluasan basis dibanding kenaikan tarif. Dari Pekanbaru, informasi ini kami hadirkan dalam laporan Alwi Suryamaca.
7: Anggota DPRD Provinsi Riau Andi Dharma Taufik menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir kepada pemerintah Provinsi Riau. Beberapa persoalan utama yang disorot adalah anjloknya harga kelapa dari harga Rp7.000 menjadi Rp1.800 per kilogram. Penurunan harga kelapa sangat memengaruhi perekonomian masyarakat Inhil karena sebagian besar warga menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan kelapa. Selain itu, kerusakan ruas jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir yang semakin parah akibat dilintasi truk pengangkut batu bara.
8: Terkait hari ini Pak Gubernur, tentu kondisi Inhil kami, komoditas kami kelapa hari ini mengalami penurunan cukup luar biasa. Dari angka 7.000 per hari ini Pak Gubernur di angka 1.800 per kilo. Jadi perekonomian kami di Indragiri Hilir ini sangat butuh dukungan Pemprov bagaimana soal harga komoditas khususnya kelapa yang ada di Indragiri Hilir. Jalan yang di Kuala Cinako Pak, Pak PLT, ini semakin rusak Pak. Ketika jalan ini digunakan oleh truk-truk besar yang hari ini saya yakin dan percaya, ini melebihi dari odol, bahwa kita sepakat bahwa zero odol, tapi jalan Kuala Cinako menuju Indragiri Hilir itu penuh batu bara, truk-truk batu bara yang cukup luar biasa besarnya.
7: Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan DPRD, PLT Gubernur Riau SF Haryanto berharap seluruh hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
9: Harapan kita bersama, setiap catatan dan hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sehingga pelaksanaan APBD semakin tertib, tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
7: DPRD Riau berharap pemerintah Provinsi Riau segera menindaklanjuti berbagai persoalan tersebut melalui kebijakan yang konkret sehingga perekonomian masyarakat di Inhil tidak semakin terganggu. Demikian Alwi Suryatmaca melaporkan.
0: Kami hadirkan informasi selanjutnya dari Ranai Saudara dalam laporan reporter Rius Fianti yang melaporkan terkait dengan DP3AP2KB Natuna perkuat sekolah dan puskesmas ramah anak.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak melalui program Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Sekolah Ramah Anak telah dilaksanakan di 3 sekolah sebagai langkah awal dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP2AP2KB Natuna, Cici Anggresta, mengatakan pihaknya menargetkan melakukan monitoring di 10 sekolah sepanjang tahun 2026. Namun hingga saat ini baru 3 sekolah yang berhasil dievaluasi.
11: Dari provinsi itu semua di SK-kan itu sekolah mana? Semua, cuman kita kan bertahap gitu kan karena juga terbatas anggaran juga kan. Jadi seluruh sekolah di Natuna ini seharusnya udah sekolah awal tahun kita baru bisa 3. SMA 1, SMA 2 sama MAN 1. Nanti kita akan menjot lagi untuk yang lainnya.
10: Selain sektor pendidikan, upaya pemenuhan anak juga diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang ramah anak di fasilitas kesehatan, salah satunya di Puskesmas Ranai. Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, menjelaskan pembangunan kesehatan harus dimulai sejak usia dini sebagai investasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Ia mengatakan pelayanan ramah anak diwujudkan melalui pemisahan ruang pelayanan anak dengan pelayanan pasien dewasa, mulai dari poli anak, poli balita, hingga pelayanan manajemen terpadu balita sakit, MTBS.
12: mulai dari anak-anak untuk membangun generasi ke depan yang lebih baik. Jadi apa ya? Jadi terpisah dari pelayanan dewasa dan sebagainya. Di samping itu juga untuk memberi kenyamanan dalam pengobatan anak-anak itu biasanya ada ruang bermain. Jadi dia tidak sadar bahwa dia sedang pengobatan.
10: Nazri mengatakan tenaga kesehatan juga menerapkan pendekatan yang lebih komunikatif dan bersahabat kepada anak, bahkan menyesuaikan cara berinteraksi dengan dunia anak agar proses pelayanan berlangsung lebih nyaman. Melalui sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh anak memperoleh hak atas perlindungan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan nyaman sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Demikian, Yusfianti melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, saudara, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut persoalan belajar tetapi juga kondisi psikologis dan perkembangan karakter anak. Bahkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Kita simak informasi ini selengkapnya, laporan dari Padang bersama Iwan Setiawan.
14: Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan.
15: Dalam dialog bersama dari Padang kemarin, Kesultan Keluarga Fitria BASPD menilai penting bagi orang tua, guru, dan siswa memahami perbedaan antara bercanda dengan tindakan bullying. Menurutnya, bullying biasanya memiliki sasaran tertentu dan dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. Berbeda dengan bercanda yang semestinya bertujuan menciptakan suasana menyenangkan tanpa membuat orang lain merasa tertekan atau dirugikan.
14: Jadi kalau bercanda itu sebenarnya kan bertujuan untuk hanya menciptakan bagaimana suasana menyenangkan. Kalau bullying itu kan tujuannya menyakiti, penindasan, merendahkan, mengintimidasi, sehingga bisa kelabakan orang jadinya.
15: Lebih lanjut, Fitri menuturkan perilaku bullying terkadang berawal dari tindakan iseng yang dianggap sepele. Jika tidak segera diberikan pemahaman dan batasan mengenai akhlak serta perilaku yang baik, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan menindas. Bahkan pelaku bisa merasa puas ketika melihat orang lain kecewa atau menderita. Sementara itu, Fadila selaku orang tua menilai munculnya perilaku bullying di sekolah tidak terlepas dari lingkungan keluarga. Anak yang sering mendapat ejekan atau perlakuan kurang menyenangkan di rumah berpotensi membawa pengalaman tersebut ke lingkungan sekolah. Dalam kondisi tertentu, anak yang menjadi korban di rumah justru dapat berubah menjadi pelaku ketika berada di sekolah.
16: Ketika di rumah mungkin si anak ini nggak bisa melakukan perlawanan, itu akhirnya di sekolah disalurkan. Nah, hal-hal yang dari rumah udah dipendam lama mungkin disalurkan di sekolah, makanya di sekolah. Kebetulan kan untuk anak-anak sekarang lebih lama di sekolah ini, lebih dari 6 jam.
15: Karena itu pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan bersama antara keluarga dan sekolah. Orang tua diharapkan membangun komunikasi terbuka agar anak berani menceritakan pengalaman yang dialami, sementara guru perlu memberikan respon serius terhadap laporan perundungan. Pembentukan akhlak, karakter, penghargaan terhadap sesama, dan pengawasan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar candaan tidak berkembang menjadi bullying. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Saudara, cegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Puskesmas Tanjung Buntung rutin gelar sosialisasi kesehatan ke sekolah-sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu dari Batam.
17: Puskesmas Tanjung Buntung berperan dalam upaya mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan remaja. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang HIV/AIDS ke sekolah-sekolah. Bidang penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Sulastri, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada siswa mengenai HIV/AIDS serta mengingatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan menjauhi perilaku berisiko. Menurutnya, langkah Puskesmas rutin mengadakan sosialisasi ke sekolah merupakan strategi krusial untuk mencegah penyebaran HIV di kalangan remaja. Program edukasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi generasi muda dari perilaku berisiko sebelum terlambat.
18: Setiap kami kan setiap sekolah itu ada PJ sekolahnya. Jadi kita kasih tahu juga sebelum itu kita kasih penyuluhan dulu ke sekolahan. SMA 25, terus SMA mana Maritim, itulah yang sudah ke SMA kita kita kasih edukasi, ke SMP karena kan anak-anak itu gampang mudah terpengaruh gitu loh, Pak. Iya. Jadi kita tetap edukasi, setiap turun sekolah pasti kita kasih tahu.
17: Sementara itu Dinas Kesehatan Kota Batam mencatat sebanyak 230 kasus HIV positif ditemukan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Epidemiologi Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Batam Norma mengatakan temuan tersebut didominasi kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun yang mencapai 159 kasus atau sekitar 69% dari total kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan penularan HIV/AIDS masih banyak terjadi pada kelompok usia yang aktif secara sosial dan ekonomi.
19: Usia produktif ya, usia-usia produktif lah, usia dari sampai 25 sampai 60-an. Sebenarnya Kota Batam ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Orang yang keluar masuk dan Kota Batam sendiri adalah kota wisata, akhirnya kan memicu orang untuk melakukan hal-hal yang negatif.
17: Norma mengatakan upaya deteksi dini terus diperkuat melalui pemeriksaan pada kelompok populasi kunci dan kelompok berisiko. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
0: Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya. Penetapan hari jadi Bengkalis ini merupakan satu tonggak sejarah di mana perjuangan bangsa Melayu menjadikan negeri tersebut sebagai pusat perdagangan yang maju di masanya. Sehingga momentum hari jadi Bengkalis juga sebagai momentum mengenang sejarah. Berikut kita simak informasi selengkapnya, laporan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
20: Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 menjadi momentum untuk mengenang sejarah lahirnya penetapan Hari Jadi tersebut. Penetapan Hari Jadi Bengkalis dilakukan pada masa kepemimpinan Bupati Bengkalis Samsurizal yang memimpin Kabupaten Bengkalis selama dua periode, yakni pada tahun 2000 hingga 2010. Mantan Bupati Bengkalis Samsurizal mengatakan pembahasan mengenai penetapan Hari Jadi Bengkalis telah dimulai sejak masa dua bupati sebelumnya. Namun pada masa kepemimpinannya, penetapan tersebut akhirnya dapat diwujudkan setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan dari sejumlah pihak termasuk pakar sejarah asal Sumatera Utara, Tengku Lukman Sinar.
21: Jadikan hari jadi Bengkalis ini sudah diprakarsai oleh dua bupati sebelumnya. Saya terus terang katakan gagasan ini sudah dimulai pada saat bupatinya Pak Azadi Johan. Kemudian dilakukan beberapa kali pembahasan dan seminar, terus belum selesai, belum tuntas ketika itu, disambung lagi oleh bupati berikutnya, Pak Almarhum Farzah Sulaiman. Jadi beliau juga menggagaskan juga untuk mencari hadiah di Bengkalis. Dalam pembicaraan itu, Bapak Bupati sebelumnya dan juga menjadi staf ketika itu, kita sengaja mengundang pakar sejarah Melayu yang berasal dari Sumatera Utara. Beliau adalah almarhum saat ini, almarhum Tengku Lukman Sinar. Semua orang tahu bahwa beliau itu adalah pakar sejarah Melayu.
20: Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bengkalis, Buya Amrizal, memaknai hari jadi Bengkalis sebagai momentum untuk bersyukur atas nikmat, kemajuan, dan pembangunan yang telah dirasakan masyarakat hingga saat ini. Menurutnya, peringatan hari jadi menjadi sarana memperkuat kecintaan terhadap sejarah dan jati diri daerah.
22: Dalam perspektif Islam, tentu peringatan hari jadi Bengkalis ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita pertama tentu bersyukur lah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas keamanan, atas kemajuan yang sudah dicapai negeri ini, apalagi sejak otonomi daerah dari 2000 sampai 2026. 26 tahun banyak perubahan-perubahan.
20: Penetapan hari jadi Bengkalis pada 30 Juli 1512 atau tepatnya 514 pada tahun ini, salah satunya adalah keberhasilan bangsa Melayu yang terdiri dari para Batin Sendera, Batin Meranti, Batin Mandau, dan lainnya bersama dengan Hang Jebat dari negeri Melaka dalam menumpas kekaisaran Portugis sehingga Portugis keluar dari negeri Semenanjung Melayu. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Saudara, Kecamatan Bunguran Timur menggelar FKP standar pelayanan dan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kita simak berita ini selengkapnya, laporan bersama Afrizal dari Ranai.
23: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur menggelar kegiatan Forum Komunikasi Publik FKP menyangkut standar pelayanan yang disejalankan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut digelar Kamis pagi di ruang rapat kantor Camat Bunguran Timur. Camat Bunguran Timur saat informasi RRI mengatakan, dalam FKP yang dilaksanakan kali ini, pihaknya mengagendakan dua kegiatan, yakni terkait standar pelayanan kecamatan dan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
1: Forum konsultasi publik kali ini kami ada dua agenda. Yang pertama, forum konsultasi publik menyangkut layanan yang ada di Kecamatan Bunguran Timur. Kemudian yang kedua, kami sejalankan dengan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tentang pemanfaatan data kependudukan dan nomor induk kependudukan.
23: Suparman menambahkan, pada 8 standar pelayanan di Kecamatan Bunguran Timur, pihak kecamatan berwacana melakukan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menerapkan sistem administrasi full paperless.
1: Kami ada rencana untuk melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi BBM nelayan dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan e-pase. Jadi dalam e-pase itu, nelayan hari ini tidak mesti datang ke kantor camat, tapi cukup dari rumah masing-masing mendaftarkan untuk dibuatkan rekomendasi, langsung diisi begitu form-form yang sudah kita sediakan. Nah, nanti setelah rekomendasinya selesai berupa dokumen PDF begitu, yang bersangkutan kalau memang di rumahnya ada laptop dan printer bisa langsung di print out.
23: Sementara itu, terkait kerjasama yang dilaksanakan dengan Disdukcapil Natuna, diharapkan akan ada kemudahan dalam akses data warga dengan cepat dan akurat. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, kasus demam berdarah denggi atau DBD meningkat drastis sejak bulan Mei hingga Juni. Nah, pada Juli, kasus tersebut kembali menurun. RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan obat-obatan tetap ada. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
2: Kasus demam berdarah denggi DBD di Kabupaten Bengkalis masih menjadi perhatian serius. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 524 kasus DBD hingga pertengahan Juli 2026. Meski angka tersebut menunjukkan tren menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Irawadi menjelaskan, lonjakan kasus terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Seiring meningkatnya curah hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus DBD pada tahun 2026 tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus terbanyak yakni 149 kasus. Menurutnya, kondisi pancaroba saat ini tetap harus diwaspadai karena dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti.
3: Ini tercatat di data kita itu di periode bulan sampai dengan Juli 2026 itu sebanyak 592 kasus ya. Angka ini memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2004 yang banyak 200-700 kasus lebih gitu. Kasus demam berdarah tahun ini pada bulan Juli ini sedikit menurun dibandingkan karena peningkatan kasus kita dimulai pada bulan Mei kemarin, Mei, April, Mei, Juni. Jadi ini puncaknya. Dan pada periode ini sedikit menurun dibandingkan periode Juni tahun kemarin gitu.
2: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis mencatat adanya peningkatan jumlah pasien demam berdarah denggi selama periode Januari hingga Juni 2026. Lonjakan kasus mulai terlihat sejak Mei dan berlanjut pada bulan Juni. Seiring meningkatnya penyebaran penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Mengantisipasi bertambahnya pasien, RSUD Bengkalis memastikan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan optimal. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari menjamin ketersediaan obat-obatan, cairan infus, stok darah, hingga kesiapan ruangan rawat inap dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien DBD. Direktur RSUD Bengkalis Dr. Azhari Effendi melalui Kepala Bidang Pelayanan NS Tino Suhendro mengatakan pihak rumah sakit telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
3: Kami di RSUD Bengkalis juga menyikapi kondisi tersebut, telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk memastikan pelayanan tetap optimal dengan memastikan ketersediaan obat, cairan infus, stok darah, serta kesiapan ruang rawat inap dan tenaga kesehatan
4: Selain itu juga kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan serta unit transfusi darah.
2: Selain meningkatnya kesiapan pelayanan, RSUD Bengkalis juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran DBD dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, serta melakukan berbagai upaya pencegahan lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara, wisata menanam mangrove ini berikan pengalaman wisata baru bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Dari Tanjung Pinang, informasi ini kita simak dalam laporan Vidyawati.
5: Dalam menjaga kelestarian mangrove, BPDA Sejang Duriangkang tidak hanya melakukan pendampingan dan penyediaan bibit. Instansi tersebut juga membuat program planting tourism wisata menanam mangrove. Kepala Seksi Pengelolaan Kelembagaan BPDA Sejang Duriangkang, Agus Haryanto, mengatakan pihaknya telah meluncing program planting tourism. Program tersebut mengajak para wisatawan tidak hanya menikmati kelestarian alam mangrove, akan tetapi juga diajak untuk menanam mangrove. Dan program tersebut pihaknya bekerja sama dengan penggiat ekowisata, salah satunya penggiat ekowisata yang ada di Kabupaten Bintan, untuk bersama-sama melestarikan alam dengan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan menanam mangrove.
6: Wisatawan itu nomor 2 paling banyak di Indonesia ini, selain Bali itu Kepri, karena mungkin dekat dengan Malaysia, Singapura. Nah, mereka itu mau melakukan penanaman karena mungkin di mereka tidak ada lahan untuk menanam, mereka bisa menanam di sini. Dan itu membayar cukup mahal juga gitu kan. Kami menyediakan bibit-bibit itu juga untuk aksi planting tourism itu sendiri.
5: Penggiat mangrove dan ekowisata Bintan, Iwan Winarto, mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Para tamu tidak hanya berwisata, tetapi juga mendapat pengalaman baru saat berkunjung ke Kepri.
8: Dikatakan Pak Agus, kita sudah meluncing planting tourism, di mana sekarang trendingnya adalah bukan hanya berwisata, para tamu juga pada saat berkunjung ke Kepulauan Riau juga akan mendapatkan pengalaman ya, terkait dengan ya alam Kepri.
5: Menurut Iwan Winarto, dengan melakukan penanaman mangrove, para wisatawan akan mendapat pengalaman yang cukup berkesan terkait pelestarian mangrove. Pengalaman tersebut nantinya yang akan mereka ceritakan di orang-orang di keluarga, rekan kerja di negaranya, yang kemudian nantinya juga akan tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Bintan. Reporter Vidyawati, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, Saudara, kita simak dari Bukit Tinggi. Ya, Organisasi Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan berkomitmen atas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya foto jurnalistik, khususnya pada saat momen terjadinya bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh. Berikut selengkapnya, Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
24: Pewarta Foto Indonesia PFI menyatakan komitmennya atas kontribusi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui karya jurnalistik foto, khususnya pada saat terjadi bencana. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah PFI Sumatera Barat, Hendra Syamhari, ketika menjadi narasumber pameran foto yang bertajuk Prahara Pulau Emas di Istana Basa Pagaruyung. Dalam kesempatan itu, Hendra mengungkapkan foto-foto yang dihadirkan dalam pameran merupakan bagian dari kilas balik peristiwa bencana. Menurutnya, foto-foto dalam pameran mampu menampilkan fakta dan realita apa adanya yang terjadi di lapangan. Karena itu, Korwil PFI Sumatera Barat berharap melalui pameran ini dapat menjadi pengingat sekaligus edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
25: Yang pasti kami tidak membuat isu ataupun mengada-ngada karena kami bicaranya fakta, Pak. Karena kami bicara foto, tidak bisa direkayasa. Apa yang terjadi di depan mata kami, pasti kami ambil. Dan itu yang kami siarkan. Pembelajaran dari setiap kejadian-kejadian ini, kami berharap dengan adanya pameran ini mengingatkan kepada kita, kepada regenerasi bahwasannya besok lusa mereka akan melihat, oh Sumatera pernah hancur seperti ini. Kita sebagai regenerasi harus kita jaga. Kita yang saat sekarang masih aman, bagaimana caranya, solusinya bisa kita menjaga ataupun merawat alam kita sehingga bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita.
24: Hal senada juga diungkapkan Ketua PFI Padang Muhammad Arif Pribadi. Ia menyebut pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap karya pewarta foto, di mana foto-foto yang dipamerkan merupakan hasil jepretan pewarta foto dari berbagai daerah saat meliput bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Ketua PFI Padang juga menuturkan, setelah menggelar pameran foto di Kabupaten Tanah Datar, roadshow akan dilanjutkan ke Aceh pada 2 Agustus 2026, dan terakhir menuju Medan, Sumatera Utara melalui jalur darat.
7: Karena rencananya akan diselenggarakan sampai 31 Juli, karena Aceh akan dilaksanakan pada tanggal 2, persingkat satu hari baru. Karena barang foto ini akan di melalui jalan darat.
24: Sebagaimana diketahui, pameran foto yang bertemakan Prahara Pulau Emas mulai dari tanggal 27 hingga 30 Juli 2026 hari ini. Pameran foto ini terselenggara atas kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan didukung oleh PFI Pusat, Yayasan Mata Waktu, dan PT PLN Persero. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Hakim vonis Abdul Wahid 2 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah dalam kasus tindak pidana korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Pemerintah Kabupaten Solo menargetkan pembangunan sekolah rakyat tuntas pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan fasilitas pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Saudara, wakil kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Baik, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis Programan 1 di masih di kawasan jalan antara nomor 123. Baik, pendengar, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat berbagai informasi dalam Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

dari kawasan Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Warta Berita Daerah untuk hari ini. Pokok-pokok berita utama. Sidang paripurna DPRD puncak peringatan hari jadi Bengkalis. DPRD setujui etiketing. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 30 Juli tahun 2026 bersama saya Syahrizal Usman.

0: Kita awali dengan informasi yang pertama. DPRD Bengkalis gelar paripurna hari jadi Bengkalis ke-514. Sidang ini sebagai puncak peringatan hari jadi sejak tahun 2024 lalu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Biza.
1: Puncak peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 digelar pada Kamis pagi dengan diawali arak-arakan rombongan Bupati Bengkalis, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta tamu undangan dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Rombongan bergerak dari Wisma Sri Mahkota menuju gedung DPRD Bengkalis, diiringi bunga manggar dan tabuhan kompang yang menambah semarak suasana. Setiba di halaman gedung DPRD Bengkalis, rombongan disambut dengan atraksi silat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan. Penyambutan kemudian dilanjutkan dengan tarian Zapin Tepak Sirih yang menjadi simbol adat Melayu dalam menyambut para tamu. Selanjutnya Bupati Bengkalis, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, seluruh tamu undangan masuki ruang rapat paripurna. Sidang paripurna istimewa digelar sebagai rangkaian utama peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 tahun 2026. Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha yang mengatakan acara ini sebagai wujud kebersamaan dan persaudaraan.
2: Di samping untuk memeriahkan Hari Jadi ke-514 Bengkalis tahun 2026, acara ini merupakan sebagai salah satu wujud kebersamaan, persaudaraan, serta silaturahmi di antara kita. Insya Allah peristiwa ini akan memperkuat ikatan batin di antara kita semua, di antara seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis.
1: Sementara itu Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan Hari Jadi ke-514 merupakan jejak panjang peradaban Melayu yang saat ini diwariskan kepada kita semua.
3: Benar hitungan usia, ia adalah jejak panjang sebuah peradaban Melayu yang dibangun oleh keberanian para pendahulu, dipelihara oleh semangat persatuan masyarakatnya, serta diwariskan kepada kita sebagai amanah yang harus dijaga dan diteruskan. Hari ini kita tidak hanya merayakan usia Bengkalis dan bukan sekedar menjadi puncak apresiasi daerah terhadap sejarah perjuangan Bengkalis, tetapi sebenarnya saat ini kita sedang merayakan identitas, marwah, dan cita-cita besar negeri yang kita cintai bersama.
1: Paripurna Hari Jadi Bengkalis menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang negeri junjungan selama 514 tahun, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan dan mewujudkan Bengkalis yang semakin maju, bermarwah, dan sejahtera. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial dinilai menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Peninggalan bersejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dan peradaban di Selat Melaka. Informasi tersebut dilaporkan reporter Muhammad Nur Fitriani.
4: Keberadaan koin emas zaman Kesultanan Melayu dan koin zaman kolonial menjadi salah satu bukti penting yang memperkuat jejak peradaban Bengkalis. Anggota Komisi 4 DPRD Bengkalis, Dr. Haji Muhammad Isa Slamet mengatakan, berbagai peninggalan sejarah tersebut menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi pusat perdagangan dan memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban Melayu di Selat Melaka.
5: Peninggalan-peninggalan Bengkalis itu di Pelabuhan Bengkalis itu seperti koin emas dan sebagainya.
6: Oh iya.
5: Itu zaman pemerintahan Johor, luang yang Abdul Jalil Riazah, koin emas itu. Dan saya juga termasuk kolektor menyimpan koin emas, ada 8 keping koin emas, duit siling emas itu. Itu membuktikan bahwa memang Bengkalis sebagai pusat peradaban. Bahkan saya menemukan satu logam yang ditemukan di Sungai Bengkalis yang hari ini dalam koleksi saya itu tahunnya 1507.
6: Oh, 1507.
5: Itu barangkali ini perlu kita terangkan kepada masyarakat tentang kondisi dan posisi Bengkalis dari sudut peradaban dan sejarah.
4: Muhammad Isa Slamet menjelaskan benda-benda bersejarah seperti koin menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian sejarah selain catatan tertulis dan berbagai peninggalan lain yang masih dapat ditemukan di Bengkalis. Sementara itu, tokoh masyarakat Bengkalis Haji Alam menilai pengetahuan tentang sejarah dan peninggalan masa lalu perlu terus diwariskan kepada generasi muda agar mereka memahami identitas dan perjalanan panjang daerahnya.
7: Sampaikan ini kepada generasi muda kita. Nah, karena itulah akan nanti mengambil tampuk pimpinan kita setelah kita.
4: Pelestarian benda-benda bersejarah diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan peradaban Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis mengalihkan tiket manual ke penggunaan tiket elektronik atau e-ticketing akhirnya disetujui DPRD Bengkalis dalam rapat paripurna pada Rabu siang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis menyatakan persetujuan terhadap penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing pada layanan penyeberangan roll-on-roll-off atau RORO Air Putih Sungai Selari, dan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang digelar pada Rabu siang 29 Juli 2026. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso yang mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni. Persetujuan 7 fraksi DPRD menjadi dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan transformasi digital pelayanan publik, khususnya pada sektor transportasi penyeberangan. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengatakan penerapan sistem e-ticketing diharapkan mampu mengurangi antrian kendaraan yang selama ini kerap terjadi, terutama pada musim libur dan hari-hari besar keagamaan. Terkait dengan penyesuaian tarif, Bagus Santoso menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak dilakukan secara langsung sesuai usulan, melainkan melalui tahapan dan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan.
8: Hari-hari biasa itu 300, hari-hari besar itu 1.500. Maka targetnya ya semuanya akan terurai. Target lainnya negeri ini kondusif, kan? Menambah lagi volume kendaraan yang akan keluar masuk sehingga tidak mengganggu, pertama, harga-harga di pasaran. Masyarakat mendapatkan harga yang kompetitif dan stabil.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardila Fitriadi mengatakan bahwa penyesuaian tarif direncanakan mulai diberlakukan pada bulan ketiga setelah sistem e-ticketing berjalan dengan syarat operasional dan pelayanan telah berjalan optimal. Ia juga menambahkan setelah memperoleh persetujuan DPRD, Dinas Perhubungan akan segera menindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama bersama pihak ketiga serta pembangunan infrastruktur pendukung.
8: Jadi kenaikan tiket itu kita akan lakukan pelaksanaan e-ticketing dulu selama satu bulan. Ketika perjalanan e-ticketing sudah lancar dan pelayanan yang sudah baik, maka seiring sejalan akan melakukan selaras dengan kenaikan tiket. Hari ini setelah persetujuan kita akan tanda tangan PKS dengan pihak ketiga antara Dinas Perhubungan. Kemudian kita bangun pihak ketiga membangun infrastruktur, ditargetkan di Hari Perhubungan nanti akan launching e-ticketing.
6: Hari Perhubungan terkait dengan kenaikan tarif direncanakan pada bulan ketiga pelaksanaan e-ticketing setelah sistem berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, barulah penyesuaian tarif dilakukan. Dinas Perhubungan menargetkan sistem e-ticketing sudah dapat dioperasikan bertepatan dengan Hari Perhubungan pada September mendatang. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini, seluruh tahapan sudah mendapatkan dukungan sehingga tidak ada lagi kendala untuk menerapkan sistem baru dalam penjualan tiket di Pelabuhan Roro Air Putih dan Sungai Selari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: DPRD Kabupaten Bengkalis melalui Badan Anggaran menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Rabu 29 Juli 2026. Laporan yang disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Bengkalis Sanusi menjelaskan bahwa pembahasan ranperda dilakukan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah secara menyeluruh. Badan Anggaran juga melakukan kunjungan kerja untuk memperoleh referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan pembahasan ranperda. Dalam laporannya, Badan Anggaran menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, tim anggaran pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, pimpinan DPRD, fraksi, dan komisi-komisi DPRD yang telah berkontribusi hingga pembahasan ranperda dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
9: Kepada tim anggaran pemerintah daerah, beserta organisasi perangkat daerah, Kabupaten Bengkalis yang telah bekerjasama membahas ranperda Kabupaten Bengkalis tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 secara seksama. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap pimpinan DPRD, fraksi-fraksi, komisi-komisi para badan anggaran DPRD yang telah memberikan masukan serta saran sehingga dapat dicapai kesamaan pandangan dalam mencermati dan memberikan solusi dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2025.
4: Melalui pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, DPRD Kabupaten Bengkalis berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Sore, produksi Radio Republik Indonesia, Bengkalis. Dalam rangka memperingati hari jadi Bengkalis ke-514 sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Bengkalis membagikan ratusan bendera merah putih kepada masyarakat di depan gedung DPRD Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Sebanyak 425 bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat dalam rangka memeriahkan hari jadi Bengkalis ke-514 sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera dilaksanakan oleh Bupati Bengkalis di depan gedung DPRD Bengkalis sesudah sidang paripurna istimewa DPRD dan sebelum rangkaian kenduri adat hari jadi Bengkalis dimulai. Bendera merah putih yang dibagikan merupakan hasil partisipasi dari 17 dinas dan instansi termasuk perbankan dan puskesmas sebagai dukungan terhadap gerakan pembagian bendera merah putih yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
10: Yang bendera dibagikan 425 dari 17 dinas instansi.
11: Dari seluruh instansi.
10: Ya, dari instansi, dari bank, dari puskesmas juga, puskesmas Tanjung Medang.
11: Dari itu Pak, ini dibagikan kapan nih Pak?
10: Ini setelah caranya nanti Ibu akan membagikan setelah forum pemerintah
11: kepada
10: masyarakat
11: yang lewat.
4: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap semangat nasionalisme dan cinta tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus mendorong warga untuk mengibarkan bendera merah putih selama peringatan Hari Kemerdekaan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli laksanakan penanaman pohon di ruas Jalan Siak Dayun sepanjang 15 km sebagai upaya menciptakan lingkungan hijau dan lestari. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pemerintah Kabupaten Siak mengajak seluruh masyarakat menjaga ribuan pohon yang ditanam di ruas Jalan Siak Dayun sepanjang 15 km. Penanaman pohon ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya menciptakan lingkungan yang hijau dan lestari. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengatakan, setiap pohon yang ditanam harus memiliki penanggung jawab agar dapat dirawat hingga tumbuh besar. Menurutnya, setiap pohon akan dipantau secara berkala sehingga memiliki penjaga dan rasa memiliki.
12: Ini adalah penanaman yang sangat panjang sekali, lebih kurang 15 kilometer, sehingga kami melibatkan seluruh unsur, baik dari unsur pemerintah, swasta, NGO, kalangan mahasiswa, pelajar, pramuka, dan juga dari berbagai organisasi masyarakat yang ada. Penanaman kali ini akan kami SK-kan setiap penanamnya dengan tujuan bahwa menjaga setiap pohon ini bukan menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Siak saja, tetapi saya ingin di setiap yang menanam ada kenang-kenangan ataupun legasi bahwa dia pernah menanam di situ. Dengan tujuan agar pohon ini kita jaga sama-sama.
1: Sebanyak 5.050 pohon ditanam di sepanjang ruas Jalan Siak Dayun. Jenis tanaman yang ditanam antara lain terembesi, angsana, tabe buya, palam raja, glodokan tiang, serta tanaman buah seperti matoa, mangga, manggis, dan juga jengkol, serta petai. Bupati Afni mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga tanaman tersebut karena penanaman dilakukan menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan bersama. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi lain. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, kasus HIV meningkat dan rata-rata yang terkena disebabkan laki-laki suka laki-laki. Tokoh masyarakat meminta serius tangani masalah tersebut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mencatat penambahan 35 kasus baru HIV hingga pertengahan tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah rumah sakit dan juga puskesmas di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Irawadi mengatakan penambahan kasus baru paling banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum daerah Kecamatan Mandau. Selain di Rumah Sakit Umum Mandau, juga Rumah Sakit Umum Bengkalis mencatat 9 kasus baru HIV. Kemudian 4 kasus ditemukan di Puskesmas Duri, masing-masing 2 kasus di Puskesmas Batu Panjang Rupa dan juga Puskesmas Bengkalis, serta masing-masing 1 kasus di Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Senggayun dan Rumah Sakit Tursina Duri. Irawadi mengungkapkan, hingga saat ini jumlah orang dengan HIV atau OHIP di Kabupaten Bengkalis yang menjalani terapi antiretroviral atau ARV mencapai 307 orang, sebagian besar penderita merupakan laki-laki. Berdasarkan hasil penelusuran epidemiologi, mayoritas kasus baru berasal dari kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL, disusul kelompok pekerja seks komersial.
13: Untuk tahun 2026 ini sebanyak 35 kasus ya. Ini tumbuhan kita untuk tahun 2026 ini sepanjang Januari sampai Juni itu ada 35 kasus. Kemudian penyumbang kasus itu terbanyak memang di rumah sakit. Hasil daripada pemisahan di dua rumah sakit, di rumah sakit Bengkalis dan rumah sakit Mandau. Ada juga beberapa kasus dari UPT Puskesmas yang ada di Kota Bengkalis. Kemudian dominasi kasus HIV itu terbanyak pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian yang menarik itu adalah jenis kasus yang kita jumpai itu yang dominasi itu adalah laki suka laki, laki-laki itu masih banyak kita jumpai, kasus terbanyak itu di kelompok itu ya, di kelompok pekerja seks ya. Ini ya yang sedikit mengkhawatirkan kita kan, inilah kita perlu bersama-sama di semua pihak seperti yang dinas pendidikan, pihak kampus, sekolah itu.
6: Dan sementara itu tokoh masyarakat Bengkalis Muhammad Isnaini menilai persoalan LGBT perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Menurutnya pemerintah bersama unsur terkait perlu memperkuat upaya pembinaan, edukasi dan mencegah agar fenomena tersebut tidak semakin berkembang di tengah masyarakat. Isnaini juga menyampaikan bahwa dari sudut pandang agama, perilaku homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memperkuat pendidikan agama dan moral sejak dini sebagai benteng bagi generasi muda.
14: Kalau menurut pandangan saya, ini perlu diselidiki untuk masalah LGBT. Salah satu dari permasalahan yang masyarakat LGBT, cuma ini belum terselesaikan lagi. Sehingga kena dibio-bio, kena bahkan tetap selidiki, jadi timbullah permasalahan. Akhirnya angka HIV atau AIDS itu lebih tinggi. Karena di Bengkalis ini banyak nih laki-laki yang senang dengan laki-laki yang kita sebut dengan homoseksual, salah satu daripada LGBT. Jadi ini sebenarnya tugas daripada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.
6: Selain itu, ia juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, terutama di era digital yang membuat berbagai informasi mudah diakses. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi terakhir. Usaha makanan sarapan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya usaha milik Junita, pedagang makanan yang menjual berbagai menu sarapan dengan harga yang terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Dewi Manurung.
15: Resta merupakan pedagang bendera dan aksesoris musiman yang berjualan setiap bulan Agustus. Ia berasal dari Garut, Jawa Barat dan memilih Bengkalis sebagai lokasi berjualan menjelang peringatan HUT RI. Berbagai produk dijual Resta, mulai dari bendera, umbul-umbul, banner, background kain, hingga bendera kecil atau biasa disebut bendera unyil. Untuk harga produk yang dijual memiliki kisaran mulai dari Rp5.000 hingga Rp450.000, tergantung ukuran dan jenis produk.
16: Halo, kan saya baru ikut, paling udah 3 tahun nih Bengkalis, tapi tiap Agustus aja. Kalau ayah mah dari 2018 udah di Bengkalis.
15: Resta mengatakan dirinya sudah lebih kurang 3 tahun berjualan bendera di setiap bulan Agustus. Ayahnya sudah berjualan di Bengkalis sejak tahun 2018. Menurutnya, puncak penjualan biasanya terjadi pada tanggal 10 hingga 17 Agustus. Kegiatan berjual bendera musiman ini menjadi salah satu cara pedagang untuk memanfaatkan momen menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Kontributor Indah Kaisunisa, RRI Bengkalis.
0: Demikian warta berita daerah sore produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Bengkalis. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syarizan Usman. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu... Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Ya udah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: pelombokan. Dari jero guma, di latar, di jabo guma juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai ngapo tuh jege-jege itu, Yai? Gai, jangan. Jangan sedih-sedih kan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, ya siap.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: sekalian buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya, Dek.
2: Kamu kan ngambilnya 5.
0: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
3: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Oh, no. Kayak enggak ada cita-cita lain aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil quranil karim: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Firman Allah surat An-Nisa ayat 36. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah yang maha sempurna. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul bersabda: Taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitabullah was sunnati. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Telah kutinggalkan kepadamu semua dua perkara, jika berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan sesat selama-lamanya, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini sebagai tema tausiah kita, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai landasan firman Allah surat An-Nisa ayat 36 yang kita bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita kepada Sang Maha Pencipta. Wa'budullah diawali dengan kalimat perintah sembahlah Allah. Dalam kaidah usul fiqh disebutkan al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah itu adalah wajib. Wajib menyembah Allah. Kemudian jangan pernah kita mensyirikatkan ia dengan sesuatu apapun. Lalu perintah Allah berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perintah wajib berbuat baik kepada orang tua, kepada ibu bapa, diawali dengan perintah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti perintah wajib menyembah Allah, begitu wajibnya, pentingnya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Setidaknya ada dua sikap, dua perbuatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berbuat baik tatkala ia masih hidup, dan yang kedua, berbuat baik tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Lalu setidaknya ada tiga cara kita berbuat baik kepada ibu bapa tatkala ia masih hidup. Yang pertama, berupaya menyenangkan hatinya. Berupaya menyenangkan hati ibu bapa. Ini tugas kita sebagai anak kepada ibu dan ayah kita. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uff fala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya ah atau cis, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, ya Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di waktu kecil. Di pertengahan ayat disebutkan fala takullahuma uffin. Untuk menjaga perasaan hati ibu dan ayah kita, jangan sekali-kali kita mengatakan ah, mengoceh, sehingga menyedihkan hati mereka. Jangankan membentak, jangankan menghardik, membuat hati orang tua kita sedih saja tak boleh. Maka berhati-hatilah kita berucap, berhati-hatilah kita dalam berkata, sehingga orang tua kita senang hatinya. Ada hal al-kisah al-Qamah, seorang anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjuang bersama Rasulullah, seorang yang taat beribadah kepada Allah, tetapi tatkala hendak meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tak sanggup. Ketika hendak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tak sanggup, ditanya oleh Rasulullah, apakah dia memiliki orang tua? Masih ya Rasulullah, panggil ibunya. Dipanggil ibu Al-Qamah, ibu Al-Qamah enggan untuk datang. Karena Rasulullah yang memanggil, maka ibu Al-Qamah datang. Apakah Al-Qamah anak ibu? Tidak. Dengan sumpetan dia mengatakan tidak. Kalau begitu, kumpulkan kayu bakar, bakar hidup-hidup Al-Qamah. Mendengar Al-Qamah akan dibakar hidup-hidup, ibunya Al-Qamah tak sampai hati, baru dia mengakui, ia adalah anakku ya Rasulullah. Lalu mengapa ibu tidak mengakui dia? Setelah dia beristri ya Rasulullah, dia lalai kepadaku. Lalai saja membuat hati ibu Al-Qamah sedih. Kesedihan ibu itu membuat sang anak tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ibunya memaafkan, bagaimana keadaan Al-Qamah? Kata Rasulullah kepada sahabat, dia telah meninggal dunia ya Rasulullah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, pendengar RRI rahimahkumullah, mari kita jaga perasaan dan hati kedua orang tua kita, jangan sampai sedih. Yang kedua, berupaya meringankan pekerjaannya. Sebagaimana orang tua kita meringankan pekerjaan kita mulai dari kandungan sampai lahir, sampai kita dewasa, sampai pula kita menikah, mereka senantiasa meringankan pekerjaan kita. Kita sebagai anak berupaya meringankan pula pekerjaan orang tua kita jikalau mereka tak sanggup lagi bekerja. Di waktu kecil kita dimandikan, dikasih makan, disuapkan, kemudian digantikan pakaian, tak pernah lelah siang dan malam. Ketika orang tua kita tak sanggup lagi bekerja, maka kitalah yang menggantikan pekerjaannya. Jika mereka tak bisa mandi sendiri, kita yang mandikan. Ketika mereka tak bisa suap makan sendiri, kita yang suapkan. Jika mereka tidak lagi mampu menggantikan pakaian, kita yang gantikan. Jangan kasih orang lain. Pemirsa rahimakumullah, inilah kebaikan kita kepada kedua orang tua kita tatkala mereka masih hidup. Jangan kasih pembantu, jangan kasih orang lain. Rugi kita kalau orang tua kita masih hidup tapi kita tak mampu berbuat baik kepadanya. Kewajiban seorang anak kepada orang tua mesti senangkan hati, ringankan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, penuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana mereka memenuhi kebutuhan kita dari kecil sampai remaja, sampai kuliah, sampai pula beristri dan bersuami. Tatkala beristri dan bersuami saja, orang tua kita mesti terlibat dalam kehidupan rumah tangga kita. Begitu mereka sayang dengan kita,
1: Oleh karena itu, ketika mereka tak lagi sanggup, tak lagi mampu bekerja, tak lagi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, saatnya kita hari ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, maka tatkala orang tua kita masih hidup, berupayalah kita menyenangkan hatinya, berupayalah kita meringankan pekerjaannya, dan penuhilah kebutuhan hidupnya sebagaimana mereka telah berupaya memenuhi kebutuhan hidup kita dari kecil. Kita mampu, kita sanggup, kita bisa, kenapa kita abaikan, kenapa kita biarkan? Karena kalau kita biarkan mereka, kemurkaan Allah juga akan datang kepada kita. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah kepada seorang anak tergantung kepada ridhonya orang tua. Kemurkaan Allah kepada seorang anak juga tergantung kepada murkanya orang tua. Oleh karena itu, cari orang tua kita, minta keridhaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله أكبر. الله

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau waktu subuh dan terbenamnya matahari waktu asar. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah yang menguasai setiap kejadian menjadikan kejadian apapun yang menimpa kita menjadi penguat iman kita. Kejadian apapun yang menimpa menjadi sarana agar kita lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih bijak, lebih dekat dengan Allah. Karena mau tidak mau hidup ini akan menghadapi kejadian demi kejadian, baik yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, baik yang kita duga maupun yang tidak kita duga. Kita harus mengarungi hidup ini. Hidup bagai samudra dan kita harus arungi sampai tujuan. Kita tidak boleh gentar terhadap hidup ini. Cobalah amalkan rumus dasarnya, yaitu H-H-N. Hadapi dengan gagah berani, hayati hikmah, setiap ilmu hikmah di balik kejadian, dan nikmati suatu saat ganjarannya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu Al-Qur'an supaya kita tahu ini adalah ayat tentang penciptaan diri kita di dalam rahim, yaitu surat Al-Anbiya, Al-Hajj ayat 5, satu ayat saja. Silakan Ustaz Hadis.

Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari segala tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Dan kami tetapkan rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antaramu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antaramu yang dikembalikan sampai usia yang sangat tua, sehingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan pertumbuhan yang indah. Maha benar Allah yang maha agung. Saudaraku, ini adalah ayat yang harus kita yakini bahwa tidak ada yang menciptakan kita selain Allah. Hanya dari tetes sperma bertemu dengan sel telur kok jadi manusia. Tapi di dalam rahim kita tidak tahu apa-apa. Suami istri tidak tahu bagaimana proses yang ada di rahim. Bagaimana dari dua sel bisa berkembang terus jadi daging, jadi tulang. Kita tidak tahu bentuk anak-anak kita seperti apa. Apakah orang tua sebelum anaknya lahir menggambar dulu wajahnya seperti apa? Tidak. Bayangkan kalau orang tua membuat anak sendiri, bikin boneka saja susah. Rambut dari mana bahannya? Kenapa anak-anak ketika lahir rambutan? Maksudnya berambut. Dari mana? Apakah orang tuanya makan sari ijo? Tidak. Alhamdulillah anak-anak punya mata, punya telinga, punya aduh sempurna. Siapa ini? Maka kita harus tahu. Dan Allah juga menjanjikan bahwa dalam rahim itu tidak semuanya dibuat sempurna. Ada juga oleh Allah yang dibuat sedemikian rupa. Tidak berarti gagal, tidak berarti jelek buatan Allah. Tapi itu ujian. Ada yang lahir anaknya diberikan sesuatu yang berbeda oleh Allah. Ini adalah ujian bagi orang tuanya. Allah yang membuat. Ada yang kakinya kecil sebelah dan sebagainya. Saya mohon maaf, Allah yang membuat. Tidak bisa dihinakan. Dan keluarnya juga pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa baru 5 bulan, 6 bulan, ah udahlah bosan hamil terus keluar, belum jadi. Juga misalkan anak saya supaya pinter nanti aja ditahan sampai 2 tahun di perut. Tidak bisa, semuanya ada waktunya. Kemarin ada santri di sini yang begitu cemas sekali karena menurut dokter ini bayinya agak betah, tidak mau keluar saja. Tapi dengan doa sungguh-sungguh, ya maksud si Allah, keluar. Alhamdulillah memang pasti keluar. Lalu kita dibesarkan oleh Allah. Lihat bayi ketika keluar, tidak diajari nangis. Bayangkan kalau ketika keluar diajari oleh bapaknya, tidak. Keluar, coba lihat.
Lalu Allah memberi rezeki air susu ibu ada tuh. Tapi memang beberapa ibu ada yang tidak punya air susu, diganti oleh Mbak sapi ya. Maha suci Allah, disiapkan sapi. Dan untungnya tetap jadi anak manusia walaupun susu sapi. Bisa dibayangkan kalau aneh kan, harusnya atuh rada sapi lah dikitnya. Misalkan ketika manggil ibunya, oh ini ya, di kelas juga ada kelihatannya berekor sedikit. Alhamdulillah diciptakan susu sapi jadi. Coba lihat bagaimana Allah menjamin rizki ketika belum bisa apa-apa bayi. Ah, sudah cukup itu mendatangkan rizki. Hanya dengan begitu, mau ganti celana, enak betul kita dulu. Ganti celana. Mau mandi, mandi. Mau pindah, oh, coba sekarang bapak begitu pak. Mau ganti celana, dirubung oleh cucu. Kenapa kakek kan? Kecuali nanti tuh pada saat sudah ditakdirkan ujud. Ini Allah menyebutkan. Jadi ajal itu kan berbagai nih. Kayak maaf ini ada pak polisi masuk Akabri sama-sama, atau masuk Secaba sama-sama. Enggak mungkin pak, sama semuanya. Ada yang masuk Akabri berhentinya di Kombes, ada yang berhentinya di Irjen. Gak mungkin jadi Kapolri semua. Ada yang berhentinya di itu karena ketembak, ada itu. Jadi walaupun sama-sama, berhentinya beda-beda. Maka gak usah terlalu pusing memikirkan jabatan yang akan diraih, tidak akan tertukar. Seperti kemarin kan ada kasus tuh gara-gara mutasi sebel malah jadi pada meninggal. Dah lah, yang jujur lurus, kerja bagus, niat lurus, kerja maksimal jalan Allah, serahkan ke Allah, enggak ketuker. Allah yang memiliki diri kita insya Allah. Nah coba menjelang jalan, kita kan banyak pelajaran dari bayi. Ternyata waktu bayi itu si rezeki itu langsung masuk ke tubuh, enggak usah ngunyah. Keluar udah harus ngempeng ke ibunya. Tapi udah 2 tahun udah beda lagi tuh. Udah mulai jalan, rezeki ada jarak. Mama mau makan, ambil tuh ambil, ayo. Jangan disuapin, mulai berjarak. Makin besar, makin berjarak, gak bisa. Sampai umur 18 tahun, mama gak bisa. Makin berjarak, makin tua begini, nah sudah makin sempurna tubuh, akal sudah makin jarak. Tapi ada rezeki tuh. Bayi kucing susui, tapi sudah bisa, sudah mulai dia nyari sendiri. Ada tikus dikejar. Maka jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak bisa menyempurnakan keterampilan kita menjemput jatah rezeki kita. Makin besar nanti kita diketemukan dengan jodoh, kemudian kita makin tua, digagah-gagah juga susah pak. Jadi top-topnya kita tuh fisik tuh bangsa umur 30 tahunan. Jereng, otot kawat, walung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Berokok-kok, berdegi. Lama-lama umur 40 tahun sudah mulai. Nanti mulai keluar uban. Walaupun memakan sari hitam misalkan ya, tetap aja keluar itu uban. Walaupun bagaimana dicet, tahu-tahu naik terus yang hitam udah keluar yang putih di bawahnya. Ah, nggak bisa ditahan, kulit mulai menua. Yang tadinya kencang ibu-ibu kendor, ya walaupun ibu senam setengah mati, ternyata bisa betulan nanti kalau senamnya kecapean. Mulai tulang, mulai ya oleh Allah dibuat penuaan. Walaupun digagah-gagah, ada tetap tua. Makanya
Jangan sombong, kalau sombong jangan tua dong. Oleh Allah dilengkapi dengan buang angin, buang air, ya gagah-gagah juga peledak bau. Aduh, ini kok gagah bau betul. Memang begitulah. Ada ibu-ibu ini cantik, peledak bau juga itu kalau pas buang angin tuh. Inilah kebesaran Allah ya. Gak bisa wangi tuh. Sekarang minum minyak wangi, tambah bau, udah mules ya. Maha suci Allah. Manusia dibuat lemah tidur. Jadi manusia tuh kalau ngantuk udah gak tahu apa-apa tuh. Walaupun gagah tidur dimanis-manis pakai lipstik sebelum tidur. Di sini pas itikaf udah tuh mulutnya menganga. Ibu maaf, jangan ngorok. Cireng ngorok. Gak mau ngaku. Udah bukan nama kalau lagi tidur mah udah jelek banget lah. Mangap, ngoweh lagi ya. Itulah kebesaran Allah. Kita gak dikasih tidur 3 hari, waduh berantakan. Gak ada minum, sengsara. Gak ada makanan, lemes. Kita kalau mau ribut-ribut-ribut, makan. Manusia tuh ada memalukan ya. Kita harus makan. Ribut-ribut sedikit, makan. Lagi perang, makan. Jadi gak bisa ketinggalan tuh makan. Minum, gak ada air sengsara. Tapi yang paling fatal adalah gak ada napas. Makanya coba kalau lihat nanti tuh yang jago-jago tuh pak, yang latihan siang malam, kasih kantong kresek kepalanya coba. Tahan berapa menit. Suruh, minta apa saja. Sambil dibungkus kantong kresek kepalanya. Pada detik ke-39 atau 49, pasti permintaannya cuma satu. Minta apa? Minta dibuka kantong kreseknya. Oh, minta pengen apa? Pengen pangkat naik, pengen jadi jenderal, pengen kaya, pengen itu. Ayo, pengen apa? Pengen dibuka, kata gitu. Siapa itu? Jadi manusia itu lemah, lambah lama, tambah tua. Nanti semua itu sekujur tubuhnya mulai pada bermasalah. Ginjal, ya, paru-paru. Memang begitu oleh Allah. Dibuat terus makin tua. Semua yang berkuasa akhirnya juga tiada. Wah, yang gagah perkasa awalnya. Ah, sudah. Gampang kalau Allah mau melumpuhkan. Cukup kirim nyamuk. Demam berdarah. Susah pak, gagah-gagah juga tetap aja oleh nyamuk mah. Dan untung nyamuknya kecil-kecil, cuman nyamuknya sebesar kambing, repot. Nah, makin lama kita makin tua, dan pada saatnya ada yang dibuat pikun oleh Allah. Tadi ayat tadi menunjukkan akan dibuat lupa apa yang diketahuinya. Subhanallah tuh. Ini juga perbuatan Allah. Kenapa Allah membuat orang tua pikun? Ladang amal bagi anak-anaknya. Urus orang tua tuh. Jangan orang tua disimpan di panti jompo. Saya pernah dengar Jim itu, Jim yang antropolog dari Amerika, suatu saat berada di Belantara, Papua. Wah, ceritakan tentang bagaimana modernnya Amerika. Terus orang Papua ini di pedalaman ini bertanya, apakah betul katanya di Amerika orang ada panti jompo untuk orang tua? Oh betul. Jadi gimana? Ya para orang tua itu dititipkan di sana. Lalu anaknya di mana? Ya anaknya sibuk bekerja, nangis katanya mereka tuh. Nangis. Kepala suku. Kenapa nangis? Kata mereka, kok bisa orang tua diserahkan kepada orang lain? Nangis, gak tega. Itu di pedalaman itu. Yang tidak mengenal syariat Islam dan sebagainya.
Karena bagi mereka mengurus orang tua itu adalah sebuah kehormatan dan etika yang sangat tinggi. Kata Jim waktu itu, aduh, saya yang tadinya merasa gaya orang Amerika, pas dengan satu bab ini saja jadi merasa tidak punya harga. Karena bagi mereka di pedalaman itu ngurus orang tua itu sebuah kehormatan besar. Nah, jadi kalau saudara kurang care kepada orang tua, harus dimasukkan ke pedalaman dulu. Tapi etika dalam agama Islam kan luar biasa tentang memuliakan orang tua. Dan pada saatnya kita akan meninggal, meninggal itu sama sekali bukan karena sesuatu hal. Meninggal itu cuma karena satu, yaitu time is up. Waktu hidupnya habis. Macam-macam, ada yang naik kapal ya, kemudian kapalnya mendarat, tapi ya begitulah keadaannya. Ada yang mendarat tapi di tempat yang tidak diketemukan, sama nanti di sana meninggal. Bagaimana meninggal yang bunuh diri? Ya dia waktunya sudah saatnya tiba, tapi dia niatnya salah, caranya salah, jadi saja tidak benar. Makanya dengan tahu kita mati kapanpun, selalu siap. Siap. Sekarang kemana-mana bekal kematian. Naik ke jalan tol, di tol sudah ada tulisan, ya, kecelakaan sekian. Harusnya pas lihat baca itu, wah, kasihan ya, banyak yang mati. Padahal giliran dia, jangan seperti kambing. Ingat teori kambing waktu Idul Kurban? Kambing senyum, aja dikasih rumput, nyam, nyam. Ngapain gue baris di sini, nyam, nyam. Terus dikasih kalung dia. Nomor dua, oh gue juara dua ya, nyam, nyam. Enak aja senyum, lihat kiri kanan baris ya. Terus dituntun kambing yang pertama. Yang kemana dia, nyam, nyam. Nah, udah gitu pas kan dia disembelih itu nomor satu tuh. Pas pulangnya, kasihan, mati, nyam, nyam. Padahal dia nomor dua tuh. Dasar kambing, gak punya perasaan. Nah banyak manusia kambing juga begitu. Kawannya meninggal, ih kasihan ya dia meninggal ya. Padahal itu dia nomor dua. Harusnya kalau lihat orang yang meninggal, kita jadi sadar, jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Dia baru aja di kantor, pulang udah meninggal. Padahal sekolah mati-matian, latihan mati-matian, kalau udah waktunya begitu, Pak. Oleh karena itu, bagus dengan ingat semua milik Allah. Kita tidak usah bangga dengan apa yang ada. Otot ini milik Allah dan mudah bagi Allah untuk melumpuhkan kita. Lihat orang lain, jangan meremehkan, karena orang lain juga milik Allah.

Ingat, mudah bagi Allah mengambil semuanya. Ini bagi polisi yang gagah-gagah, otot kawat walung besi, bagus, syukur, senang punya gagah gitu. Tapi jangan sampai kegagahannya ini enggak ingat ke Allah. Harusnya setiap lihat otot, ingat kepada yang menciptakan otot dan yang bisa melumpuhkan otot kita setiap saat. Bagi ibu-ibu yang kulitnya mulus, ingat, ya itu kulit milik Allah. Sekarang kulit bagus, besok berontok, eksim, panu, kadas, kurap. Apa sulitnya bagi Allah? Kan ada yang, waduh kulitnya, wah pokoknya cantik, rupawan, kulitnya mulus. Karena ingat, karena saking ininya, saking merasa ujubnya, dia naik motor, terpleset, robek wajah, tangannya juga. Itu tidak sulit. Sedang masak, tiba-tiba kapel, bisa. Mudah bagi Allah mengambil apapun yang Dia ciptakan. Makanya jangan jadi sombong, jangan jadi ujub, dan bagi yang diberi kekurangan enggak usah minder. Tapi kaki saya kecil sebelah, yang sebelahnya enggak, nah mikirin yang sebelahnya aja. Tangan lengkap, lengkap mata, lengkap, lengkap telinga, wah ternyata sekujur tubuh, subhanallah, ginjal, empedu, paru-paru, jantung, semuanya lengkap. Dahlah, syukuri saja yang lebih lengkap. Tapi kok kulit saya hitam? Ih, justru itu yang membuat kita manis. Tidak ada putih manis ya. Sudahlah, terima Allah yang mewarnai. Tapi kok bibir saya tebal? Udah itu seksi, gitulah. Gitu. Pokoknya bikin yang enak aja. Tapi itu kamu ada jerawat pemanis, beres. Udah enggak usah ruwet-ruwet lah, dah gimana, udah begitu desainnya. Apakah boleh diperbaiki? Ya, niatnya apa dulu dan caranya bagaimana. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah, kita ini dikuasai oleh Allah. Semua orang adalah milik Allah, dikuasai Allah. Kawan, lawan juga milik Allah. Pak polisi, kalau sedang bertugas, ingat ke Allah. Walaupun para penjahatnya ada, itu semua penjahat adalah juga makhluk Allah. Kalau mau nangkap, zikir yang bagus, ya. Dan Allah Maha tahu di mana dia sembunyi. Niat yang bagus, katanya jadi polisi itu satu langkah masuk penjara, satu langkah masuk kubur, kalau salah itu ya. Memang. Tapi dan nasib apa jadi polisi ya. Jadi polisi soleh, polisi baik, insya Allah akan luar biasa. Memang orang Indonesia itu bermuka dua kayaknya ya. Kalau polisi gak ada di perempatan, dicari. Mana polisi? Ada yang jaga gini. Giliran ada, dicaci. Wah, pasti ini nyegat gitu. Tapi udah gak bisa nyalahin polisi aja, dah polisi juga produk rakyatnya ya. Sudah, yang paling penting kita bahu-membahu terus saling tawasabil haq, tawasabil sabr. Begitulah sekelumit tentang tubuh. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, lihat orang lain jangan iri dengki, karena orang lain juga milik Allah. Dan kalau diambil, dibuat sakit atau apa, enggak usah sakit hati. Semuanya hanyalah billahi ma fis samawati wa ma fil ardh.

0: korupsi dan suap. Tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
1: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
2: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M. Kalau
1: 3M.
2: Selesai.
1: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
2: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi. Saya bilang begitu.
1: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
2: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia, ke Minerba.
0: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
3: Winarno itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
2: Tidak ada ya.
3: Tidak ada kan?
2: Tidak ada, tidak ada.
4: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
0: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
7: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
8: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
6: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
10: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
9: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
11: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak ya, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
9: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
12: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
13: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
12: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
13: Menjadi wirausaha.
12: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
13: tentang itu, penjualan online itu.
9: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
15: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
14: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
16: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
14: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
17: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
18: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
17: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
18: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
19: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
20: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
19: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran. mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
21: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
1: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
22: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
1: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, jumlah orang yang dipaksa bekerja di kompleks-kompleks penipuan daring di Asia meningkat drastis. Demikian peringatan dari Organisasi Migrasi Internasional (IOM) pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Menurut lembaga yang menginduk kepada PBB, pusat-pusat penipuan berskala besar dengan jumlah pekerja hingga 300 ribu orang berkembang pesat di Myanmar, Kamboja, dan Laos. Mereka menjalankan berbagai skema penipuan daring yang umumnya menargetkan korban di negara-negara barat, khususnya kalangan lanjut usia. Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main. Dengan mengutip kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan atau UNODC, IOM menyebut bahwa kerugian akibat penipuan daring di Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru pada tahun 2025 mencapai $114 miliar atau sekitar 2.052 triliun rupiah.
0: Indonesia menyapa malam.
1: Peringatan PBB Pusat Skem Asia makin marak. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua sekaligus pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam.
1: Ya, Pak Ardi, PBB memperkirakan ratusan ribu orang bekerja di pusat-pusat penipuan daring di Asia Tenggara. Seberapa besar, Pak, ancaman ekosistem ini terhadap Indonesia, baik sebagai sumber korban maupun target serangan?
2: Wah, kalau ditanya sumber bahayanya jelas ya, ancamannya juga jelas ya, kerugiannya juga jelas ya. Bahkan ada juga kegiatan-kegiatan lainnya ya yang terkait dengan kejahatan terorganisir juga. Termasuk juga perdagangan, bukan hanya ini ya, human trafficking ya, tapi terkait juga perdagangan organ.
1: Okay.
2: Ya, organ-organ ini juga suatu kegiatan ilegal ya, yang sangat besar nilai-nilai transaksi finansialnya gitu. Jadi kalau dibilang dampaknya sangat luas, berbahaya dan sangat merugikan buat masyarakat.
1: Ya, kalau kita lihat ya dari tingkat keberhasilan penipuan digital ini kan masih tinggi ya. Meskipun literasi digital dan kampanye keamanan cyber ini terus dilakukan. Apa masalah utama? Ada pada edukasi teknologi atau penegakan hukumnya, Pak Ardi?
2: Kombinasi ya. Yang jelas ini kalau di bidak kalau dulu ya kita waktu zaman masih maraknya terorisme itu ada istilah atas nama surga ya, jadi janji-janji yang tidak realistis gitu ya. Nah kalau sekarang udah bicara perdagangan orang ya, scamming ya, ini ada lagi nih bicaranya bukan lagi atas nama surga tapi apa, angin surga. Nah masyarakat kita nih yang percaya angin surga tuh semakin hari semakin banyak, apalagi kalau kita jujur ya melihat keadaan ekonomi kita yang terus terangnya tidak begitu membaik ya,
1: artinya
2: tidak akan berkurang ya selama kondisi ekonomi kita masih dalam kondisi yang menantang seperti sekarang. Ya ini tentunya orang yang diiming-imingi dengan angin surga ini akan semakin banyak ya, berpikir panjang ya, ada janji-janji manis, dapat uang dapat uang dengan cepat ya, tambah jadi kaya, macam-macam seperti itu ya. Itu yang akan menjadi daya tarik buat mereka untuk mau mengikuti ya, mengikuti tanpa pikir panjang, kerja di luar negeri ya, padahal kerja di luar negeri sampai sana ya tidak sesuai dengan harapan, dan itu sudah banyak terbukti sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang kita bilang ilegal atau penipuan loh.
1: Iya.
2: Begitu Mas Sukman.
1: Iya, kalau bicara ini tadi ya, penipuan ini masih marak di Indonesia. Nah, bagaimana dengan regulasi keamanan cyber Indonesia ini, Pak? Sudah mampu mengimbangi perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI yang kini sudah membuat penipuan semakin meyakinkan?
2: Sebetulnya kita dalam proses ya, atau kita dalam perjalanan, tapi tentunya tidak ada regulasi dimanapun di dunia ini ya yang mampu bisa mengikuti dengan perkembangan zaman,
1: yeah.
2: Dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan perubahan ini kan, perkembangan ini bisa dihitung pesatnya itu bukan hitungan waktu yang panjang, tapi udah hitungan detik gitu. Nah, mampu nggak kita berpikir mengantisipasi perkembangan dalam hitungan detik? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau regulasi jelas tidak akan mungkin bisa mengikuti ya. Sedangkan volume kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi itu juga semakin hari semakin marak,
1: yeah. Ya.
2: Dan semakin inovatif mereka menciptakan kegiatan kegiatan sering dengan perkembangan teknologi itu sendiri ya. Makanya sekarang kejahatan itu bersamaan jadi kualitas tingkat dan kualitas kejahatan itu bersamaan dengan tingkat perkembangan teknologi itu sendiri,
1: yeah.
2: Jadi bersamaan mereka berkembang.
1: Nah, kalau terkait dengan koordinasi antar instansi di Indonesia dalam menangani kejahatan cyber lintas negara, ini seberapa efektif, Pak? Lalu hambatannya yang terbesar itu yang masih dihadapi seperti apa?
2: Yang jelas ini, kalau di koordinasi antar instansi di dalam negeri sudah semakin membaik ya.
1: Okay.
2: Penekanan jumlah kegiatan judi online sudah semakin menurun ya. Komdigi dengan PPATK, dengan Polri itu juga sudah makin kerjasama sudah makin harmonis gitu ya. Di dalam untuk menekan risiko dan menekan kemunculan-kemunculan ya seperti judi online ya dan scamming-scamming itu. Tapi kembali lagi ini tidak akan mungkin bisa kita hilangkan ya. Karena memang yang namanya kejahatan di dunia maya ini kan sudah menjadi suatu modus kejahatan yang lintas batas dan terorganisir lagi. Jadi melibatkan kelompok-kelompok aktor yang memang dari kelompok yang disebut dengan kelompok kejahatan terorganisir atau mafia,
1: yeah.
2: Itu sudah mulai terlibat. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi aparat negara hukum kita kalau sudah sampai menangani kejahatan yang sifatnya lintas batas. Nah, itu memang diperlukan suatu koordinasi ya, bukan hanya koordinasi tapi juga kerjasama yang belum lagi biaya untuk bisa menangani pelaku-pelaku yang memang berada di luar batas yurisdiksi negara-negara kita.
1: Iya, karena ini kerjasama internasional, karena ini juga antar negara soalnya ya, Pak Ardi ya.
2: Betul, dan sebagaimana tadi sampaikan Mbak PBB sudah menyampaikan ya, itu artinya sudah menjadi perhatian badan-badan internasional, karena sudah bukan lagi kejahatan yang sifatnya antar negara ya, bilateral. Ini udah meluas gitu. Dan kebetulan memang kejahatan-kejahatan modus seperti ini itu berkembang pesat di Asia.
1: Ya, kita undang pendengar boleh ya, Pak Ardi ya.
2: Silakan Mas.
1: Ya, Pak. Pendengar, untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
3: Baik, Lukman, ada sejumlah komentar pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah terkait dengan topik kita malam ini, yaitu dengan topiknya peringatan PBB Pusat Scam Asia Makin Marak. Yang pertama itu datang dari Pak Andi di Surabaya, Jawa Timur. Menurut saya, peringatan dari PBB ini harus menjadi perhatian semua pihak. Masyarakat perlu lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri. Lalu ada Ibu Rina di Medan, Sumatera Utara. Sekarang modus penipuan semakin canggih, mulai dari telepon, pesan singkat, hingga media sosial. Saya berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi digital agar masyarakat tidak menjadi korban scam. Lalu ada Pak Budi di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain penindakan terhadap pelaku, kerjasama antar negara juga sangat penting. Kejahatan scam bersifat lintas negara sehingga tidak bisa ditangani oleh satu negara saja. Dan terakhir ada Ibu Siti dari Yogyakarta. Banyak orang tua yang belum memahami modus penipuan digital. Saya berharap informasi seperti ini lebih sering disiarkan melalui radio agar semua kalangan lebih waspada. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih rekan Ninding. Mungkin bisa ditanggapi Pak Ardi, silakan.
2: Ya, saya kira senada ya apa yang disampaikan oleh pendengar ya melalui WhatsApp ya. tidak mudah memang menghadapi ancaman apa kejahatan yang lintas batas, apalagi dengan modus angin surga ya, janji-janji muluk ya, masuk janji muluk dia ikut gitu ya, terperangkap itu, ada yang paspornya disita paksa ya oleh yang mengajak gitu ya. Nah, belum lagi mereka dijerumuskan kepada kegiatan-kegiatan ilegal, pelaku scamming ya, dengan ibaratnya perbudakan zaman ya zaman modern gitu ya. Belum lagi ada lagi yang saya sampaikan, ada juga kegiatan gelap yang sangat boleh dikatakan menyayat hati itu ya, terkait dengan perdagangan organ manusia. Dan kita tidak punya data ya berapa saudara-saudara kita yang terperangkap di dalam kegiatan ini, dan mereka tidak pulang dan tidak terdengar kabarnya. Itu kan kita belum punya datanya, dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa kegiatan-kegiatan yang angin surga ini tidak semuanya itu adalah sesuatu yang berakhir dengan baik gitu ya. Itu banyak yang berakhir dengan berita yang sangat menyedihkan gitu.
1: Pak Ardi, banyak korban yang enggan melapor karena merasa kecil kemungkinan uang mereka kembali. Bagaimana cara membangun sistem yang lebih cepat dalam membekukan aset hasil kejahatan cyber ini?
2: Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Pengalaman saya menangani hal-hal seperti ini ya, memang mereka itu sangat terorganisir ya. Mereka punya buat rekening penampungan ya, menggunakan identitas orang lain segala macam, dan itu uang-uang hasil kejahatan ya, karena mereka sudah sangat organisir, itu mengendap di rekening penampungannya tidak lebih dari 10 detik. Ya, artinya lewat dari 10 detik itu sudah enggak tahu jalan ke mana-mana, itu kosong, sudah dikeluarkan ke mana-mana. Nah, dan ketika kita mau coba bantu untuk memblokir, itu ternyata sudah tidak ada lagi di rekening. Mereka menggunakan banyak rekening penampungan ya, yang menggunakan identitas palsu atau membeli rekening itu menggunakan identitas orang lain yang sah gitu. Itu seringkali seperti itu yang terjadi. Jadi memang sulit sekali, makanya sekarang banyak yang enggan melapor. Saya bisa maklumin ya, karena mereka banyak yang sudah memahami bahwa apa yang mereka derita ya, kerugian mereka yang alami itu akan sulit untuk diperoleh kembali.
1: Nah, kalau bicara talenta keamanan cyber sendiri bagaimana, Pak Ardi? Indonesia ini mencukupi atau masih kekurangan? Karena kan di era AI generatif gitu, deep fake dan otomatisasi serangan cyber ini cukup masif gitu ya.
2: Jadi gini ya, banyak yang mengatakan talenta kita banyak ya. Itu kan dari segi kuantitas. Tapi dari segi kualitas, dari segi kualitas

RRI Inspirasi. Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Selamat malam pendengar setia RRI di mana saja berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di Bengkalis Malam dengan program selanjutnya. Sandiwara Radio akan kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Cintaku di Negeri Seberang untuk Anda semua. Selamat mendengarkan.

keluarga kita tak merestui hubungan kita. Apakah adat, kebiasaan, dan perbedaan negara harus memisahkan kita, Bang?

0: Hari ini Abang pulang ke Malaysia. Lala tunggu janji Abang untuk datang ke sini lagi.
1: Iya, Lala. Hari ini hari terakhir Abang di kota ni. Kota Pekanbaru yang penuh kenangan. Kejap lagi ni Abang akan balik ke Malaysia. Dan, Lala, Abang akan balik semula ke sini membawa orang tua Abang semata-mata untuk datang meminang Lala. Abang janji.
0: Ya, Abang. Aku tunggu janji Abang.
1: Lala, kenapa pula nak sedih macam tu? Jangan lepaskan Abang dengan kesedihan. Percayalah, percaya pada Abang. Abang akan tunaikan janji Abang pada Lala. Abang janji.
0: Apa ada orang yang tak sedih berpisah dengan orang yang dikasihinya? Adakah orang gembira berpisah dengan orang dicintainya? Apa ada, Bang? Apa tentu, ada?
1: Lala. Tentu tak ada, Lala. Macam ni. Hapuskanlah air matamu, Lala. Tapi Abang harap, Abang harap yang Lala bukan hanya ilusi bagi Abang. Ya?
0: Bang, aku bukanlah ilusi bagi Abang. Aku adalah aku, Bang. Yang akan mendampingimu kelak.
1: Ya, Lala. Terima kasih. InsyaAllah. Selamat tinggal, Lala. Selamat tinggal.

0: Lala, ayo masuk. Hari hujan begini, kamu masih duduk di teras itu. Apa saja kerja, Ma? Ayo masuk. Menangis yang kamu bisa.
1: Papa tidak mengerti perasaanku. Papa tidak merasakannya.
0: Kamu mesti menurut perintah orang tua. Kami ingin kamu bahagia, hidup senang. Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang bagus. Dari keluarga terhormat lagi, sama dengan kita.
1: Pak, Bang Salim juga dari keluarga baik-baik, Pak.
0: Tapi dia dari negara lain. Lala, kamu mesti mendengar Papa. Papa tidak setuju. Titik.
1: Beda negara akan menambah wawasan kita, Pak. Memperkenalkan adat istiadat kita ke negara lain. Papa egois. Papa gak ngerti perasaanku.
0: Apa? Egois? Kamu bilang Papa gak mengerti. Papa ingin kamu bahagia. Kamu sudah dilamar. Kamu tahu kan Eko itu baik, punya kedudukan dan masa depan yang jelas. Mereka dari keluarga terhormat, sama dengan kita. Kamu malah mau menikah dengan orang negara seberang.
1: Kedudukan dan keluarga terhormat gak jaminan, Pak.
0: Lala, kamu itu wanita Indonesia yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan terhormat. Kamu harus melihat bibit, bebet, serta bobot seseorang. Ini tidak main-main, nak.
1: Tapi, Pak, Bangsal.
0: Sudah, pokoknya apapun katamu, Papa tak peduli. Kamu tidak boleh membantah. Titik.

0: Jadi abang datang lagi ke Indonesia untuk mengabarkan berita itu, bang. Ternyata sama. Sama, bang. Keluarga kita tidak merestui hubungan kita. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Rasanya pengorbananku sia-sia. Terlalu tinggi dinding pemisah kita.
1: Lala. Kita yang kena robohkan dinding pemisah tu, Lala. Kita kena robohkan.
0: Keluarga kita tak merestui hubungan kita, bang. Apakah adat kebiasaan dan perbedaan negara harus memisahkan kita, bang? Aku rasa ini sangat sulit sekali. Sulit untuk merobohkan dinding yang membentang dan memisahkan kita. Aku ragu. Ya Allah, mengapa perbedaan mesti memisahkan kami? Apakah ada caranya untuk merobohkan dinding pemisah itu, bang?
1: Kita akan cubalah. Kita akan cuba. Abang akan pujuk mak abang. Ya?
0: Tapi apa mungkin? Rasanya bagai mengharap sinar mentari di waktu malam, bang.
1: Lala, abang akan berjuang, Lala. Untuk cinta kita, untuk hubungan kita. Cuma yang abang minta daripada Lala, Lala doakan abang, ya? Ya?

0: Ma, kenapa pula Mak nak jodohkan Salim dengan gadis pilihan Mak? Mak tak boleh macam tu, Mak. Salim sekarang ni dah ada pilihan Salim sendiri. Gadis Indonesia. Kami dah lama kenal dah, Mak, waktu sama-sama belajar dekat Universiti KL tu. Mak, budak perempuan ni, Mak, dia dari keluarga yang baik-baik. Percayalah, Mak.
1: Pokoknya Mak tak setuju. Mak ingin kau menikah dengan pilihan Mak juga. Orang Malaysia, Mak tak izinkan kau menikah dengan orang negara lain.
0: Mak, tak ada larangan pun kan, Mak? Ha? Kalau kita menikah dengan orang dari negara lain sekalipun, apa beza negara pun yang akan memisahkan kita orang?
1: Tapi Mak sudah memilihkan jodoh untuk engkau. Kemana Mak taruh muka ni?
0: Mak, kita ni hidup zaman moden, Mak. Kenapa masih ada lagi cerita nak pasal jodoh menjodohkan ni, Mak? Apa cerita
1: kerana
0: ni?
1: Kerana Mak tak suka Salim. Mak tak suka Salim nikah dengan perempuan Indonesia tu. Sejak kamu di universiti lagi, Mak dah tahu semuanya.
0: Tapi kenapa Mak tak suka?
1: Mak tak suka, tak sukalah. Kan negara kita berbeza, Salim.
0: Mak, kita ni serumpun, Mak. Serumpun. Adat dan kebiasaan kita takkan jauh berbeza pun. Boleh disesuaikan nanti.
1: Hai, pokoknya Mak, Abah dan saudara mara kita semua tak setuju.
0: Kalau tak setuju, Pakcik Azmi sajalah nikah dengan orang Brunei. Tak ada masalah. Kenapa Salim tak boleh?
1: Apalah pula kau ni, Pakcik Azmi, kau tu nikah dengan orang Malaysia juga. Bukan orang Brunei pun. Tapi dia tinggal di Brunei.
0: Besok Pakcik Azmi datang, Salim akan minta pendapat Pakcik. Pakcik takkan melarang punya.
1: Eh, yang memutuskan Mak, bukan Pakcik engkau. Pokoknya Mak tak izinkan, faham?
0: Mak, sampai hati Mak. Ini kebahagiaan Salim, Mak.

0: Salim. Sejak tadi makcik tengok kau muram je duduk di beranda ni. Apa yang kau fikir ni Salim?
1: Tak ada apa, cik. Tapi dalam hati ni, ada peperangan ni, perang batin.
0: Ha? Perang batin?
2: Perang batin? Kerana mak engkau dem. Lah, semua boleh diselesaikan lem.
1: Tapi rasanya pak cik, tak mungkin lah. Sekarang ni semua orang menentang Salim tau.
0: Sian Salim bang. Kenapalah kakak tu memaksa kehendaknya? Apakah beza negara tu harus memisahkan mereka?
2: Ya Delima, apapun alasan mak dan abah Salim tak setuju, dan orang tua lalak di Indonesia pun tak setuju.
1: Macam inilah pakcik makcik, Salim akan tetap memperjuangkannya. Ini cinta Salim, cinta mati Salim. Macam mana pakcik? Apa kata pakcik dengan makcik?
2: Kalau pakcik setuju saja, keluarga kita akan lebih banyak ada keluarga kita di Indonesia.
3: Apa? Apa Azmi? Engkau setuju? Sejak awal kakak tak setuju tahu. Kakak sudah jodohkan Salim ni dengan perempuan Malaysia. Mana mandai pula.
2: Kak, tak ada salahnya Salim menikah dengan orang Indonesia. Salim pasti lebih mengerti dan lebih mengenal pilihannya. Tak usahlah kakak takut. Saya pun menikah dengan orang Brunei kan. Kita ni kak, Malaysia, Indonesia, Brunei, tiga negara serumpun. Saya rasa tak ada beza sangatlah adat kebiasaan kita. Apalagi Riau, Kampung Lala kan suku Melayu juga kak.
3: Azmi, kakak cakap tidak, tidak. Kakak yang memutuskannya, bukan kau, faham tak?
0: Kak, sabar kak, sabar.
3: Apa sabar-sabar ni?
0: Fikirkan dulu yang baik-baik kak. Kakak tunggulah abang balik dari luar negeri nanti. Saya rasa ayah Salim setuju kak.
3: Delima, engkau jangan mandai-mandai. Ayah Salim juga tak setuju, kau tahu tak? Janganlah kau ngada-ngada di sana.
0: Maafkan saya kak, saya ni hanya mengagak-agak aje.
3: Sudahlah, korang dari Brunei datang ke sini semestinya ikutlah apa yang kakak putuskan. Tidak.
2: Kak, kita selesaikan dengan baik-baik ni kak. Ini menyangkut masa depan Salim kak. Kena fikir tu, dia yang akan menjalani kehidupannya.
3: Korang tak fikir ke? Bagaimana kita nak terima perempuan Indonesia tu masuk ke dalam keluarga kita? Sedangkan si Salim ni sudah dijodohkan dengan perempuan lain.
1: Mak,
3: sudah dipinang. Mana aku nak taruh muka aku ni Salim? Nanti kita ni dianggap apalah pula. Pokoknya kau jangan bantahlah.
1: Mak. Mak. Sampai hati mak buat macam tu kat Salim, mak. Mak menjodohkan Salim tanpa pengetahuan Salim. Salim tak kira, mak. Salim akan ke Indonesia, mak. Mak setuju ataupun tak setuju, Salim tetap pada pendirian Salim, mak.
3: Salim. Kau jangan durhaka Salim.
1: Mak, Salim tak durhaka, mak. Tapi
3: sudahlah Salim, mak takkan pernah setuju. Kau jangan haraplah.
1: Mak.

0: Lala dah sampai kat Malaysia. Jadi Mak boleh kenalah dengan Lala lebih dekat. Seperti macam mana orang dia, Mak?
1: Ah, tak payah. Sekarang pun Mak dah tahu lem-lem. Perempuan apa ni datang jauh-jauh ke tempat laki-laki tak malu ke? Eh, perempuan macam apa dia ni?
0: Mak, Mak janganlah nilai Lala macam tu, Mak.
2: Tak apa, Mak, tak apa. Biarlah Mak anggap Lala begitu.
3: Kak, jangan menilai Lala seperti itu, Kak. Lala sebetulnya ada urusan di KL. Jadi dibawa Salim silaturahmi di sini.
1: Azmi, kau jangan nak membela mereka. Aku yang buat keputusan. Kau, Lala,
0: Mak,
1: tolong jauhi Salim. Kau tak akan pernah ikut adat di sini. Kau jangan harap.
0: Mak,
1: keluarga besar kita tak akan faham. Kita berbeza, Lala.
0: Mak,
2: apakah adat dan beda negara harus memisahkan kami, Mak? Kita negara serumpun, Mak. Adat istiadat kita sama, Mak.
3: Betul kata Lala, Kak. Kita negara serumpun. Malaysia, Indonesia dan Brunei sama adat kita, Kak. Walaupun ada perbezaan, tapi tak begitu bezalah, Kak.
1: Sekali tidak, tetap tidak. Eh, Salim, Azmi, Mak tak setuju. Mak sudah ada pilihan untuk kau. Kalau kau tak penuhi keinginan Mak, Mak anggap kau duraka.

0: Lala, suaraku kali ini tak semata-mata mewakili kerinduanku padamu, Lala. Tapi ada sesuatu yang ku anggap penting untuk kamu tahu. Abang tahu, Lala sangat mencintai abang dan abang lebih lagi mencintaimu, Lala. Tetapi abang ragu-ragu. Bukan abang tak mencintaimu lagi, Lala. Tapi Lala tahu kan, semua yang terjadi Allah yang menentukan, bukan kita. Kalau abang menolak keinginan mak abang, abang akan dianggap durhaka. Abang tak nak jadi anak durhaka, Lala. Abang tak bisa menolak, Lala. Abang minta maaf. Maafkan abang, Lala. Semoga ada jalan terbaik untuk hubungan kita, Lala. Maafkan abang.
1: Bang Salim, mengapa ini yang terjadi kepada kita, bang? Aku pun dijodohkan oleh papaku, tapi apa kuasaku? Aku berusaha menolak. Aku berjuang dan berkorban untuk kita, bang. Tapi semuanya sia-sia. Sia-sia, bang. Abang tak mau merobohkan tembok penghalang itu. Mengapa perbedaan negara memisahkan kita? Mengapa? Salahkah mencintai orang seberang? Rasanya aku ingin berlari dan berlari. Bang Salim, aku akan menunggu janji abang untuk mencari jalan terbaik untuk kita.

0: Lala, Lala, Apa minta maaf Lala, Lala, Lala, Lala, Lala.
1: Ikut ni kah? Misalnya pun migau ke?
0: Mak,
1: Mak. Keluar, Lala tunggu kau kat luar tu.
0: Lala tunggu saya kat luar?
1: Mak yang jemput dia kat airport. Kau ni tidur macam, pergilah orang dah tunggu tu.
0: Maknanya Mak tak marah Lala ni?
1: Kenapa kau nak marah?
0: Terima kasih, Mak. Sayang, Mak.
1: Mak. Buang tebiak belak.
0: Lala, Mak datang, Lala.

Demikian drama radio Cintaku di Negeri Seberang. Produksi Tiga Negara Serumpun, RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah, Eni Satria. Musik dan montase, Eko Ramaputra. Dengan para pelaku, Rini sebagai Lala dari RRI, Harun Al-Rasid, Papa, RRI. Salim, diperankan Fazren Muhammad, RTM. Emak Salim, diperankan Salmi binti Haji Ibrahim, RTB. Haji Muhammad Azizul Fitri sebagai Asmi, RTB. Delima diperankan Asdiana, RTM. Dengan sutradara Enisa Indragiri.

0: dua kata yang banyak sekali orang hindari. Rasanya tidak ada satupun dari kita yang ingin merasakan patah hati, apalagi karena putus hubungan. Tapi kenapa patah hati karena putus hubungan itu sangat menyakitkan?
1: Salah satu alasannya karena ketika putus hubungan kita mengalami begitu banyak perasaan. Sedih, marah, kecewa, bingung, semua bercampur jadi satu.
0: Menurut ilmu psikologi, patah hati karena putus hubungan bisa terjadi karena perubahan identitas diri. Yang tadinya berdua menjadi sendiri. Yang tadinya kita menjadi saya. Dan perubahan ini secara tidak sadar membuat kita kebingungan atas identitas yang baru.
1: Sebagai manusia biasa yang punya perasaan, sebenarnya tentu saja tidak mungkin kita langsung move on ketika putus hubungan. Dan itu amat wajar. Oleh sebab itu, biasanya kita harus melewati 5 fase putus hubungan terlebih dahulu sebelum akhirnya kita bisa move on.
0: Fase yang pertama adalah fase shock. Biasanya pada fase ini kita masih percaya tidak percaya kalau kita baru putus. Kita belum bisa sepenuhnya merasakan emosi yang ada dalam diri kita. Biasanya kita merasa baik-baik saja, seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi.
1: Fase kedua adalah penyangkalan. Biasanya di fase ini kita menyangkal segala perasaan yang dimiliki. Lalu kita mencari kesibukan alih-alih supaya tidak teringat tentang apa yang telah terjadi. Kita pun terlihat seperti orang yang happy-happy saja. Life must go on, begitu kata kita kepada teman-teman.
0: Fase ketiga adalah fase marah. Karena tadi kita melakukan penyangkalan, kita tidak sadar ada emosi besar yang siap muncul ke permukaan. Jika kita buat menjadi sebuah grafik emosi, fase ketiga ini berada pada puncaknya. Di mana kita membutuhkan orang atau sesuatu yang bisa kita salahkan karena emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang sedang kita rasakan sekarang. Biasanya sih mantan ya. Kalimat-kalimat yang akan keluar biasanya berbunyi, "Ini gara-gara dia, makanya kita bisa jadi putus. Memangnya saya tidak bisa punya pasangan lain."
1: Fase keempat adalah tawar-menawar. Ketika setelah marah, kita merasa bahwa, oh ternyata sebenarnya kita punya perasaan ya pada dia. Lalu kita pun mulai membuat manipulasi diri dan tawar-menawar dengan diri sendiri. Lalu kita pun berandai-andai, kalau misalnya aku menghubungi dia, dia akan membalas tidak ya? Kalau aku minta kembali, dia akan kembali tidak ya? Dia pasti masih punya perasaan sama aku. Begitu katamu pada diri sendiri. Padahal kamu tahu, keputusan itu adalah yang terbaik.
0: Fase kelima adalah fase depresi. Setelah melewati 4 fase dan masih belum berhasil move on, kita masuk kepada fase menyerah kepada emosi kita. Biasanya semua emosi akan meluap-luap pada fase ini. Salah satunya yang paling besar adalah sedih. Dan jika kamu ingin menangis, menangislah pada fase ini. Jangan khawatir, karena menangis itu diperlukan.
1: Setelah melewati 5 fase ini, akhirnya tibalah kita pada fase ke-6, yaitu penerimaan. Biasanya di fase ini, semua perasaan sedih, marah, kecewa, bingung, masih ada. Mendengar namanya disebut pun, kadang kita masih teringat dengan kenangan di masa lampau. Tapi di fase ini, kita sudah mulai belajar menerima dan melihat sisi baik dari keputusan yang telah dibuat.
0: Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tahap move on, ada satu tahap tambahan yang perlu kita lakukan, yaitu pemetaan emosi. Untuk apa ini dilakukan? Untuk memastikan tidak ada emosi atau perasaan negatif yang bisa menghambat kita menuju tahap move on.
1: Bagaimana cara kita memetakan emosi? Salah satu caranya adalah dengan teori Atlas of Emotions. Teori ini diusung oleh seorang psikolog bernama Paul Ekman dan juga didukung oleh Dalai Lama. Memetakan emosi membuat kita mengetahui apa sih perasaan yang sedang dialami saat ini, dari mana perasaan itu berasal, dan mengapa kita merasakan perasaan tersebut. Kenapa kita perlu memetakan emosi? Supaya kita bisa mengenal diri lebih dekat dan mencari tahu tindakan apa yang konstruktif untuk merespon segala perasaan tersebut.
0: Contohnya ketika kita berada dalam fase depresi, ketika kita sedang merasakan sedih yang sangat banyak. Kita perlu memetakan emosi dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita merasa sedih? Apakah karena kita mendengarkan lagu yang mengingatkan kita pada mantan? Atau karena kita mendengar teman-teman kita berbicara tentang mantan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sebenarnya kita rasakan? Apakah kita merasa takut? Atau kita merasa kosong? Atau kita merasa kalah dan kita merasa malu?
1: Setelah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, barulah kita bisa mencari tahu tindakan apa sih yang paling konstruktif untuk merespon perasaan tersebut. Contohnya, ketika kamu sudah mengetahui bahwa, oh ternyata aku sedih karena aku merasa kehilangan dirinya. Aku merasa kesepian. Nah, ada 3 pilihan cara untuk merespon perasaan tersebut. Pertama adalah dengan mengungkapkannya kepada orang lain, menyimpannya sendiri, atau mengabaikannya seperti tidak pernah ada perasaan tersebut.
0: Tentunya yang paling konstruktif adalah cerita pada orang lain atau berbicara pada orang lain. Ini bukan sekedar curhat meluap-luap, tetapi meminta dukungan dan meminta bantuan orang lain untuk melewati masa sulit yang sedang kita alami. Kuncinya satu, jangan berbohong dan jujurlah pada diri sendiri tentang semua perasaan yang kita rasakan. Jangan ada yang ditutupi, apalagi disangkal.
1: Jadi, pemetaan emosi bisa membantu kita untuk menyadari kondisi seperti apa sih yang dialami oleh kita saat ini. Kalau kita merasa tidak baik-baik saja, kita bisa menggunakan waktu sebanyak-banyaknya untuk merasa tidak baik-baik saja. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk langsung ceria dan merasa baik-baik saja. Ini terdengar klise sih, tapi hanya waktu yang bisa menyembuhkan segala perasaan sedih, marah, kecewa, dan bingung.
0: Itu benar sekali. Dalam proses kita melangkah lagi atau proses kita untuk move on, kita tidak bisa langsung hidup di masa depan. Kita tidak bisa meloncati beberapa fase begitu saja. Kita perlu hidup di hari ini, besok, berjalan perlahan, merasakan semua emosi yang ada, hingga semuanya akan memudar.
1: Semoga setelah itu kita bisa menjalani hubungan baru yang lebih sehat tanpa menyisakan perasaan di masa lampau.
0: Dan semoga kita cepat bisa berani untuk jatuh cinta lagi.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, selamat bergabung bersama kami di malam hari ini. Masih bersama saya Rini Fakhria nih, temani Anda di Bengkalis Malam lewat berbagai hiburan kita. Informasi juga kami akan rangkai untuk Anda di malam hari ini pendengar, hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas juga ya buat Anda yang malam hari ini tetap bekerja ya, yang mana jadwalnya memang shift malam seperti saya, penyiar RRI di malam hari ini. Tugasnya di malam hari, seperti selain itu juga, selain penyiar radio, petugas keamanan, petugas kesehatan ya. Kemudian ada juga petugas kebersihan, juga ada yang bekerja hingga malam hari. Juga buat petugas di pertokoan ya, kerjanya di malam hari, bahkan sampai pagi hari ya kan, untuk bekerja mencari rezeki, semoga rezekinya berkah, walaupun badan lelah, juga otak juga lelah karena berpikir sepanjang waktu. Selama pekerjaan itu memang membutuhkan pikiran ya. Semoga saja Anda tetap jaga kesehatan sehingga pulang Anda bisa beristirahat dengan nyaman. Jaga kesehatan selalu, dan sehingga esok hari Anda bisa bangun dengan menikmati tubuh yang sehat, tubuh yang bugar kembali ya, dan melanjutkan pekerjaannya esok hari. Kami masih temani Anda pendengar dengan lagu-lagu hiburan kita menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama Judika kali ini, Jikalau Kau Cinta, untuk Anda semua.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...
5: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
6: Let's start it.

Selamat malam dengan Setia RRI. Selamat bergabung bersama kami di malam hari ini untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami, baik melalui pemancar kami di frekuensi 90,7 MHz maupun untuk Anda yang memantau melalui RRI Digital ya, melalui aplikasi RRI Digital RRI. Di malam hari ini semoga Anda semuanya sehat-sehat selalu dan senantiasa dalam kebahagiaan dan keceriaan tentunya ya. Nah, pendengar, di program Ruang Rindu kami kembali temani Anda untuk memberikan kesempatan juga bergabung berpartisipasi di line WhatsApp kami 0823-8836-4742 untuk merequest lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia kesayangan Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, kalau gitu kita langsung aja baca WhatsApp yang sudah masuk ini ya. Ada teman-teman kita sudah mulai bergabung. Ini satu persatu kita bacakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Mbak Yati. Waduh, Mbak Yati memang selalu jadi perdana gitu ya. Terima kasih Mbak Yati sudah bergabung. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Katanya request lagu Selamat Tinggal dari Bruri Marantika. Waduh, baru bergabung udah selamat tinggal nih ya Mbak Yati. Oke, nanti kita putarin Mbak Yati. Katanya kirim-kirim salam untuk Cinta, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki dan berkah. Buatnya kakak penyiar, semoga dilindungi Allah dan bahagia bersama keluarga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Yati. Kita lanjutkan lagi untuk membacakan WhatsApp selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rini. Iya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu Cinta Hampa ya. Cinta Hampa dari Deloitte. Oke, nanti kita putarkan ya Ibu. Ini namanya gak ditulis ini ya. Gak apa-apa, pokoknya saya tahu nih orangnya siapa. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kita putarin ya Ibu, Bu, Bubul, Bubul, Bubul, Bulan. Baik, kalau begitu kita hadirkan lagu yang sudah direquest berikut ini. Lagu yang direquest Mbak Yati tadi adalah Selamat Tinggal dari Bruri Marantika. Dan nanti akan disusul lagu yang direquest selanjutnya adalah Cinta Hampa dari Deloitte ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami.
7: Halo,
6: Cilak Indonesia.
0: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
9: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
8: Oke, ngebut kok ini.
10: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
11: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
12: Ih,

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita lanjutkan kembali untuk menerima pendengar yang ingin bergabung di line WhatsApp kami 0823-8836-4742. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Bakri di Kampung Jawa, minta lagu Hujan Turun Lagi dari Titik Sandora. Oke Pak Bakri, salamnya untuk semua pendengar RRI, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih Pak Bakri sudah bergabung ya. Hujan Turun Lagi, kayaknya di Kampung Jawa turun hujan mungkin ya. Kita lanjut lagi untuk membacakan WhatsApp berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Haji Alam ini ya. Selamat malam Pak Haji. Mohon lagu Sampaikan Salamku. Sampaikan Salamku dari siapa ini ya? Teruntuk yang tersayang, semoga sehat dan sukses selalu. Buat seluruh pemirsa dan penyiar RRI, semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Sampaikanlah salam cintaku padamu, padanya. Itu kah Pak Haji Alam? Ya, karena ini saya takut salah putar ini ya. Judulnya ada, tapi penyanyinya ini mungkin belum dicantumkan di sini Pak Haji Alam. Semoga tidak salah nanti diputarkan lagunya ya. Sampaikanlah salamku dari siapa nanti? Apakah dari Eliket atau dari siapa ya? Oke, kita hadirkan terlebih dahulu lagu yang sudah di request Pak Bakri di Kampung Jawa, Hujan Turun Lagi dari Titik Sandora berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Keberagaman adalah anugerah.

0: berteriak lantang untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. RRI.

Selamat malam pendengar setia RRI. Terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, masih kita terima Anda di line WhatsApp kami 0823 8836 4742. WhatsApp berikutnya kita bacakan ya. Yuk, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Rini, waalaikumsalam. Ini dari Yusi di Dumai. Halo Yusi, katanya request lagu dong. Boleh dong, Terperangkap Dalam Duka, spesial untuk yang tersayang. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, makasih. Kembali kasih Yusi ya di Dumai. Baik, kita masih terima Anda di 0823 8836 4742. Baik, di belakang Yusi ada yang enggak sebutin namanya ini ya. Selamat malam Kak, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, malam kembali. Katanya request lagu. Iya, katanya request lagu Kak. Boleh enggak request lagu dari apa namanya? Ketikannya ini kurang huruf kali ya. Kurang huruf. Oh, mungkin maksudnya Bruri gitu ya, tapi beda ini hurufnya. Katanya Sepanjang Jalan. Boleh, nanti kita putarkan Sepanjang Jalan dari siapa? Sepanjang jalan mana? Jalan Gatot Subroto atau Jalan Wonosari Tengah? Atau ini Sepanjang Jalan mau ngukur jalan kali ya. Nanti kita putarkan ya dari Bruri Marantika, Sepanjang Jalan. Setelah Terperangkap Dalam Duka, lagu yang direquest oleh Yusi di Dumai bersama Ani Carrera berikut ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Abu.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Assalamualaikum.
7: Shalom.
8: Namo Buddhaya.
6: Salam kebajikan.
7: Tuhan memberkati.
6: Om Swastiastu.
7: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di.
1: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Perkara Tria bersama Novia Kolofaking Asmara di Ruang Rindu kali ini. Dan lagu tadi juga pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, berpartisipasi bersama kami ya, yang sudah merequest lagunya. Semoga terhibur, lagu-lagunya bisa dinikmati. Dan juga buat Anda yang terus bersama kami, terima kasih juga ya. Untuk selanjutnya, sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, dan kita lanjutkan program berikutnya. Rampai Melayu pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Melayu dan juga informasi budaya Melayu tentunya untuk Anda selama 1 jam ke depan ya. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan irama keroncong mengantarkan tidur Anda dan menemani istirahat Anda di malam hari ini. Dan teruslah bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebut dengan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah. Sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan. Berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Seketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, bertih dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

Petunjuk ajar Melayu. Nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, kediri sendiri tempat

0: era di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
3: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tidak! Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat, dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya. Karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari, yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi. Karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur.
olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

Halo, seperti biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat. Ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Para pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk malam hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, udara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini tanggal 31 Juli tahun 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacakanlah, hai Muhammad, apa yang telah diwahyukan kepadamu, Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya. Dan demikianlah perbuatan yang melampaui batas. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar Ronda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk menyimak Mutiara Pagi langsung dari RRI Pekanbaru.

0: Ya, pendengar Pro 1, kami hentikan sejenak ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini, karena kini sudah tiba waktunya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada rekan kami Liza Andriani yang akan memandu jalannya program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 hari ini, dengan ada topik juga yang dapat Anda simak bersama. Kita dengarkan nanti pembahasan tentang wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Selamat mendengarkan.
1: Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai.
2: Dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, topik kita untuk pagi hari ini yaitu wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 saat ini ada Ustadz Muftafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustadz?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
2: Masya Allah, luar biasa, sehat dan bahagia ya Ustadz ya. Oke, terima kasih Ustadz sudah hadir di pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Ustadz. Kita sudah didengarkan juga di Korwil Nusantara 15 dan 16 ya Ustadz ya. Oke, jadi pagi hari ini topik kita wakaf menjayakan dunia dan akhirat ya Ustadz ya. Baik, nah untuk Anda yang ingin bertanya juga kepada Ustadz Muftafin Trenggono, nanti Anda juga bisa ikutan bertanya melalui telepon kami 0771-27100 atau bisa ke WhatsApp 0811-7789-830. Tapi sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muftafin Trenggono dengan topik wakaf menjayakan dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, hingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepadanya. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah syariat yang lengkap. Tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk ya,

0: Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ya. Ada malaikat yang turun dengan doa yang ya, sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Ya. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang ya, berikan ganti, ya, jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Ya. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai ya, harta kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, ya, kemudian baru berwakaf. Wakaf, ya, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang, ya, wakaf melalui uang. Nah, ini adalah kesempatan. Ya. Kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan. Ya. Jadi rutinitas. Atau istilahnya di bank itu bisa auto debit. Ya. Dengan perjanjian dengan bank, ya, kita berwakaf dengan uang kita. Nominalnya sedikit, tapi terus dengan waktu yang panjang. Karena kita mulai dari sejak muda, ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun, ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ya wasiat kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Ya. Jadi ini, ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk ya. Sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah." Ya. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya. Kecuali tiga, yaitu shadaqah jariyah. Ya, shadaqah jariyah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan kemudian ya berupa masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit, ya, atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan aliran pahala karena sedekahnya. Orang-orang yang sampai menyesal, yang dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhadhtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang nanti di akhirat, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menginginkan, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bangkit lagi, kesempatan untuk hidup lagi. Maka kalau engkau berikan kesempatan untuk hidup lagi, maka aku akan perbaiki sedekahku, akan aku perbaiki wakafku. Karena apa? Karena sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah meninggal, sementara pahala wakaf itu terus mengalir. Maka untuk itu mari kita cek kembali, kita kondisikan kembali keluarga kita, anak-anak kita, diri kita sendiri, sejauh mana apa yang kita ambil peran di dalam wakaf ini. Karena kita tidak menunggu nanti ketika sudah berumur, sudah tua, akan tetapi ada kesempatan justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota, dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan untuk bisa kita support bersama, dan insya Allah kita akan jaya di dunia, dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin Trenggono, silakan pendengar, sudah kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini terkait dengan wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Kita angkat telepon dulu, Ustadz. Oh, terputus, baik, dicoba kembali. Penelpon pertama, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dari Parasino di Kijang.
1: Baik, Parasino, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait wakaf nih, Pak Ustaz. Saya membaca di surat Rasulullah SAW dan surat Asy-Syura ayat 20 yang berbunyi dari HR Tirmizi 2465. Mungkin ada kaitannya dengan akhirat dan dunia buat yang punya, dalam barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Artinya, sering saya dengar Pak Ustadz menyampaikan, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Itu mohon penjelasan, Pak Ustadz, karena kadang kita kan mengejar dunia atau mengejar dunia dan akhirat, tapi ini kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Parasino di Kijang, ya, di belakang Parasino. Baik, terputus, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh pendengar di 0811 778 9830. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korel Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak siapa, maaf? Joy ini?
3: Iya, di kantor Riau.
1: Oke, okay, silakan Pak Joy.
3: Nah, ini pertanyaannya, apa bedanya infak, sedekah dan wakaf, itu aja.
1: Oke.
3: Okay. Perbedaannya gitu kan. Infak, sedekah dan wakaf, gitu aja.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joy ya di Kampar Riau. Baik, di belakang Pak Joy masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Iya, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
4: Dengan Ibu Sinta di Tanjung Pinang.
1: Baik, Bu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, silakan.
4: Baik, yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa kalau orang sudah mewakafkan ya, Pak ya?
0: Iya.
4: Tapi orang tuanya kan sudah enggak ada. Tapi kenapa keluarganya itu masih mengungkit-ungkit? Bagaimana, Pak, amalan orang yang selalu mengungkit yang barang yang sudah diwakafkan? Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba jawab dulu 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Ada Pak Rasino, Pak Joy dan juga Ibu Sinta. Silakan Ustadz.
0: Iya, Pak Rasino tadi, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Iya, kita mengejar yang pokok, mengejar yang utama, insya Allah yang lain itu akan mengikuti dunia. Pak Rasino ya, biasanya kita ada ibarat yang kalau orang menanam ya rumput, kira-kira bisa dapat padi nggak? Dengan menanam padi, insya Allah rumput itu akan bisa didapatkan, ya, walaupun tanpa ini. Jadi kalau kita menanam rumput, ya sampai kapanpun kita nggak dapat padinya. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah, ya rumput itu kita dapatkan dengan mudah. Itu biasanya ibarat yang paling mudah, gitu. Jadi kepercayaan. Orang yang dipercaya itu biasanya karena kejujurannya. Jujur itu biasanya motivasinya adalah bagaimana pertanggungjawaban akhirat. Nah, insya Allah dengan trust itulah yang kemudian ya, dengan kejujuran itulah ya, mereka akan mendapatkan kepercayaan dan dunia itu akan mengikut ya, mudah didapatkannya. Gitu. Jadi wajar ya. Jadi jangan sampai dibalik ya. Kalau kita mengejar dunia, dunia yang kita kejar ini terbatas, ya, dan pasti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti didapatkan. Maka yang pokok dulu akhirat, insyaallah. Itu. Jadi kita ya pentingkan yang akhirat. Kita jadwal dengan serius, insyaallah. Ya, ada nasihat juga ya, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki duniamu.
1: Oke.
0: Gitu. Dengan Pak Joni Kampar ini lebih ke masalah istilah-istilah ya, infak, sedekah dan wakaf. Apa bedanya? Gitu. Infak dan sedekah ini ya, hampir satu makna, infak dan sedekah. Hanya kalau infak lebih ke materi, ya, uang, harta, ya. Kalau infak, kalau sedekah itu bisa imateri. Ya, contohnya yang dalam hadis disebutkan tabassumuka fi wajhika akhika shadaqatun. Ya. Tabassumuka, senyummu untuk ketika kamu berjumpa bertemu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita bisa bersedekah dengan senyum. Nah, itu ya imateri. Tapi kalau infak itu lebih ke materi. Tapi posisinya hampir sama. Ya. Yang membedakan wakaf ya. Wakaf ini ya kalau ya berupa harta ya, infak itu kepemilikannya adalah ketika kita berikan kepada seseorang, itu adalah punya, menjadi hak seseorang itu. Tapi kalau wakaf, ini ketika kita amanahkan kepada orang, ya, yang kita amanahin bukan pemilik, dia hanya menjadi pengelola. Nah, karena apa? Harta yang diwakafkan hakikatnya adalah kita kembalikan menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mm-hmm. Maka kalau disuruh milih, ada wakaf dan ada infak, ya, lebih kuat ya untuk kita wakafkan. Karena kalau kita wakafkan, penerimanya itu hanya pengelola. Karena kalau infak, begitu diberikan, hak sepenuhnya milik yang diberikan, yang menjadi objek infak. Maka dari itu, ini menjadi alternatif. Ketika kita infak sudah biasa, coba kita alihkan kepada wakaf. Wakafan harus sebidang tanah, harus enggak. Jadi sekarang mudah sekali, apalagi sekarang banyak kita wakaf auto debit bisa dengan kris itu bisa. Dan kita niatkan untuk wakaf. Kenapa wakaf ini lebih aman, lebih maksimal? Karena ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirnya atau penerimanya itu harus sebagai pengelola. Dan nazir punya kewajiban untuk bagaimana setelah terkumpul uang atau harta yang diwakafkan ini untuk kemaslahatan.
1: Bu Sinta.
0: Kemudian Bu Sinta, nah ini wakaf, kemudian sesuatu yang diwakafkan oleh orang tuanya terkadang umpama tanah harganya masih belum seberapa, ingin memiliki kembali keluarga ini sangat rugi dua-duanya. Memang kelihatan secara duniawi keluarganya mungkin kelihatan ada keuntungannya, tapi sangat rugi. Rugi yang pertama adalah ya, orang tuanya rugi. Karena apa yang sudah diberikan, yang semestinya pahala untuk orang tuanya terus mengalir, dimiliki. Begitu juga keluarganya juga rugi. Rugi apa? Sementara akhiratnya lebih panjang, lebih lama ya, untuk orang tuanya dan untuk keluarganya yang merasa memiliki ya, yang sebetulnya punya hak. Kenapa? Dunia datang sebentar. Maka dari itu, ini menjadi peringatan kepada kita ya, nadir maupun apa para wakil, begitu diwakafkan supaya aman ya, dunia akhirat, lalu diikrarkan wakaf, daftarkan wakaf AIW lewat KUA, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat wakaf supaya aman. Karena kalau tidak sampai kepada sertifikat wakaf, di kemudian hari khawatir tergiur, tahu-tahu ada jalan masuk lewat situ gitu kan, akhirnya naik tinggi. Biasanya yang dulu harganya tidak seberapa, mungkin 1 meter itu 10 ribu, nah, bisa 1 meter 10 juta. Wah, ini akan memancing. Ya, perlu diamankan, perlu diikat dengan AIW, dan juga dilanjutkan dengan sertifikat wakaf supaya aman untuk semuanya.
1: Oke, nah itu dia, semoga jelas ya buat para Sinodi Gija, Pak Jodoh di Kampar dan juga Ibu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, kita sudah ada di ujung waktu. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya di pagi hari ini ya, dan semoga juga apa yang Ustaz Muhtar Sintardono sampaikan untuk pagi hari ini, pendengar, bisa menjadi atau menambah pemahaman kita ya tentang pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan menjadi penyemangat kita untuk terus
5: atau mulai dari saat ini berbuat kebaikan tanpa harus menunggu nanti-nanti dan nanti ya Ustaz ya. Baik, kita tutup acara Mutiara pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang ada di Tanjung Pinang dan juga yang sedang mendengarkan melalui Korwil Nusantara 15 dan 16 yang ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis ya, di Medan, Semoga Gunung Sitoli di Dia Selatan dan juga di SP Tanjung Balai. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi, kerja

pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak bersama program Mutiara Pagi perjaringan Korwil 15 jam 16 yang disiarkan langsung tadi dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pukul 5:59 waktu Indonesia Barat saat ini, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, ya, kanal informasi dan inspirasi. Kita rangkai kebersamaan ini pendengar dengan menyimak informasi-informasi terkini. Kami akan kabarkan informasi pagi ini dalam warta Riau Pagi yang sesaat lagi dapat Anda dengar.

0: Selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Pagi.
1: Nah, kami tadi rapat menindaklanjuti dari rapat dari Komisi 4 Rakyat Lunas ya, kita intinya sesuai surat kita kemarin, kita minta alat, jadi kita minta alat

penjara. Pemerintah Provinsi Riau bersama stakeholder terkait terus melakukan koordinasi dalam rangka tindak lanjut perkembangan pemulihan Taman Nasional Teso Nilo atau TNTN, terutama mengenai inventarisasi data masyarakat penerima lahan pengganti. Saudara, untuk Warta Riau pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui studio penyiaran RRI Bengkalis, Suara Bono FM, Suara Intragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya hari ini di edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, kami akan mengawali informasi yang pertama dalam laporan reporter Santi Yunas. Ya, mantan Kadis PUPR PKPP Riau Arief Setiawan dan mantan tenaga ahli Abdul Wahid Dani M. Nursalam divonis hukuman 2 tahun penjara.
1: Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Arief Setiawan setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Amar putusan tersebut dibacakan Hakim Ketua Delta Tamtama di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis sore. Atas perbuatannya, Arief Setiawan dijatuhi pidana penjara 2 tahun.
2: Pengadili menyatakan terdakwa Arief Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 12 huruf E junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan

0: Yang kedua, apabila jumlah itu tidak dibayar, juga dikenakan kurungan selama 80 hari. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.130.000.000.
1: Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis kepada mantan tenaga ahli Abdul Wahid, yakni Dani M. Nursalam. Ia divonis pidana penjara selama 2 tahun. Usai pembacaan putusan, Dani M. Nursalam menyatakan menerima putusan Majelis Hakim dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan putusan tersebut, Majelis Hakim menutup rangkaian persidangan terhadap para terdakwa dalam perkara dugaan tipikor atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Atas putusan itu, Dani M. Nursalam menyatakan menerima vonis dan tidak mengajukan banding, sedangkan sikap hukum Arief Setiawan masih menunggu keputusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan Abdul Wahid mengajukan banding. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Riau bersama stakeholder terkait terus melakukan koordinasi dalam rangka tindak lanjut perkembangan pemulihan Taman Nasional Teso Nilo atau TNTN, terutama mengenai inventarisasi data masyarakat penerima lahan pengganti. Femi Astiovani melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Riau mulai menindaklanjuti hasil rapat bersama Komisi 4, Agrinas, dan Menteri Kehutanan terkait penyelesaian persoalan kawasan hutan di Taman Nasional Teso Nilo atau TNTN. Fokus utama yang dibahas yakni mengenai inventarisasi data masyarakat penerima lahan pengganti sekaligus percepatan program reforestasi agar pemulihan hutan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan perlangkah tersebut sejalan dengan surat yang sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Kehutanan mengenai usulan penyediaan lahan pengganti bagi masyarakat yang telah menyerahkan lahannya untuk mendukung penataan kawasan TNTN. PLT Gubernur menjelaskan hingga saat ini tercatat sekitar 4.011 kepala keluarga telah menyerahkan lahan seluas kurang lebih 10.500 hektar. Dan lahan pengganti tersebut diharapkan dapat diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
4: Nah, kami tadi rapat menindaklanjuti dari rapat dari Komisi 4 dan Agrinas dengan Menteri Kehutanan. Dan kriteria Pak juga dan kita segera juga menginventarisir juga. Ya, kita intinya sesuai surat kita ke Pak

0: Dari kemarin kita minta lahan pengganti. Jadi kita minta lahan pengganti pada masyarakat yang minimal sudah ada 4.011 kepala keluarga yang sudah menyerahkan lebih kurang 10.900 hektar. Nah ini yang kita harapkan nanti menjadikan lahan penggantinya. Nah itu untuk tahap pertama. Tahap pertama kan sudah ada 400 sekian, tapi ini ada yang keduanya lagi 10.000 hektar. Jadi sebanyak 4.000.
1: Sementara Bupati Pelalawan Zuhri menegaskan seluruh proses masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam pendataan masyarakat, penentuan lokasi hingga rencana relokasi apabila diperlukan. Menurutnya seluruh tahapan harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan baik serta mampu menjaga keseimbangan antara pemulihan ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Kalau saya dimatangkan dulu baik data maupun lokasinya. Misalnya data orangnya, lokasinya, relokasinya kemana, kan harus kita matakan dulu.
3: Harapan kan berapa?
2: Ya harapannya semua bisa berjalan dengan baik. Artinya hutan bisa dipulihkan, tapi rakyat tetap bisa hidup dengan
3: sejahtera. Isu penyebabnya tetap juga berlaku dengan masyarakat, ekosistem.

0: memperkuat penyebaran informasi publik serta mengembangkan kapasitas SDM. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
1: Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Pengadilan Negeri Siak dan RRI Pekanbaru jalin kerjasama pemanfaatan media penyiaran untuk pemberitahuan pihak perkara ataupun ini yang berperkara. Pendengar, informasi selengkapnya kami hadirkan kembali bersama Alwis Suryamaca.
0: Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas 2 menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru dalam pemanfaatan media penyiaran sebagai sarana pemberitahuan bagi pihak berperkara. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antar kedua instansi. Ketua PN Siak Sri Indrapura Kelas 2 Radius Chandra menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.
2: Harapan kita kerjasama dengan RRI hari ini dengan ditandatanganinya MOU, kita berharap kita dapat mengimplementasikan peradilan cepat, sederhana, biaya ringan ke masyarakat pencari keadilan. Karena itu pemanggilan umum yang selama ini kita menggunakan media cetak yang berbayar. Dengan kerjasama ini, jumlah pembayaran itu akan jauh lebih berkurang dan meringankan masyarakat pencari keadilan. Dan secara hukum acara juga terpenuhi substansi.
0: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar menyambut baik kerjasama tersebut. Ia menilai kolaborasi antar instansi menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan hukum dan peradilan.
3: Nah, kami terima kasih. Ini sudah bagian yang langkah-langkah dari Bapak yang sudah ke RRI kemarin dan hari ini itu yang paling penting barangkali, selain memang tujuan utamanya bagaimana kita meliterasi masyarakat. Dan MOU ini kan bukan hanya pemanggilan kan Pak, kalau kegiatan-kegiatan lain juga ada di siang pengadilan, bisa juga kami diundang atau enggak press release-nya kami dapat sehingga itu bisa terpanggil.
0: Melalui kerjasama ini diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi terkait proses peradilan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang transparan, inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
1: Kami hadirkan informasi lainnya saudara terkait dengan olahraga.

0: Ya, laga puncak Piala Suratin U15 Zona Riau 2026 akan mempertemukan dua tim terbaik, Mantro FC dan EBR Pervisi Unri. Kedua tim kini sama-sama mematangkan persiapan demi merebut gelar juara sekaligus tiket mewakili Riau ke putaran nasional. Informasi selengkapnya, saudara, akan kita simak bersama reporter kami, Hairani Januari ini.
1: Partai final Piala Suratin U15 Zona Riau 2026 dipastikan berlangsung sengit. Mantro FC akan berhadapan dengan EBR Pervisi Unri setelah kedua tim sukses melewati babak semifinal dan kini sama-sama mengincar tiket mewakili Riau ke putaran nasional. Mantro FC melangkah ke final usai menaklukkan Dallas Academy Dumai dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Hang Tuah Center Tenayan Raya Pekanbaru Rabu 29 Juli 2026. 3 gol kemenangan Mantro FC dicetak M. Safik pada menit ke-36, Zafran Al-Farid menit ke-55, dan Fatur Rizki Fuadi menit ke-84. Sementara gol balasan Dallas Academy Dumai dilesakkan Nizam Munawir pada menit ke-81. Direktur Teknik Mantro FC, Philip Hansen Maramis, mengatakan keberhasilan menembus partai puncak menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain. Ia menegaskan timnya akan mempersiapkan diri secara maksimal demi meraih gelar juara dan tiket ke tingkat nasional.
2: Sekarang ini berbenah, mudah-mudahan nanti menghadapi perbisikan itu, kami memang tidak ada perubahan karena pemainnya kan yang main itu aja. Cuma kalau mengenai taktikal game itu nanti kita bicarakan.
1: Sementara itu, EBR Pervisi Unri memastikan tiket final setelah menyingkirkan Dallas United FC melalui drama adu penalti dengan skor 5-4. Pada waktu normal, kedua tim bermain imbang 2-2. 2 gol EBR Pervisi dicetak Zakwan Fiaizi pada menit ke-29 dan 37. Sedangkan Dallas United membalas melalui Yusa Merahabia pada menit ke-9 dan ke-16. Menghadapi partai final, Head Coach EBR Pervisi Unri, Nurmadi, mengaku telah mempelajari permainan calon lawannya. Menurutnya, Mantro FC merupakan tim yang memiliki kualitas individu yang baik sehingga membutuhkan persiapan matang untuk meredam permainan mereka.
2: Sudah mempelajari kekuatan dari Mantro. Mereka juga memiliki pemain yang cukup bagus ya, anak-anak kita dari Pekanbaru juga. Mereka bermain cukup bagus juga. Dari beberapa pertandingan saya lihat, mudah-mudahan anak-anak dari EBR Pervisi ini mampu meladeni permainan anak-anak dari Mantro FC.
1: Final Piala Suratin U15 Zona Riau 2026 diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama tampil impresif sejak fase penyisihan. Selain memperebutkan gelar juara, pemenang laga ini juga akan membawa nama Provinsi Riau pada putaran nasional Piala Suratin U15 2026. Juara kategori U13 dan U15. Demikian Khairan Januari 5.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Ya, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita lanjutkan rangkaian Riau Pagi. Setelah tadi juga kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini dalam Warta Riau Pagi yang Anda dapat dengarkan setiap hari bersama kami pendengar ya. Setiap hari akan kami hadirkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, berada kita di menit 37 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini dalam rangkaian kita di Riau Pagi, masih edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Nanti kami juga akan kabarkan informasi khusus untuk Anda yang akan bepergian ya, melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, kita update pagi ini pendengar seperti apa pantauan arus lalu lintasnya ya, kita akan laporkan atau kami akan hadirkan informasinya, laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau nanti ya pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang baru saja mungkin mendengarkan siaran kami, ataupun untuk Anda yang sudah setia dari tadi ya, semoga aktivitas yang dilakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Selamat menikmati kebersamaan di pagi hari ini mungkin dengan keluarga tercinta ya. Tentu juga mari kita awali hari ini pendengar dengan pikiran yang positif, semangat yang baru, dan harapan akan hari ini lebih baik.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semua.

01 saat ini telah menunjukkan pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya pendengar, kini tiba waktunya kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Khusus kita akan simak informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Laporan langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Pendengar, untuk pantauan arus lalu lintas pagi ini, laporan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau. Kita akan simak selengkapnya disampaikan oleh Bribtu Jessica. Ya, selamat pagi Bribtu Jessica, silakan laporan Anda.
1: Selamat pagi Mas Susi dari studio RRI Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Jessica melaporkan situasi Kamsal Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Telantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini. Secara umum, cuaca pada pagi ini terlihat cukup cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk digunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Namun kami tetap sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Tabek Gadang. Dapat kami melaporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Pasar Pagi Arengka yang akan berbelok ke kanan menuju Jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Kedutati masih lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah Jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke jalan Subrantas ke simpang Garda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertib mengantri. Sementara yang akan ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka cukup lancar. Masih di simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garda Sakti menuju arah Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 2 dan roda 4 di antaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar simpang Tabek Gadang, terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kita juga pantau situasi arus lalu lintas yang ada di Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau dari arah Jalan Riau ke SKA. Saat ini tidak terlalu padat, arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara, terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sejunggung masih terlihat lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan juga sebaliknya tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik, kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman, yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara, terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tubuh Kris, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zeppelin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri, baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai, ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas pada Tabungan Baru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tip Carlantas Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda Riau. Melalui siaran langsung RRI Pekanbaru, bersama saya Bribtu Jessica, mari bersama-sama jadi laporan keselamatan berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Telantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke Mbak Suci di studio RRI Pekanbaru.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi kita simak laporan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau bersama Bribtu Jessica. Ya, sudah menghadirkan informasi ataupun juga laporan terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Anda bisa mengupdate informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari Senin hingga Jumat ya, pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 Pekanbaru.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Pendengar Pro 1 saat ini telah menunjukkan pukul 6:59 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kami hentikan sejenak untuk hiburan lagu-lagu hits di pagi ini, pendengar. Karena selanjutnya, bergabung kita dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami hadirkan informasi terkini untuk Anda dalam Warta Berita. Kita nantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa